0: masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
0: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
2: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
0: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
5: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
4: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
5: Oke.
4: Okay. Nah, bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
5: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dan kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi, kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. dan mereka masih antusias. Tadi memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa PLS ini, karena nanti di masa PLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
5: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu, menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Pro Satu Surakarta, karena informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami pagi ini, pendengar. Pagi ini kita berbicara tentang pembinaan karakter melalui MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah yang baru. Ya, kalau berbicara tentang sekolah baru, kemudian lingkungan baru, tentunya kita melalui ya, anak-anak ini melalui proses pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini adalah momen yang paling krusial untuk menanamkan fondasi karakter peserta didik baru, dan bukan di era yang dulu ya. Dulu itu adalah era perpeloncoan, tapi sekarang berfokus pada adaptasi yang positif, menyenangkan, dan edukatif. Ada hal yang perlu dikuatkan dalam masa MPLS ini, di mana ada beberapa nilai yang mungkin akan menjadi satu poin penting. POV yang sangat penting adalah menanamkan karakter utama yang ditanamkan, seperti religius dan juga berakhlak mulia, kemandirian, gotong royong, integritas, dan juga kejujuran serta kebinekaan global. Kemudian bagaimana cara strategi karakter yang menyenangkan untuk disampaikan agar anak-anak ini merasa nyaman, merasa terlindungi, dan pendekatan secara

apa nih ya, pendekatan secara diri sendiri itu semakin lebih baik lagi. Jadi learning by doing, belajar lewat aksi, ini lebih oke dibandingkan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan. Selain itu juga ada diskusi interaktif, ada juga sistem kakak asuh atau sistem buddy, dan juga yang paling penting adalah bagaimana materi pendukung untuk penguatan karakter ini bisa disampaikan kepada anak-anak. Nah, terkait hal tersebut pendengar, bagaimana menurut pandangan Anda, pendapat Anda tentang masa pembinaan karakter melalui MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini? Seperti apa seharusnya? Nanti kita akan berbincang juga dengan tiga narasumber kami. Ada Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Surakarta, ada Ibu Eni Dayati, SPD MPD. Kemudian Kepala SMP Negeri 3 Kota Surakarta, ada Ibu Kusti Ike Resta Retraning Tias Suryo Putro, SPD MPD, dan juga pegiat komunitas kebangsaan yang juga merupakan staf pengajar sosiologi FISIP UNS Surakarta, Dr. Ahmad Romdon, SOS MA. Anda bisa bergabung bersama kami tentunya pendengar melalui telepon dan juga WhatsApp. Kita fokus ya, topik kita tentang pembinaan karakter melalui MPLS. Fokus kita di itu. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Kita kembali setelah yang satu ini.

Segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Nah, tidak bisa dengan single untuk Anda pendengar rayuan perempuan gila untuk Anda. 45 menit dari 7 pagi. Apa kabarnya yang basuh bersama kami di Persatu Surakarta? Karena informasi dan inspirasi. Menurut pendapat Anda seperti apa pendengar? Pagi ini berbicara tentang pembinaan karakter melalui MPLS. Kita tahu bahwa anak-anak peserta didik baru sudah mulai aktivitas pendidikan mereka di tanggal 13 Juli 2026 untuk wilayah Jawa Tengah. Karena di Jawa Barat ternyata masih besok hari Kamis ya. Ya, jadi bagaimana menurut pandangan tentang MPLS ini? Bagaimana di masa pengelolaan sekolah ini menjadi satu momen yang sangat membahagiakan bagi murid-murid baru, di mana dalam MPLS ini bisa menanamkan pondasi karakter peserta didik baru, dan yang paling penting yang perlu di titik apa ya, di garis bawahi, tidak ada lagi eranya perpeloncoan, karena MPLS sekarang ini adalah berfokus pada adaptasi yang positif, menyenangkan, dan edukatif. Religius dan berakhlak mulia menjadi salah satu poin penting dalam penanaman nilai karakter utama yang ditanamkan. Mungkin dengan cara membiasakan doa bersama, menghormati perbedaan agama, dan bersikap sopan, serta 5S. Nah, ini yang perlu juga digarisbawahi pendengar. Ternyata 5S ini menjadi salah satu kunci di mana karakter anak ini bisa terdidik dengan baik. Ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Bu Nur di Nusukan. Selamat pagi, Bu Nur. Pagi, Bu Nur. Oke. Baik. Ibu Nur, selamat pagi. Oh, sebentar, Bu. Sebentar, belum kita switch ya. Ah, sekarang sudah bisa. Selamat pagi, Bu Nur.
1: Selamat pagi.
0: Oh, oke. Okay. Pagi.
1: Oke, kedengeran.
0: Sudah masuk ini. Bu Nur, tanggapan Anda seperti apa? Pembinaan karakter melalui MPLS.
1: Kalau yang sesuai seperti yang panjenengan sampaikan tadi, setuju. Cuma ini saya belajar dari pengalaman saja, Jimat. Untuk jenjang SD, alhamdulillah ketiga anak saya di swasta, jadi saya enggak ngerasain hal yang aneh, bagus gitu kan. Memang pengenalan lingkungan sekolah beneran ya, sama kurikulum nanti bagaimana, dan juga pengenalan guru-guru ngoten itu biasanya. Tapi untuk jenjang SMP, SMA gitu kan. Kalau SMP, alhamdulillah bagus juga karena saya di MTS. Nah, ini nanti ke depan 2 tahun lagi kan saya mau ke SMA nih. Yang SMA dari pengalaman anak saya yang sudah lulus gitu, itu gini mas, dulu mungkin hal simpel tapi juga ribet gitu. Kadang kan disuruh membuat sesuatu tuh yang warnanya itu sama misalnya gitu kan. Misalnya sekedar simpel tali rafia aja tapi mesti merah semua misalnya, atau nanti kuning semuanya. Itu pas bersamaan pasti kita cari barangnya jadi susah. Satu itu kan. Terus tujuannya itu sebenarnya untuk apa? Misalnya seperti itu kan. Kalau saran saya misalnya begini, kan itu nanti di apa namanya? Biasanya sih yang pelaksana tugas untuk ini kan anak-anak OSIS nih. Di lapangannya realitanya kan ngotor. Nah, sebenarnya itu yang bertanggung jawab dari sekolah gitu, gurukah atau gimana, itu sebenarnya siapa? Gitu kan, karena tidak semelulu hanya diserahkan ke anak-anak OSIS juga kan gitu. Karena kadang-kadang anak juga dijemur kelamaan gitu kan. Biasanya di hari pertama gitu kan itu berjemur, hari kedua jadi tiga hari dulu nih, masih ada yang sampai jam 10-an gitu kan, kasihan juga di lapangan sudah panas, apalagi kalau misalnya sekarang ngoten kan lagi terik ngoten. Harapan saya misalnya mau buat sesuatu dengan yang warna sama, gimana kalau dibuat kelompok gitu. Jadi misalnya karena anak-anak mungkin belum saling kenal, bisa kan dari anak OSIS itu mungkin ada jadi satu untuk mengurus 10 anak misalnya. Nah, nanti mungkin bisa disiasati mereka yang belikah atau bagaimana, nanti tinggal membuatnya bagaimana. Kan biasanya sebelum hari kayak kemarin tanggal 13 itu hari Jumat atau Sabtunya kan masuk dulu. Gitu kan, untuk apa nanti yang akan dibawa, apa gimana kan, seperti itu gitu kan, seperti itu. Intinya mesti saya ngalamin di MPLS itu ada hal yang ribet mencari sampai bingung gitu loh Mas. Harapan saya intinya jangan terjadi lagi lah. Mohon PJ dari guru atau apa sekolah itu tetap berkoordinasi sebelum mengadakan MPLS dengan anak-anak OSIS, misal memang mau anak-anak OSIS yang jadi pelaksana tugas gitu. Tapi tetap harus bertanggung jawab penuh, itu orang tua juga tahu. Jadi kalau terjadi sesuatu, misalnya anak sampai pingsan atau bagaimana, itu kan orang tua tahu. Oh, ini tadi yang bertanggung jawab siapa? Misalnya seperti itu. Ngoten loh Mas, harapan saya.
0: Baik, baik.
1: Gitu aja sih.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi Mas Aditya.
0: Selamat pagi. Selamat bertugas. Terima kasih Bu Nur di Nusukan. Ini berdasarkan pengalaman yang ada ya. Seperti itu. Semoga di masa sekarang 2026 ini sudah ada perubahan yang drastis Ibu Nur ya. Jadi untuk MPLS SD, SMP ya, jenjang SD, SMP, SMA, semoga MPLS-nya ini adalah masa pengenalan yang benar-benar menyenangkan, tidak membekas dan menjadi trauma. Ini yang paling penting. Oke, kita buka telepon di 638055. Sekali lagi kita fokus di pembinaan karakter melalui MPLS ya. Oke, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Aditya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
2: kira kutukulan itu yang kan gawa kok angel meneh Mas.
0: Gawa nopo nih kumbang Tarni.
2: Pada nopo kain gading ya. Baik yang beten mudeng. Nah ini kok perkenalan. Kalau mbak Niko nggih ketingale tae soalnya ten nopo SMK PGR Imriku namungan nopo. Bayar tapi Mas. Beten gratis.
0: Beten
2: negeri, beten klebet sing disuwun otomotif. Otomotifnya beten nenten. Jane nek mung purun gen listrik, gen komputer ngoten jane klebet Mas.
0: Okay.
2: Lah saya nyune niku mboten
0: klebet. Kepinginan ya, kepinginan anake teng mriku gitu Mbak.
2: Nggih. Okay, nggih mboten sekolah nggih sih.
0: Nah, nggih itu paling penting.
2: Mboten apa-apa bayar wong nggih. Teno negeri nggih selesai bayar.
0: Nggih.
2: Terus gratis.
0: Oke.
2: Total niku mboten ya, selesai bayar. Wong jenenge sekolah nyekolahke anak putu niku nggih tetep bayar Mas. Aku lah ketrian mboten ngarep bantuan kok Mas. Nyatane nggih dosa saged sekolah.
0: Nggih,
2: niku glidek Mas Aditya.
0: Nggih, nggih, siap.
2: Mbah. Sehat selalu ya, Mas.
0: Sehat selalu, Mbah Tarni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kain gading ini rada angel ya Mbah Tarni ya. Ya, kita berharap bahwa di MPLS tahun 2026 ini akan berbeda dan metode-metode yang digunakan ini metode yang menyenangkan seperti itu. Nah, kita nanti juga akan perbincangkan dengan tiga narasumber kami pendengar terkait dengan tema kita pagi ini tentang pembinaan karakter melalui MPLS. MPLS Anda juga bisa bergabung dalam siaran kami melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081-3900-15525. Selamat pagi dulu untuk Pak Teo di Magelang. Saya punya singlenya dari Tulus, Hati-hati di Jalan. Untuk Anda juga yang saat ini sedang melakukan perjalanan berangkat ke tempat aktivitas Anda, tetap hati-hati di jalan. Pendengar, bareng Pro 1 Pro Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar kita menantikan jam 8 pagi saatnya kita akan nanti bergabung dengan tiga narasumber kami untuk berbicara tentang tema kita pagi ini, tentang pembinaan karakter melalui MPLS. Tetap bersama kami di Persatu Surakarta, kan informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Persatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saudara, sekolah di Kota Solo mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dari awal pada awal tahun ajaran baru, dimulai di hari Senin kemarin tanggal 13 Juli 2026. Masa orientasi tahun ini dirancang ramah anak dan anti perundungan atau anti bullying, dan kegiatan ini diharapkan akan menjadi pembinaan karakter bagi anak bangsa. Dan pagi ini kami akan diskusikan bersama ketiga narasumber kami pagi ini yang sudah kami hadirkan melalui Zoom meeting. Pertama ada Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Surakarta, ada Ibu Eni Hidayati, SPD MPD. Kemudian Kepala SMP Negeri 3 Kota Surakarta, ada Ibu Kucisti Kretaningtyas Suryo Putra, SPD MPD, dan juga Pegiat Komunitas Kebangsaan yang juga merupakan staf pengajar Sosiologi FISIP UNS Surakarta, ada Dr. Ahmad Romdon, Esos MA. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Mas Romdon, Bu Eni, Bu Ike atau Bu Kucisti nih? Bu Ike ya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih untuk waktunya Bapak dan Ibu pagi ini bisa bergabung bersama RRI Pro 1 pagi ini. Ini yang menyenangkan, kabar yang menggembirakan juga, di mana masa pengenalan sekolah sudah dimulai dan anak-anak sudah mulai belajar kembali. Mungkin sebelum banyak kita akan diskusikan pagi ini terkait dengan topik kita tentang pembinaan karakter melalui MPLS, saya mungkin ke Dinas dulu, ada Bu Eni Ida. Ada tanggapan terlebih dahulu Bu terkait kegiatan MPLS 2026 ini. Kami silakan Bu Eni.
1: Baik, selamat pagi Bu Ike, Pak Romdon, juga Mas Aditya serta pemirsa. Ya. Kami mewakili dinas tentu mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini, dan dalam MPLS tahun 2026 Dinas Pendidikan Kota Surakarta, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh kementerian bahwa MPLS tahun 2026 mengambil tema MPLS ramah, hari baru aman dan menyenangkan serta kondusif dan edukatif untuk semua anak. Itu, dan kami sudah memantau di beberapa sekolah, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Begitu.
0: Baik. Yang bisa saya sampaikan. Ini yang menarik Bu Eni ya, dengan slogan tagline yang luar biasa ini, artinya ini adalah satu momentum baru Bu Eni untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi anak-anak yang pagi kemarin ya, hari Senin kemarin sudah melakukan MPLS. Dari pantauan seperti apa Bu Eni yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Solo ini Bu Eni?
1: Baik, MPLS sebenarnya sudah ada pedoman yang harus selalu dipegang oleh seluruh sekolah dalam melaksanakan MPLS. Di sana sudah ditulis secara rinci apa saja materi, bahkan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan di MPLS. Jadi pedoman secara rinci, secara detail bisa kita lihat di Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 yang launchingnya tanggal 25 Mei 2026. Dan juga ada tentang materi yang harus, yang bisa disampaikan kepada siswa, itu sudah tertulis di dalam keputusan menteri nomor 196 tahun 2026. Jadi di dalam MPLS ini terlaksana atau dilaksanakan selama 5 hari sejak hari Senin kemarin. Dan beberapa sekolah sudah kami monitoring, telah berjalan dengan baik, lancar, dan terlihat sekolah sudah menyiapkan dengan berbagai macam kegiatan edukatif yang menyenangkan. Sehingga saya lihat semua sekolah sudah mencoba membuat suasana hari pertama sekolah itu anak-anak menjadi nyaman, aman, dan memberikan kesan yang positif ketika di rumah. Tidak ada yang nangis lagi sekarang saya lihat di sekolah dasar itu.
0: Luar biasa. Baik, baik. Artinya pedoman tagline yang diberikan oleh Dignas ini juga sepertinya akan terus menjadi hal-hal momentum baru begitu ya, Bu Eni ya Bu, bahwa kegiatan ini terus berjalan dengan baik begitu ya Bu Eni ya. Baik, kita ke Bu Ike dulu di pagi ini yang merupakan juga Kepala SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Bu Ike, sebelum kita mengetahui MPLS di SMP 3, secara kuota sudah terpenuhi kah Bu Ike di SMP 3 ini Bu?
2: Baik, terima kasih Mas Adit. Alhamdulillah di SMP Negeri 3 Kota Surakarta secara kuota kami sudah memenuhi.
0: Yeah.
2: Ini menunjukkan bahwa antusiasme dan juga kepercayaan masyarakat terhadap SMP Negeri 3 Kota Surakarta ini cukup baik. Begitu Mas Adit.
0: Baik, untuk masa pengenalan sekolah seperti yang disampaikan Bu Eni, bagaimana SMP 3 melaksanakan kegiatan tersebut Bu Ike?
2: Iya, terima kasih. Jadi SMP Negeri 3 Kota Surakarta tentunya melaksanakan MPLS berdasarkan arahan langsung dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, di mana kami semua melaksanakan kegiatan tentunya berpedoman kepada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 terkait pelaksanaan MPLS. Sehingga yang kami kemas dalam pelaksanaan MPLS yang dimulai kemarin, kita awali dengan gerakan GAMAS, Mas Adit. GAMAS itu adalah gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oh, dan gitu.
2: Alhamdulillah kemarin pagi ayah-ayah hampir 80% lebih mengantarkan anak-anaknya berangkat ke SMP Negeri 3 Kota Surakarta.
0: Okay. Gerakan GAMAS ya Bu Ike ya?
2: Benar.
0: Saya berarti belum termasuk juga nih Bu Ike, kemarin saya siaran pagi soalnya.
2: Oh iya, mestinya harus mengantar anak.
0: Harus begitu ya. Baik, baik. Tapi overall sejauh ini pengenalan anak-anak di hari kedua ini seperti apa ini Bu Ike suasananya?
2: Ya, alhamdulillah. Saya akan cerita dulu kemarin hari yang pertama.
0: Yeah.
2: Jadi anak-anak SD yang kemudian naik ke SMP, mereka ini sangat antusias gitu Mas.
0: Yeah.
2: Sebelum kegiatan MPLS di sekolah kami sudah ada pra MPLS, di mana diawali dengan sosialisasi dari sekolah kepada orang tua. Sehingga orang tua apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa saja yang akan dilaksanakan oleh anak-anaknya di sekolah, mereka sudah tahu terlebih dahulu. Kemudian sebelum hari Senin, anak-anak sudah kami kumpulkan di hari Jumat. Mereka kita berikan jadwal dan kegiatan apa yang akan dilakukan. Nah, pada hari Senin kita awali dengan apel pagi pembukaan kegiatan MPLS di SMP Negeri 3 Kota Surakarta, Mas. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk mempererat rasa saling apa ya antar teman gitu ya, dengan dinamika kelompok yang sangat seru sehingga anak-anak itu bahkan di IG kami gitu mereka pada berkomentar seru sekali bahagia gitu. Dan selanjutnya siang harinya itu kita menghadirkan narasumber dari Yayasan Kakak terkait sekolah keren anti rokok, karena kebetulan Sepega ini adalah juara satu sekolah keren di Kota Surakarta gitu, sehingga kami awali di kegiatan hari Senin itu dengan kita menghadirkan narasumber itu. Dan nanti hari yang kedua dan seterusnya juga sudah ada kegiatan-kegiatan menarik yang pada intinya adalah MPLS ini membuat anak-anak itu merasa aman, nyaman, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ida gitu ya, bahwasanya mereka datang ke sekolah itu harus bahagia. Mereka harus senang, merasa aman dan nyaman, tidak takut dengan perundungan atau bullying.
0: Oke, luar biasa. Mas Ramdon, ini salah satu hal yang membanggakan Mas Ramdon ketika MPLS 2026 ini menjadi salah satu momentum yang luar biasa dengan adanya tagline yang luar biasa juga. Mas Ramdon melihat ini seperti apa nih Mas Ramdon?
3: Saya pikir ini bagian penting dan bagian krusial sebenarnya. Ketika setiap anak memasuki sebuah fase baru dalam proses tumbuh kembangnya. Dan titik yang kemudian lagi kita diskusikan adalah bagaimana mereka sedang memasuki sebuah fase lulus dari SD dan masuk SMP. Maupun yang lulus dari SD masuk ke sekolah menengah atas. Nah, titik paling krusial itu memang proses adaptasi. Jadi jeda dari mereka lulus dan jeda mereka masuk itu sebenarnya titik-titik kritis. Untuk titik kritis yang secara psikologis dan sosiologis sekaligus memastikan sebenarnya sebuah fase di mana mereka butuh orientasi gitu. Butuh untuk mengenal, untuk memahami, sekaligus membentuk, itu yang tadi disebut outputnya adalah membentuk karakter. Kenapa? Ya karena ini titik krusial. Titik krusial di mana kemudian mereka bisa membuat kesimpulan paling awal seberapa nyaman sekolah ini tuh diciptakan gitu. atau bahkan seberapa nyaman mereka akan memahami sekolah itu dengan baik. Nah, titik kritis itu yang kemudian diskemakan dengan MPLS itu tadi. Dan skema yang kemudian dirancang dari mulai permen sampai kemudian di tingkat kota dan sampai implementasi di sekolah, saya pikir yang tadi kita dengar sangat bagus. Cerita Bu Ike yang menarasikan bagaimana orang tua dilibatkan di fase awal, kemudian anak dikondisikan di pra MPLS, termasuk juga cerita penting tadi tentang bagaimana keterlibatan stakeholder ada di situ. Kenapa? Ya karena siswa sebenarnya ia tidak berdiri di sebuah di ruang tunggal namanya sekolah, tapi ia ada di lingkungan, ada di transportasi jalan dan seterusnya. Jadi saya pikir sejauh ini kita melihat itu dengan baik. Semoga beberapa hari ke depan itu bisa dimaksimalkan juga fase MPLS sehingga kita bisa mendapatkan siswa sekaligus sekolah dengan momentum yang golden gitu. Golden momentum karena memastikan bahwa mereka akan belajar nggak sehari dua hari, tapi mereka akan belajar selama setidaknya 3 tahun ke depan. Jadi pikir kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh dinas, oleh dilakukan sekolah, dan semua pihak yang mendukung MPLS ini.
0: Baik, Mas Romdan, melihat dari penanaman penilaian karakter utama yang ditanamkan, sebenarnya apa dasar utama yang mungkin harus dimiliki oleh anak-anak ini untuk pengenalan dan akhirnya menjadi satu fondasi yang sangat kuat, Mas Ramdan, untuk 3 tahun ke depan? Seperti apa nih, Mas Ramdan?
3: Sebenarnya begini, logikanya setiap anak yang masuk ke sebuah lingkungan baru, mereka akan butuh sebuah proses adaptasi. Beberapa anak mengalami proses adaptasi yang cepat, tapi tidak juga banyak anak yang mempunyai proses yang sama. Beberapa anak yang lain juga akan mempunyai kemampuan adaptasi yang panjang. Nah, upaya MPLS itu adalah upaya menstandarisasi bahwa fase adaptasi ini itu bisa dilakukan serentak sebagai sebagai kerja teman sebaya gitu.
0: Oke, baik.
3: Kenapa? Karena pekan berikutnya proses pembelajaran harus segera dimulai. Itu kenapa kemudian kemampuan anak itu didukung oleh skema kurikulum atau skema desain materi MPLS itu. Sehingga mereka punya kemampuan memahami dengan cepat. Bukan hanya lingkungan sekolah, bukan hanya sekolah, tapi mereka memahami guru, memahami kurikulum, desain kegiatan ekstra yang berkembang di sekolah, termasuk juga memahami sesama teman. Kelas yang akan terjadi itu kan kelas yang akan menjadi teman mereka selama 3 tahun ke depan. Kenapa lagi-lagi kenapa itu penting? Karena mereka sebelumnya, 6 tahun sebelumnya ada di SD, ada di sebuah lingkungan yang berbeda. Jadi ini sebenarnya proses transisi dari 6 tahun di sebuah tempat berpindah ke sebuah tempat baru yang akan mereka jalani 3 tahun ke depan. Nah, skema MPLS ada di situ sebenarnya. Dari situlah kemudian karakter siswa itu akan dibentuk oleh apa yang diberikan oleh sekolah. Ramah, sahabat, anti-bullying, termasuk juga bagiannya tadi yang Bu Ike cerita, mengajak stakeholder. Apa tadi, yayasan kakak, mungkin kalau boleh memungkinkan, teman-teman media juga bisa dilibatkan sebenarnya. Mas Adit bisa ke sekolah, bagaimana profesi seorang jurnalis dan seterusnya, sehingga memberi modeling bagi siswa tentang proses pembelajaran jangka panjang dan dampaknya di jangka panjang.
0: Baik, luar biasa. Mas Ramdan, Bu Ike, Bu Eni, kita jeda dulu sebentar. Ada hal yang harus kita sampaikan kepada pendengar. Setelah itu kita akan sambung kembali untuk Anda dan untuk pendengar. Tetap bersama kami di Persatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

anak-anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Kami masih bersama Bu Eni, ada Bu Ike dan juga Mas Amar Ramdan, dan berbicara terkait dengan topik kita pagi ini, yaitu tentang pembinaan karakter melalui MPLS. Kita ke Bu Eni terlebih dahulu. Ibu, kalau berbicara tentang MPLS, tadi sudah banyak disampaikan, Bu Ike juga, ada Mas Ramdan juga. Bagaimana kebijakan atau regulasi resmi terkait dengan hal tersebut? Bagaimana arahan teknis terbaru dari Dinas Pendidikan, tata cara laksana MPLS tahun ini agar memang bisa seragam berjalan di seluruh sekolah yang ada di kota Solo atau Surakarta ini, Bu Eni?
1: Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Pendidikan langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas pada saat MPLS belum lima hari sebelum dilaksanakan MPLS, Bapak Kepala Dinas sudah memberikan sosialisasi kepada seluruh sekolah, yeah, baik TK, SD maupun SMP, untuk betul-betul melaksanakan MPLS dengan tahapan-tahapan yang benar, yaitu antara lain ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh sekolah. Yeah. Yang pertama adalah perencanaan, Mas. Mm. Nah, yang pertama adalah perencanaan, di mana perencanaan itu sekolah wajib membentuk panitia.
0: Yeah.
1: Kemudian menentukan jadwal, lokasi, materi apa yang akan disampaikan, serta strategi apa yang harus yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan MPLS itu, yeah, masuk ke tahapan perencanaan seperti disampaikan Bu Ika tadi. Setelah melaksanakan merumuskan tujuan, kemudian wajib disosialisasikan kepada orang tua.
0: Baik.
1: Paling lambat 5 hari sebelum MPLS dilaksanakan. Semoga tujuannya adalah supaya ada kolaborasi positif dalam pelaksanaan MPLS ini. Kemudian tahapan yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan MPLS ini dilaksanakan selama 1 minggu atau 5 hari kerja, hari Senin sampai hari Jumat.
0: Baik.
1: Kemudian tahapan yang ketiga adalah pasca MPLS. Nah, di pasca MPLS ini sekolah wajib melaporkan. Jadi tidak hanya melaksanakan saja, tetapi wajib melaporkan dan juga memantau dan memonitor, mengevaluasi apa saja yang telah terjadi dalam pelaksanaan MPLS. Nah, di dalam pelaporan ini sekolah itu wajib melaporkan kepada orang tua tentang keberhasilan, apa saja tantangan yang akan diperbaiki di tahun yang akan datang. Dan pelaporan ini sederhana sebenarnya, ya, sebenarnya tidak harus dalam bentuk laporan tertulis, tetapi bisa melalui berbagai cara. Misalkan tadi Bu Ike mengatakan bahwa ada sosialisasi kepada orang tua. Sosialisasi itu bisa dengan surat resmi, bisa dengan mendatangkan atau tatap langsung, bisa juga daring. Nah, pelaporannya pun juga seperti itu. Wajib dilaporkan kepada orang tua paling lambat 30 hari setelah MPLS, sehingga dari perencanaan, pelaksanaan, serta pasca MPLS, orang tua betul-betul bisa dilibatkan dan ada kolaborasi yang positif. Itu arahan dari Bapak Kepala Dinas terkait dengan tahapan pelaksanaan MPLS, supaya semua sekolah, baik negeri maupun swasta di Kota Surakarta, memberikan pelayanan yang prima, sehingga nanti anak bisa datang ke sekolah itu dengan penuh senyum.
0: Iya.
1: Dan nyaman serta aman. Begitu, Mas Adi.
0: Baik. Artinya memang ini sudah menjadi keputusan bersama, begitu Bu Eni, ya, baik di swasta maupun negeri, ya, sekolah swasta maupun negeri, untuk memastikan bahwa seluruh sekolah ini sudah menerima dan memahami juknis atau petunjuk teknis MPLS tersebut, Ibu Eni, ya.
1: Betul. Dan itu sudah disampaikan secara langsung oleh Bapak Kepala Dinas. Ya, tujuannya supaya semua sekolah betul-betul mempersiapkan MPLS ini dengan sebaiknya, karena seperti tagline dari MPLS adalah MPLS yang ramah, hari baru yang aman, menyenangkan, dan suasana sekolah yang betul-betul ramah untuk anak, sehingga mereka bisa tumbuh kembang dengan baik.
0: Begitu, baik, Mas. Baik, Bu Eni. Kita ke Bu Ike. Bu Ike, kalau melihat tadi sempat disinggung oleh Mas Romdon bahwa masa transisi dari SD 6 tahun kemudian ke SMP ini memang masa transisi yang tidak mudah, karena sekolah sebelumnya 6 tahun kemudian masuk ke SMP, jenjang yang baru. Nah, bagaimana cara pihak sekolah ini membantu siswa barunya agar bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan, dengan cara belajar yang baru di SMP Negeri 3 ini, Bu Ike?
2: Iya, terima kasih Mas Adit. Benar sekali, anak-anak usia masuk SMP ini masa peralihan dari SD, di mana cara belajar, kemudian struktur kurikulum cukup berbeda. Yeah. Karena jenjang SD itu adalah klasikal, kemudian yang mengajar itu adalah guru kelas sekaligus guru mapel. Ketika SMP mereka harus diajar oleh banyak guru dengan mapel-mapel yang berbeda. Selain itu juga di SD biasanya jenjang kelasnya itu tidak terlalu banyak, dan begitu masuk SMP mereka bertemu dengan teman-teman yang jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, benar sekali perlu adanya adaptasi, di mana perpindahan dari SD ke SMP ini mestinya harus mulus gitu. Jangan sampai seorang anak ini nanti mengalami kendala atau trauma ketika mereka awal masuk ke sekolah, sehingga kami dari pihak sekolah di bawah arahan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, kami menyiapkan MPLS ini benar-benar sebagai bridge gitu, sebagai jembatan yang harapannya mulus, sehingga ketika 5 hari MPLS ini dilaksanakan, anak-anak harapannya adalah mereka mampu untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, tahu perubahan-perubahan. Oh, ketika di SD ternyata pelajarannya gini, di SMP pelajarannya gini, kelasnya dulu rombelnya nggak terlalu banyak, sekarang lebih banyak, jauh lebih banyak, termasuk juga dengan ekstrakurikulernya. Itulah makanya di MPLS ini kami punya apa ya, ciri khas khusus, karena kami punya jargon Spega Digdaya, SMP Negeri 3 Kota Surakarta Digital Berbudaya. Maka kami memasukkan juga atau mengintegrasikan apa-apa yang menjadi ciri khas SMP Negeri 3 Kota Surakarta ini kepada murid-murid baru yang notabene mereka masih perpindahan dari SD menuju ke SMP. Intinya adalah bagaimana bridge yang kita bangun melalui MPLS ini benar-benar bisa memfasilitasi dan menjembatani anak-anak ini menuju ke jenjang yang lebih tinggi, SD menuju SMP, dengan bahagia, nyaman, dan mereka merasa oh ternyata tidak semenakutkan itu gitu. Dan itu terbukti dari satu hari MPLS kemarin, DM yang masuk ke IG saya, mereka menyampaikan, wah seru sekali Bu Ike, saya sangat bahagia MPLS di Spega.
0: Artinya sudah masuk dan anak-anak juga bahagia begitu Bu Ike ya?
2: Benar, karena memang intinya kita awali dengan bahagia gitu. Ketika mereka senang, mereka bahagia, tumbuh rasa cinta, saya rasa aman saja ketika nanti apapun akan mereka bisa hadapi gitu dengan bahagia.
0: Baik, Mas Ahmad Ramdan, anak-anak zaman sekarang adalah gen alpha, tumbuh di era digital yang sangat lekat dengan media sosial. Apakah ada pergeseran cara mereka berinteraksi atau membentuk kelompok sosial baru saat masuk sekolah dibandingkan generasi terdahulu? Kalau menurut pandangan Mas Ramdan seperti apa ini?
3: Moga-moga saya tidak salah menjawab ya, karena saya juga mengurusi siswa tapi di usia lebih lanjut gitu. Bukan tinggi sebenarnya. Karakter anak di usia 12 atau 13 tahun saya pikir sangat spesifik. Jadi kalau boleh saya harus bilang ini usia yang paling rumit sebenarnya. Usia berbeda ketika SMP ke SMA jauh lebih dewasa gitu. Ketika anak-anak itu masuk ke perguruan tinggi, saya menghadapi anak-anak yang memang saya tuntut lebih dewasa sesuai dengan usia. Nah, titik kritis itu kan di SMP.
0: Okay.
3: Di transisi dari SD ke SMP. Satu, karena perkembangan fisik mereka. Kan ini tumbuh di situasi puber dan seterusnya gitu ya, puber awal gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang

0: knowledge dari anak-anak itu jauh juga lebih luas, dimensinya juga lebih cepat ketimbang mungkin di periode kita. Kenakalan anak-anak di periode dulu itu kan berbeda dengan mungkin kenakalan anak di situasi hari ini, termasuk juga prestasinya itu berbeda. Yang tadi kita yang kita dengarkan juga sama, saya pikir komunikasinya juga mengalami sebuah dimensi baru yang tadi kita dengar dari kasus Bu Ike. Jadi mereka DM misalnya, itu menarik menurut saya, karena direct messenger yang mungkin di periode dulu situasi-situasi itu tidak kita pernah lalui gitu. Jadi mungkin bagian penting yang tadi saya coba membayangkan, MPLS kita juga di luar bahwa mungkin memasukkan stakeholder seperti isu kesehatan, isu apa tadi, isu kedisiplinan mungkin dari aparat dan seterusnya. Saya pikir mungkin yang krusial juga itu memasukkan karakter media, kesadaran literasi digital. Jadi pastikan bahwa anak-anak hari ini, apalagi dengan kebijakan Komdigi terkait dengan akses terhadap media digital oleh pembatasan terhadap usia anak, saya pikir menjadi krusial. Kenapa? Karena di titik itulah kemudian kemampuan mereka untuk memahami banyak persoalan, referensi yang selama ini tunggal adalah media, itu sedang kita geser. Ingin menempatkan kembali fungsi orang tua, fungsi guru, fungsi lingkungan sebagai bagian dari referensi knowledge dari anak-anak yang tumbuh dan berubah. Nah, saya pikir moga-moga kesempatan MPLS hari kedua sampai hari kelima, kesempatan itu masih memungkinkan. Jadi Bu Ike bisa langsung minta Mas Adit untuk bisa main perolahan.
1: Dengan senang hati ya. Saya mengajak Mas Romdon pasti. Baik. Ya, baik.
0: Tentang apa itu media dan apa bagaimana fungsinya. Karena hari ini kemudian yang terjadi adalah gap antara seharusnya dan apa yang tidak seharusnya. Yang tadi disebut Mas Adit bahwa ini hari ini adalah anak-anak yang generasinya tuh lahir dan tumbuh, dia inherent bersama media. Sedangkan kita mengalami fase transisi dari analog ke digital. Nah, ini situasi yang berbeda dan saya pikir hal-hal seperti ini harus diantisipasi sedini mungkin. Moga-moga momentum MPLS akan jadi momen strategis untuk bisa mengoptimalisasi situasi itu, Mas Adi.
1: Baik. Mas Romdon, Bu Eni, Bu Ike, kita jeda dulu. Kita break dulu, ada lagu dulu ya, buat lebih cair. Setelah ini kita akan sambung lagi sambil buka line telepon dan juga baca WhatsApp yang sudah masuk. Tetap bersama kami, Bapak dan Ibu. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Anda masih bersama kami pendengar di dialog pagi ini dengan judul yang luar biasa tentang pembinaan karakter melalui MPLS. Masih bersama tiga narasumber kami, ada Bu Eni dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Bu Ike sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Surakarta, dan juga ada Pak Ahmad Ramdan sebagai Pegiat Komunitas Kebangsaan dan juga Staf Pengajar Sosiolog FISIP UNS Surakarta. Kami buka line telepon untuk Anda dan juga baca WhatsApp yang mungkin sudah masuk. Anda kami persilahkan pendengar melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081390015525. Kami persilahkan untuk Anda. Baik, kita baca WhatsApp dulu. Izin, Bapak dan Ibu. Oh, ada telepon. Kita terima telepon dulu. Izin, ye. Yeah. Selamat pagi, Prosatu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Obama, kami persilahkan.
1: Oke, pertanyaan mendasar satu. Apakah itu nanti banyak ceramahnya atau banyak hiburannya dalam pengenalan sekolah ini? Jadi kalau hanya sekedar banyak ngomong aja, seperti teringat saat penataran P4, pantatnya tenggang pegel-pegel, cuma ngantuk doang. Saya ingin ketegasan materinya dari pihak guru atau dari pihak dinas, maksudnya pihak luar. Yang kedua, apakah sudah disiapkan ambulannya? Kadang-kadang kan orang pada takut lihat seniornya bentak-bentak atau kencang gitu, bos. Terus step. Nah, apakah pihak sekolahan atau dinas terkait sudah menghubungi rumah sakit mana? Ya nanti kalau ada apa, bagaimana pengobatannya? Jangan dilempar BPJS lagi. Wah, ini kondisi real begini gimana?
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Obama. Mungkin langsung dijawab Bu Eni, apakah masih ada bentak-bentakan? Nanti kita jawab juga dari Bu Ike juga ya. Apakah itu juga masih relevan? Nanti Mas Ahmad Ramdan juga akan menjawab. Baik, kami persilakan Bu Eni terlebih dahulu. Pertanyaan dari Kapten Obama.
2: Baik, terima kasih Bapak Kapten Obama. Wow, yang namanya perpeloncoan, kekerasan sekarang sangat dilarang. Dengan sangat keras, sangat perbuatan peloncoan, kekerasan seperti yang disampaikan oleh Bapak itu, insya Allah dijamin sudah tidak ada kembali. Karena apa? Karena seperti tagline-nya bahwa MPLS saat ini dilaksanakan dengan ramah, tidak hanya omon-omon saja seperti dulu, tetapi juga dengan berbagai macam kegiatan yang sangat menarik, Bapak. Dan materi sekarang tadi perlu saya sampaikan bahwa materi MPLS itu ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah materi utama dan juga materi pilihan. Materi utama yang harus disampaikan kepada siswa di kegiatan MPLS ini, yang pertama wajib mensosialisasikan serta mengajak anak untuk melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, rajin belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, itu adalah salah satu materinya, yaitu 7 kebiasaan gerakan, kebiasaan anak Indonesia hebat. Serta materi yang kedua yang wajib diberikan adalah pagi ceria. Apa itu pagi ceria? Pagi ceria terdiri dari satu, selalu mengajak anak untuk melaksanakan olahraga dengan senam anak Indonesia hebat. Kemudian juga melatih anak untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, serta melakukan atau menyanyikan lagu wajib. Materi wajib yang ketiga adalah sopan santun dalam bermedia sosial. Karena anak-anak sekarang adalah gen alpha, sehingga wajib ada materi bagaimana menjaga sikap sopan santun ketika bermedia sosial. Materi yang wajib yang keempat adalah budaya 5S. Salam, sapa, sopan, dan santun. Serta yang kelompok yang kedua adalah materi pilihan. Bapak, materi pilihan itu bisa sekolah memberikan bagaimana itu ciri khas atau ciri khusus yang ada di sekolah. di sekolah baru, kemudian bagaimana tata tertibnya, kemudian sosialisasi juga sarana prasarana apa saja yang disiapkan di sekolah. Dan juga di dalam MPLS ini tujuannya adalah bagaimana sekolah mengenal potensi bakat minat anak sehingga nanti anak mendapatkan pelayanan yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensi anak. Kemudian di masa MPLS ini sekolah juga wajib mengenalkan bagaimana kurikulum yang ada di sekolah. Ekokurikuler, intrakurikuler, serta ekstra apa saja yang diberikan, serta juga mengenalkan warga sekolah, siapa saja yang ada di sekolah, bapak ibu kepala sekolah. Dan juga yang disampaikan Bapak, semua yang saya sampaikan itu tentu sudah direncanakan sejak awal bagaimana strategi atau metode yang diberikan, wajib memberikan metode atau strategi yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan usia anak. Sehingga kami menjamin anak-anak tidak boring saat ini. Anak-anak langsung dilibatkan secara langsung semua kegiatan yang ada di MPLS, baik di SD, TK maupun di SMP. Terkait kegiatan yang mungkin ada suatu kejadian yang tidak diinginkan, tentu sekolah sudah mengantisipasi karena di dalam perencanaan itu ada kepanitiaan. Tentu kepanitiaan tadi salah satunya sudah menyiapkan apabila ada kejadian darurat apa saja yang harus dilakukan, pasti sudah ada panitia yang menyiapkan. Jadi Bapak, insya Allah jangan khawatir dari pelaksanaan MPLS ini, dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca dengan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, dengan orang tua, dengan stakeholder, dengan media bahkan, dan juga mungkin kesehatan-kesehatan terdekat yang bisa membantu juga sudah disiapkan. Namun sekiranya kalau menyiapkan ambulans sampai saat ini belum perlu nggih Bapak Ibu, nanti malah anak menjadi seperti ketakutan tersendiri kok ada ambulans seperti itu. Tapi antisipasi serta apabila ada kejadian yang darurat pasti sudah siap dengan tindakan-tindakan yang terukur dan tepat. Demikian yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Bu Eni. Demikian Kapten Obama sudah terjawab oleh Bu Eni. Ada tambahan mungkin dari Bu Ike terkait pertanyaan dari Kapten Obama?
3: Iya, terima kasih pertanyaannya. Wajar sekali ketika terjadi kekhawatiran gitu untuk orang-orang dewasa terhadap apa yang terjadi di sekolah gitu ya. Tapi tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar dan terperinci oleh Bu Eni terkait bagaimana sih MPLS masa kini gitu ya. Sehingga tidak perlu khawatir. Anak-anak kami kalau di SMP ini maksudnya adalah gen alpha, di mana ketika mereka hanya mendengarkan gurunya yapping gitu istilahnya ya, hanya berbicara saja ya, tentu saja mereka tidak akan mungkin memperhatikan. Sehingga sejak awal dari perencanaan kami sudah merencanakan bagaimana proses MPLS ini benar-benar melibatkan anak dalam setiap prosesnya. Jadi di sekolah kami ini kan diawali dengan ada pengenalan visi misi, budaya sekolah. Seperti tadi pagi kami awali dengan kebiasaan 7 anak Indonesia hebat yang muslim itu sholat duha berjamaah dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, yang Kristen dan Katolik beribadah di ruangan mereka masing-masing, begitu juga dengan yang Hindu. Setelah itu kemudian ada pengenalan-pengenalan terkait bagaimana kurikulumnya, tata tertib dan budaya disiplin positifnya begitu. Dan yang paling menarik karena kami ini menghadirkan banyak narasumber seperti yang tadi disampaikan, sebetulnya kami ingin sekali menghadirkan juga dari RRI, namun karena memang keterbatasan waktu dan kami sudah memanggil begitu banyak narasumber, diantaranya ada dari kita, mereka anak-anak itu akan praktek terkait bagaimana mengantisipasi bencana, dengan bagaimana memadamkan api, begitu, dengan APAR. Kemudian ada juga edukasi terkait anti perundungan. Dari puskesmas juga datang, mereka akan mempraktekkan terkait kalau misalnya ada orang sakit, anak sakit, apa sih pertolongan pertamanya, gitu. Ada kesehatan masyarakat, kita juga menghadirkan dari kepolisian tentang keselamatan berlalu lintas. Mereka mendemonstrasikan bagaimana tata tertib yang ada di lalu lintas. Kemudian juga dari berbagai pihak gitu yang tadi disampaikan oleh Pak Ramdon gitu ya, bahwasannya kita berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk menciptakan sebuah proses MPLS yang tadi sudah ada rambu-rambunya nih. Kita harus menyampaikan ini gitu. Nah, di sekolah, masing-masing sekolah itu sudah merencanakan seoptimal mungkin supaya tidak terjadi apa yang dikhawatirkan. Kemudian kalau terkait ambulans gitu, saya rasa kalau di sekolah kami itu tidak perlu gitu, karena kami juga punya PMR. Anak-anak di sekolah kami sudah dibekali dengan ilmu-ilmu kesehatan, bagaimana menangani jika ada kecelakaan-kecelakaan ringan di sekolah. Selain itu juga kita berkolaborasi dengan puskesmas terdekat, puskesmas Lawean gitu, dan apabila ada sesuatu mereka sudah otomatis, karena memang kita sudah ada MOU antar pihak sekolah dengan puskesmas begitu. Selain itu kita juga melibatkan bagaimana anak-anak itu peduli lingkungan gitu, sehingga ada dari kita Pertiwi, ada DLH yang juga datang ke sekolah. Mereka memperkenalkan bagaimana cara memilah sampah. Jadi di sekolah kami, di masing-masing kelas kita punya dua tempat kantong gitu, yang satu putih, yang satu hitam. Yang satu itu untuk sampah yang organik, yang hitam untuk sampah anorganik. Murid sendiri yang mengelola, mereka sendiri nanti yang ketika pulang menurunkan masuk ke tong sampah besar-besar. Lah, praktek-praktek itu tentunya bisa dibayangkan ya Bapak, mereka tidak akan duduk diam, tapi mereka akan beraktivitas sejak pagi sampai, karena kita jadwalnya sampai setelah sholat duhur berjamaah dan ibadah siang gitu, sekitar pukul 13. Saya rasa tidak ada waktu bagi mereka untuk yang hanya mendengarkan yappingnya. Itu aja pengalaman yang ada di sekolah kami.
0: Baik, terima kasih Bu Ika sudah memberikan komentar ke Pak Kapten Obama ya. Baik, Mas Ramdon, kalau melihat di era saat ini, kembali lagi ke Gen Alpha, Solo dikenal dengan narasi kebudayaannya yang sangat kental, kesantunan, unggah-ungguh. Nah, menurut pengamatan Mas Ramdon, apakah nilai-nilai kultural lokal ini masih efektif dijadikan instrumen untuk mencegah kekerasan atau perpeloncoan di sekolah saat ini, Mas Ramdon?
4: Ya, saya pikir jawabannya akan selalu direspon dengan jawaban efektif. Karena pada akhirnya kemudian karakter itu yang dibentuk oleh warga kota gitu. Jadi praktik yang bisa kita lihat adalah tipikal anak-anak hari ini, tentu jadi kalau mau dipetakan lebih lebar gitu, lebih luas, hari ini kan anak-anak sebenarnya ada dan tumbuh dalam sebuah lingkungan kota atau lingkungan sosial yang kemudian punya karakter tadi, budaya gitu. Baik orang tua, sekolah, teman dan seterusnya. Tapi pada saat bersamaan akses pada media informasi itu yang kemudian membuat yang tadi disebut ke jembatan mengetahui situasi yang jauh lebih luas. Nah, itulah sebenarnya anak-anak di usia ini krusial untuk kemudian membangun karakter. Mana referensi yang paling utama yang akan dia gunakan sebagai dasar dari sikap atau tindakan atau pengambilan keputusan. Problem kita hari ini ketika kita menghadapi banyak kasus, ada banyak anak-anak menghadapi situasi-situasi sulit, dan referensi atau rujukan yang dia ambil adalah media-media yang kemudian sumbernya entah dari mana. Kenapa kemudian masifnya akses pada teknologi atau informasi, berkembang juga apa yang disebut sebagai misinformasi itu sendiri, gitu, hoax dan macam-macam. Dan itu jadi problem serius gitu. Tapi saya percaya dan saya tidak terlalu cemas dengan dengan situasi anak-anak hari ini, karena pada saat bersamaan mereka sebenarnya tumbuh include bersama literasi teknologi itu sendiri gitu. Yang perlu dicemaskan kan di generasi kita sebenarnya. Yang kadang sering sulit membedakan mana di WA group kita sulit membedakan mana hoax, mana tidak.
0: Yeah,
4: right. Anak-anak jauh lebih cermat. Kenapa? Karena mereka include tumbuh bersama teknologi. Nah, yang kedua yang mungkin menurut saya krusial, bagaimana kemudian MPLS ini kan tidak berdiri sendiri di bawah Dinas Pendidikan. Ia kemudian ditopang tadi oleh kebijakan pemerintah kota, ruang kebudayaan, ruang edukasi di luar Dinas Pendidikan seperti DLH, Dinas Pariwisata atau dinas-dinas yang lain. Sebenarnya ia membuat landscape kebijakan kota secara komprehensif. Artinya begini, di luar MPLS anak juga akan mendapatkan ruang ekspresi atau materi yang tidak hanya ditanggung oleh sekolah semata, tapi ditanggung oleh banyak pihak. Tadi contoh, cerita tentang pengolah sampah, itu mandatorinya ada di dinas yang lain misalnya. Tadi Bu Ike kasih contoh pemadaman misalnya. Itu tugas damkar misalnya, atau kemudian dinas kesehatan terkait dengan P3K, kemampuan anak memitigasi bencana dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini life skill yang penting bagi anak. Mungkin pada beberapa hal mereka bisa mengabaikannya sebenarnya. Mungkin bisa masuk telinga kanan, masuk keluar telinga kiri. Tapi jangka panjang, mereka akan paham ini hal penting. Termasuk juga nanti rangkaian ranggam ekstra kokulikuler yang dikembangkan oleh sekolah. Itu bagian lain yang membentuk karakter siswa. Mereka akan berprestasi lewat jalur olahraga, mereka akan berprestasi lewat jalur kreativitas maupun akademik, itu yang nanti akan bertahan berkembang. Maka kata kunci yang disebut oleh Bu Eni tadi, sebenarnya MPLS ini salah satu bagiannya, outputnya adalah memetakan kemampuan dan kondisi siswa dengan kompleksitasnya, sehingga treatment sekolah atau guru atau wali kelas atau wali asuh itu memastikan anak-anak ini punya tipikal yang seperti apa. Di luar itu kemudian mereka tumbuh dalam ekosistem yang tadi ramah, sehat, dengan lingkungan yang diciptakan oleh sekolah. Tentu 3 tahun itu bukan waktu yang sangat pendek. Nanti ini situasi yang cemas yang mereka hadapi, tapi 3 tahun ke depan mereka akan ingat momen ini jadi penting atas peristiwa 3 tahun yang lalu ketika mereka masuk ke sebuah lingkungan baru namanya SMA, dan itu selalu berulang setiap tahun. Dan saya pikir itu tugas guru-guru yang luar biasa, tugas kita memastikan bahwa guru-guru juga mendapatkan daya dukung yang semestinya.
0: Artinya nilai kegotong royongan juga masuk di situ ya, Mas Ramdan ya?
4: Otomatis.
0: Ya, baik.
4: Maksud tadi ide orang tua mengantar ke sekolah, saya pikir ide itu adalah ide untuk memastikan bahwa orang tua juga terlibat. Orang tua bisa memasrahkan bongkokan kepada guru dan juga dianggap sepenuhnya. Tentu tidak. Saya pikir ini tanggung jawab kita semuanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak atas pendidikan yang baik dan layak.
0: Baik, luar biasa. Bapak dan Ibu, keterbatasan waktu pagi ini sebenarnya obrolan yang panjang harusnya ya waktunya. Ya, karena terbatas waktu. Terakhir, penegasan dari Bu Eni dulu seperti apa tentang tema kita pagi ini? Kami persilakan Ibu Eni.
2: Terima kasih, kami atas nama Dinas Pendidikan berharap semoga MPLS ini tidak hanya sekedar kegiatan rutin yang seremonial saja, tetapi harapan besar semoga MPLS yang ramah ini menjadi kegiatan pertama dan utama di sekolah yang memberikan pengalaman awal bagi anak di sekolah, memberikan kesan yang positif, menjadi rumah kedua, tempat yang nyaman, aman, dan memuliakan martabat anak dari awal masuk sampai mereka masuk 3 atau 6 tahun yang akan datang, terjadi memori-memori yang positif dan menginspirasi dan bermanfaat untuk kelangsungan hidupnya. Demikian closing statement dari Dinas Pendidikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Eni. Bu Ika, kami persilakan Ibu.
3: Baik, terima kasih Mas Adit. Jadi tahun ajaran baru itu bukan sekedar pergantian kalender pendidikan, tetapi awal dari perjalanan besar anak-anak dalam meraih cita-cita mereka. Jadi mari kita sambut mereka dengan senyum, bimbingan, dan kepercayaan. Karena setiap anak datang ke sekolah itu membawa mimpi mereka. Dan tugas kita bersama, orang tua, guru, masyarakat, dan media saat ini disebut dengan catur pendidikan. Kalau dulu tri pusat pendidikan, sekarang namanya catur pusat pendidikan, yakni sekolah atau guru, orang tua, masyarakat, dan media. Adalah bagaimana kita mampu menjaga mimpi-mimpi murid kita ini terus bertumbuh. Selamat datang para peserta didik baru. Mari bersama dengan semangat, berkarakter, dan berprestasi kita wujudkan pendidikan yang memuliakan setiap anak. Karena sekolah yang baik itu bukan hanya tempat untuk mengejar nilai, tetapi tempat di mana setiap anak itu merasa aman, nyaman, dihargai, dan menemukan potensi terbaiknya. Mari kita jadikan hari pertama sekolah sebagai awal membahagiakan. Karena kesan pertama bagi murid yang baik akan menjadi fondasi perjalanan belajar yang luar biasa. Seperti tadi disampaikan, ini akan memorable, akan selalu teringat, terkenang sepanjang perjalanan hidup mereka. Terima kasih, dan mudah-mudahan generasi hebat muncul dari anak-anak bangsa, sehingga masa depan Indonesia akan cemerlang di tangan mereka.
0: Terima kasih. Bu Ike. Mas Ahmad Ramdan, kami persilahkan.
4: Ya, yang pertama mungkin saya harus bilang terima kasih untuk semua guru yang sudah mendedikasikan pendidikan dengan luar biasa. Dan yang kedua, sederhana mungkin anak-anak yang hari ini dididik oleh Bu Eni, Bu Ike, 6 tahun lagi mereka akan ketemu saya di perguruan tinggi. Jadi selamat datang.
2: Wow.
4: di tiga tahun awal di SMP, dan akan mereka akan menapaki petualangan berikutnya di 3 tahun selanjutnya di sekolah menengah atas. Selanjutnya mereka akan saya sambut di perguruan tinggi di 6 tahun yang akan datang. Semoga sukses dong.
0: Baik.
4: Tinggi-tingginya untuk semua guru yang ada di Indonesia.
0: Matur nuwun, terima kasih Mas Ramdan, Bu Ike, Bu Eni untuk waktunya pagi ini bisa berbincang bersama Pro1 Surakarta. Semoga apa yang kami bicarakan pagi ini bersama Bapak dan Ibu bisa bermanfaat untuk semuanya. Sehat selalu Bapak dan Ibu, sukses selalu, izin undur diri, selamat pagi. Demikian obrolan pagi ini, semoga bermanfaat untuk semuanya pendengar. Tetap bersama kami di Pro1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah narasi di sosial media Facebook bahwa PKI sudah memberikan dana 400 triliun rupiah untuk merebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya dikutip dari cek fakta medcom.id. Klaim bahwa hal tersebut yang dilakukan oleh PKI sudah memberikan dana itu adalah berita hoax yang tidak berdasar. Dan faktanya tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal tersebut. Diharap berhati-hati terhadap berita-berita yang terdapat dipertanggungjawabkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Dek, kok di FJBku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah

0: 02512-2512-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Cinta Sekolah Stika, hati-hati cinta untuk Anda pendengar. 43 menit dari 9 pagi Anda masih bersama kami di Persatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda, masih bersama Aditya Pardana pagi ini sampai nanti jam 10 ya. Kurang sedikit lagi, setelah ini ada Citra Sekolah Stika. Bukan ya, ada Citra Atika yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti jam 3 sore. Ya, ini yang menarik dari informasi peringatan hari puncak peringatan hari ke-80 Pemkab Sukoharjo yang disederhanakan, dan perayaan hari lahir atau harlah ke-80 Pemkab Sukoharjo 2026 mengalami sejumlah penyesuaian menyusul penangkapan terhadap Bupati Sukoharjo Edi Suryani oleh KPK. Asisten 2 Sekretaris Daerah Setda Pemkab Sukoharjo Suyamto dalam jumpa persnya Senin 13 Juli 2026 menjelaskan, meski perayaan dikemas sederhana, seluruh agenda pokok dipastikan tetap berlangsung sesuai dengan jadwal.

0: Pendengar, hari ini di gedung Sunan Pandanarang Klaten berlangsung Festival Literasi 2026. Kami akan update bersama rekan kami reporter Adam Sutanto langsung dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Adam, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, saat ini saya berada di kompleks gedung RSPD Klaten, di gedung Sunan Pandanarang Kabupaten Klaten, di mana saat ini sedang berlangsung Klaten Festival Literasi tahun 2026, dan kegiatan ini berlangsung selama tiga hari. Dan ada pula dalam kegiatan kali ini adalah Bupati Klaten Hamen Wacari Sumoyo, kemudian ada pula hadir adalah Ketua DPP Kabupaten Klaten di Sanoko, dan juga Kapolres Klaten AKBP Rezi. Dan kami sampaikan juga bahwa kegiatan tadi juga dimeriahkan pula atau dihadir pula oleh para ratusan siswa dari mulai PAUD sampai dengan tingkat SMA. Dan tadi ini juga kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan minat baca kepada masyarakat di Kabupaten Klaten, terutama para siswa. Ini juga disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Klaten, Pramono, pada saat memberikan sambutan atau laporan tadi.
2: Ya, pendidikan komunitas pegiat literasi dunia usaha media dan masyarakat di Kabupaten Klaten. Salah satu implementasi nyata komitmen tersebut adalah penyelenggaraan Klaten Festival Literasi Kabupaten Klaten tahun 2026 yang kami singkat Klavesta 2026 sebagai ruang kolaborasi, edukasi, apresiasi, dan promosi budaya baca. Kegiatan ini tersenggara melalui anggaran DAK non-fisik tahun 2026 dari Perpusnas. Festival Literasi menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem literasi daerah, memperkenalkan inovasi layanan perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kreativitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif. Festival Literasi juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan literasi yang inklusif dan berkelanjutan. Maksud dan tujuan, maksud menyelenggarakan kegiatan literasi sebagai media edukasi, promosi, perpustakaan, peningkatan budaya baca, serta penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan literasi di Kabupaten Klaten. Tujuannya yaitu pertama, meningkatkan minat baca masyarakat. Kemudian yang kedua, mengembangkan budaya literasi sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, memberikan ruang apresiasi bagi pegiat literasi. Keempat, mendorong inovasi layanan perpustakaan. Kelima, memperkuat kolaborasi pemerintah, sekolah, desa, komunitas, perguruan tinggi, dan juga dunia usaha.
1: Dan kami sampaikan juga bahwa dari kegiatan tadi juga ditandai dengan penyerahan hadiah lomba, termasuk adalah kegiatan lomba perpustakaan se-Kabupaten Klaten, dan juga lomba-lomba yang lain yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan. Adit, dari Komplek RSPD Klaten, Adam Sutanto melaporkan. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Adam Sutanto melaporkan langsung dari RSPD Klaten. Demikian Adam Sutanto melaporkan untuk Anda, dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Surakarta pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Aditya Wardana bersama Matius Senggono dan juga Aprilia Dian sudah menemani Anda pagi ini. Selain ini ada Citra Fitka yang akan menemani Anda dalam Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di Persatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

akhirnya Anda bersama kami di Surakarta pagi ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, semoga hari ini Anda selalu bahagia, selalu bersyukur, dan tentunya sehat walafiat ya. Dan Surakarta siang ini bersama saya Citra Fitka sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk mengawali siang hari ini, kami akan hadirkan obrolan siang untuk Anda.
2: Opsi obrolan siang. Opsi.
1: Selamat siang pendengar, sekali lagi saya Citra Fitka bisa kembali menemani Anda dalam opsi obrolan siang RRI Surakarta hari ini. Dan pendengar, di era media sosial yang serba cepat seperti sekarang ya, informasi datang dari mana saja. Sayangnya tidak semua itu membawa dampak positif ya. Nah, disinilah pentingnya kita memahami moderasi beragama, terutama bagi generasi milenial dan juga Gen Z. Nah, siang hari ini kita akan mengupasnya bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Dewi Anissa Fatayatul Munira, Sarjana Agama sebagai penyuluh agama ahli madya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Selamat siang Bu Dewi.
3: Selamat siang Mbak Citra.
1: Oke, apa kabar Bu Dewi?
3: Alhamdulillah baik Mbak Citra, sehat, sejahtera juga.
1: Iya, amin.
3: Hidupnya nyaman dan harmonis juga. Mbak Citra, gimana kabarnya?
1: Sehat juga Bu Dewi, alhamdulillah. Oke, baik Bu Dewi, hari ini kita akan membahas mengenai penguatan moderasi beragama bagi generasi milenial dan Gen Z ya. Dan untuk pendengar yang mau gabung boleh ya melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 55 25. Dan untuk Anda yang mau menyimak kami gitu ya secara audiovisual, Anda juga bisa bergabung melalui kanal YouTube kami di RRI Surakarta Live. Oke, Bu Dewi, nah ini sebelum membahas lebih spesifik gitu ya, mungkin bisa dijelaskan dulu Bu Dewi, apa sih moderasi beragama itu? Monggo Bu Dewi.
3: Iya Mbak Citra, kita akan selalu mengulang dan mengulang moderasi beragama itu yang seperti apa, itu ya Mbak Citra ya. Supaya kita satu pemahaman, bahwa moderasi beragama adalah cara pandang kita, sikap kita, perilaku beragama kita yang mengambil jalan tengah atau tawasut ya. Kemudian atau wasatoniyah ya. Kemudian prinsip wasaton ini merujuk pada konsep tawasut atau tengah-tengah. Kemudian ada itidal, adil, dan kemudian ada yang namanya tawazun atau berimbang. Jadi tidak ekstrim, tidak ekstrim kiri, fanatik, terlalu fanatik terhadap agama, dan juga tidak ekstrim kanan atau terlalu bebas, sekuler, seperti itu. Kemudian ini dalam hal mengamalkan ajaran agama nih, konsep ini menekankan sebuah penghormatan terhadap martabat manusia, kemudian ada toleransi juga, kemudian serta menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Karena kita tahu bahwa hidup di Indonesia itu berbagai macam agamanya, berbagai macam suku juga, berbagai macam budaya. Kemudian tanpa mengorbankan keyakinan agamanya sendiri, seperti itu Mbak Citra.
1: Oke, kalau boleh disederhanakan nih seperti apa sih Bu contoh sikap moderasi beragama yang bisa kita temui gitu dalam kehidupan sehari-hari?
3: Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk moderasi beragama, contoh pemuda saja seperti itu. Ketika mengamalkan agamanya tidak saklek. Jadi misalkan ada yang berbeda agama dengan dirinya, dia tidak menjelek-jelekan, bahkan memusuhi, tetapi bersama-sama saling untuk mendukung kehidupan beragama yang harmonis itu.
1: Oke, artinya masih dalam taraf masih baik gitu ya. Kita harus saling menghormati gitu, tidak saling menjudge gitu
3: betul.
1: Ya.
3: Jadi tidak merasa dirinya paling, ya betul, tidak menjudge.
1: Oke. Gitu. Baik, nah Bu Dewi, di era yang serba instan dan juga cepat ini, itu kan merupakan efek dari globalisasi dan juga digitalisasi ya. Nah ini kenapa sih penguatan moderasi agama ini menjadi hal yang penting di era milenial ini Bu Dewi?
3: Penguatan moderasi beragama itu sangat-sangatlah penting Mbak Citra. Karena memang kehidupan di Indonesia sangat-sangat beragam seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian setiap masyarakat Indonesia mempunyai pandangan, kemudian kepentingan, keyakinan yang mestinya juga berbeda-beda. Mungkin Mbak Citra sama saya itu sama-sama berjilbab. Tetapi pelaksanaan keberagamannya mungkin juga beda. Kemudian selain itu banyak sekali penafsiran terhadap agama atau doktrin apapun yang dianutnya, termasuk mungkin agamanya, alirannya, terutama dalam hal-hal ketaatan beragama. Kemudian baik dalam praktek maupun pemahaman terhadap doktrin agama. Secara umum setiap penafsiran agama yang berbeda mempunyai pendukung yang selalu meyakini kebenaran gambaran yang didapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka penguatan moderasi beragama itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kaitannya dengan pengelolaan kehidupan beragama pada masyarakat Indonesia yang majemuk dan multikultural. Kemudian dalam multikultural sehingga kerukunan dan keharmonisan beragama di masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya penguatan moderasi beragama seperti itu Mbak.
1: Oke, kemudian yang melatar belakangi pentingnya penguatan moderasi beragama ini bagi generasi milenial dan Gen Z ya khususnya, itu sebenarnya apa sih Bu Dewi? Iya.
3: Oke Mbak Citra, yang melatar belakangi pentingnya penguatan moderasi beragama bagi generasi milenial dan Gen Z tadi ya, adalah munculnya pandangan-pandangan ekstrim pada sebagian kalangan, khususnya pada generasi milenial dan Gen Z ya, atau Gen Z ya, seperti adanya terkadang muncul sesuatu yang memicu pola pikir radikalisme. Jadi suatu kekerasan adalah sehingga tindakan adanya tindakan bukan lagi toleransi tetapi intoleransi, bahkan nantinya berkembang menjadi satu kekerasan. Kemudian yang kedua, maraknya penyebaran ideologi ekstrim. Tadi ada ekstrim kiri terlalu fanatik dan ekstrim kanan yaitu terlalu sekuler atau bebas. Jadi yang kemudian ada juga ujaran kebencian Mbak, adanya ujaran kebencian yang nanti memicu juga ketidakharmonisan dalam bermasyarakat termasuk juga beragama. Dan polarisasi identitas berbasis agama melalui ruang digital juga menjadi latar belakang perlunya penguatan moderasi beragama bagi kaum atau generasi milenial dan Gen Z. Itu Mbak Citra.
1: Oke, kalau kita ngomongin soal pandangan ekstrim ini, Bu Dewi sempat menyebutkan ya. Ini apa sih Bu yang memicu pola pikir radikal, intoleran, bahkan sampai dengan kekerasan gitu Bu?
3: Baik Mbak Citra, pandangan ekstrim yang memicu radikalisme dan kekerasan umumnya itu didasari oleh keyakinan mutlak atau dogma, dogmatisme yang bagi dunia secara hanya dua saja ya, dunia itu hitam dan putih. Itu menjadi satu, kitalah kebenaran dan mereka itu orang yang sesat atau arsat. Mereka itu loh aliran sesat arsat ya gitu. Mereka itu loh agama yang sesat. Jadi hanya ada dua dogma, hitam dan putih. Hitam itu mereka yang kita anggap sesat ya, mereka yang menganggap sesat ya. Kemudian putih itu merasa benar sendiri. Nah, pola pikir ini menolak ruang kompromi, tidak ada kompromi dan melegalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Nah, mereka harus ikut kita karena kita yang benar seperti itu. Itu yang menjadi pemicu pola pikir radikal, intoleran, dan juga nanti berakibat pada kekerasan, seperti itu Mbak Citra.
1: Oke, berarti kita itu harus waspada ya Bu, supaya generasi milenial, generasi Gen Z ini tidak memiliki pandangan ekstrim yang bisa memicu radikalisme sampai kekerasan gitu ya. Nah Bu Dewi, apa sih yang harus kita lakukan dan juga mungkin pendengar waspadai gitu ya, sebelum terbentuknya pola-pola pikir yang ekstrim tersebut, itu prosesnya seperti apa Bu Dewi? Monggo.
3: Oke, Mbak Citra, proses terbentuknya dari pola pikir yang nantinya bisa mengarah kepada radikalisme, kemudian sampai pada intoleran dan juga kekerasannya. Yang memicunya itu adalah, kita harus bersama ini ya, melakukan antisipasi Mbak Citra. Yang pertama adalah eksklusivisme, yaitu muncul ketika seseorang atau kelompok membatasi pergaulan hanya dengan orang yang memiliki pemahaman atau ideologi yang sama, persis sama. Kalau gitu. Jadi seperti dia kafir, kita yang benar. Dia harus kita musuhi, kita harus yang basmi, seperti inklusisme. Kemudian yang kedua adalah intoleransi. Ya, sikap awal menolak untuk menerima, jadi tidak mau menerima, selain komunitas dia itu enggak mau. Ya. Menolak untuk menerima, menghargai, atau mengakui keberadaan perbedaan. Jadi yang beda-beda dia enggak mau, harus yang sama. Mereka yang berbeda pandang dianggap sebagai suatu ancaman buat komunitas dia, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah takfiri, merasa paling benar. Tadi saya bilang ada dogma hitam dan putih tadi, yang putih yang merasa benar. Lah ini, merasa paling benar ini, keyakinan ekstrim yang mudah memberikan label sesat. Tadi saya juga sudah bilang, sesat, kemudian kafir, atau jahat kepada pihak lain di luar golongan atau komunitasnya. Kemudian yang keempat Mbak Citra, legitimasi kekerasan. Tahap akhir di mana kebencian telah terdoktrinisasi sedemikian rupa sehingga mereka menganggap kekerasan, kemudian pemaksaan, kehendak atau penindasan adalah jalan yang sah untuk mengubah tatanan sosial. Jika sudah sampai tahap yang seperti ini Mbak, dapat merusak tatanan kehidupan, baik dari segi perekonomian maupun segi kemanusiaan, yang berujung pada hasil yang tidak diharapkan, akan sangat, dan ini akan sangat membahayakan keberlangsungan masyarakat yang damai, rukun, harmonis, yang mestinya kita idamkan bersama, seperti itu Mbak Ciketra.
1: Oke, baik Bu Dewi, terima kasih. Nah, tentunya ada hal-hal yang memicu gitu ya Bu, terjadinya atau terbentuknya pola-pola pikir seperti itu, pandangan-pandangan ekstrim gitu. Ini faktor-faktor pemicunya seperti apa aja Bu Dewi?
3: Faktor pemicunya terjadi radikalisme, kekerasan, pandangan-pandangan ekstrim itu sebenarnya adalah, yang pertama adalah adanya kondisi sosioekonomi, adanya kesenjangan sosial yang ekstrim, kemiskinan, dan marginalisasi sering dimanfaatkan oleh tokoh radikal untuk merekrut pengikut yang merasa kecewa terhadap pemerintah, terhadap ketidakadilan, terhadap yang dia merasa sosialnya itu, kesenjangan sosialnya terlalu ekstrim. Dia merasa tidak diberikan ruang, lingkup, termarginalkan. Nah, itu menjadi salah satu faktor pemicunya. Kemudian yang kedua adalah politik identitas, penggunaan sentimen agama, kemudian ras atau golongan tertentu untuk membangun solidaritas semu sebenarnya ini Mbak, dengan tujuan memusuhi kelompok lain. Jadi politik identitas, dan politik identitas ini sebenarnya identitas palsu semu. Kemudian yang ketiga adalah indoktrinisasi tanpa dialog, literasi yang salah, jadi mengambil rujukan yang salah dan tertutup, terutama yang diperoleh dari media massa atau internet atau ruang gemah media sosial yang mematikan nalar kritis. Jadi sudah kayak dicuci otaknya, udah dia yang paling benar, dia yang dan itu tertutup, tidak terbuka, seperti itu Mbak. Nah, kemudian ini yang menjadi pemicu utamanya, Mbak Citra.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang mau gabung, boleh ya ke 638055 ataupun WhatsApp di 081-390-15525. Kita jeda sejenak, Bu Dewi. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi di Opsi bersama Ibu Dewi ya. Kita membahas mengenai penguatan moderasi beragama untuk generasi milenial dan juga Gen Z. Bu Dewi, di era yang sekarang ini tidak bisa dipungkiri ya bahwa teknologi itu berkembang sangat cepat. Nah, apakah ini bisa jadi salah satu penyebab terjadinya radikalisme, intoleransi, bahkan sampai kekerasan, Bu Dewi? Tapi sebelum itu ada yang mau bergabung di 638055. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Sultan.
1: Bapak Sultan ya? Oke. Monggo Pak Sultan.
2: Ya, menanggapi masalah toleransi ini ya.
1: Iya.
2: Sama Ibu Dewi ya.
1: Iya.
2: Ya, toleransi yang sekarang banyak kebablasan. Toleransinya gini. Kalau itu kan keyakinan. Halo.
1: Iya. Monggo.
2: Keyakinan itu agama namanya keyakinan ya.
1: Iya.
2: Ya, kalau Pancasila kerukunan. Dan ini negara kita ini negara beragama berpancasila. Tapi korupsi yang merajalela. Ini gimana ini? Ya, ini kan pengkhianat negara ini, korupsi ini. Mayoritas di ya, dapat-dapat ini semua.
1: Baik.
2: Ini hanya sudah krisis kepercayaan dengan pemerintah ini. Dari kecil sampai atas. Itu sudah ada itu sudah. Semua tidak dipercaya sama rakyat. Itu kepercayaan ini dan saya ini. Ini pejabat-pejabat berkembang toleransi-toleransi tapi tidak menangkan toleransinya, tidak diimplementasikan gitu loh. Ini namanya pengkhianat ya. Saya katakan gitu. Pengkhianat bangsa dan negara ini.
1: Baik.
2: Ini tidak di tolong dipahamkan. Terima kasih, Mas Turun.
1: Baik, terima kasih. Oke, dari Pak Sultan ya, mengenai korupsi gitu ya. Monggo Bu Dewi, mau ditanggapi dulu dari Pak Sultan.
3: Oke, siap. Kalau korupsi sebenarnya sudah melebar nih ya Mbak, ya melebar. Ya. Tapi kita tetap untuk sosialisasi terkait anti korupsi itu tetap Mbak. Bahkan kita juga tidak hanya di level masyarakat nih. Karena kalau di Kementerian Agama itu kan ada penyuluhnya ya. Tugasnya memang tidak hanya sosialisasi tentang, termasuk di sini kalau tema hari ini adalah moderasi beragama, tetapi juga berbagai hal termasuk tentang anti korupsi juga. Tidak hanya anti korupsi Bapak, sebenarnya kita juga dibebani juga tentang kesehatan juga. Jadi berbagai hal sudah kami lakukan untuk terciptanya kondisi yang lebih baik di Indonesia. Dan usaha terus Pak Ikhtiar terus kami jalankan, termasuk yang tema hari ini adalah moderasi beragama, supaya apa, tercipta keharmonisan di dalam bermasyarakat. Karena saya tahu ekonomi tadi termasuk menjadi pemicu gitu. Di kami juga itu ada semacam program pemberdayaan ekonomi umat

0: itu Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia dan tupoksinya juga sama.
1: Oke, baik. Terima
0: Itu, Mbak.
1: kasih Pak Sultan ya sudah bergabung dengan kami. Oke, Bu Dewi, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi ya. Oh, ada yang mau gabung lagi Bu Dewi? Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Iya.
2: Selamat siang, Pak Citra.
1: Selamat siang dengan Pak Cuk Niki.
2: Nggih.
1: Nggih, monggo Pak Cuk.
2: Selamat siang Bu Dewi, ya, Pak Cuk dari Wonogiri.
1: Nggih.
2: Pengenalan sih beragama sangat dibutuhkan.
0: Alhamdulillah.
2: Ya. Sangat dibutuhkan.
0: Betul, Pak.
2: Menghargai memanusia manusiakan.
1: Iya.
2: Seperti apa? Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Mbak Cita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cuk di Wonogiri ya. Hanya menanggapi saja bahwa toleransi itu sangat dibutuhkan gitu ya. Oke, Bu Dewi mau menanggapi sedikit
0: menguatkan kita itu, yeah. Pak. Mantap ini, Pak, yang dari Wonogiri. Ya, saya sangat sangat terima kasih didukung ini terkait tema hari ini moderasi beragama. Memang kita harus memanusiakan manusia. Kuncinya di situ sebenarnya juga. Menghargai manusia itu sebagai manusia. Hmm. Mereka bukan sebagai subjek yang bisa menjadikan sesuatu itu yang tidak baik seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Dan kemarin kami juga baru saja dari Wonogiri juga ini organisasi kami yang tadi saya matur di pertanyaannya Pak Sultan tadi mengadakan kegiatan di Wonogiri, salah satunya juga ini meningkatkan kinerja kita supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat, termasuk adanya moderasi beragama sehingga tadi masyarakat menciptakan masyarakat yang rukun, yang damai, yang harmonis. Itu kan kalau ini indikasi ini sudah tercapai, insya Allah sejahtera itu seperti itu.
1: Oke, baik, Bu Dewi. Nah, ini kan peran media sosial tentunya sangat berpengaruh ya dengan terjadinya moderasi beragama, kemudian ada masuk paham-paham yang ekstrim gitu ya. Nah, ini gimana peran media sosial menurut Bu Dewi sendiri?
0: Mbak Citra, internet atau media sosial telah menjadi sumber berbagai informasi bagi masyarakat, baik itu juga memberikan dampak baik positif atau negatif bagi generasi milenial atau Gen Z ya. Nah, ini salah satu dampak negatifnya adalah mereka itu dengan mudah disusupi doktrin-doktrin yang mengandung pandangan yang radikal. Ya. Kemudian yang wajib kita ketahui bahwa generasi milenial atau Gen Z merupakan salah satu pengguna media sosial terbesar. Kalau survei BPS itu di tahun 2019 jumlah penikmat media sosial di Indonesia itu pengguna internet sangat meningkat menjadi 175,4 juta atau 64%, dan separuh pengguna internet 67,05% berusia 19 sampai 49 tahun. Masalah ini menunjukkan pentingnya internet bagi generasi milenial dan Gen Z seperti itu, Mbak Citra.
1: Oke, berarti artinya ini sangat mudah untuk diakses gitu ya oleh generasi milenial dan juga Gen Z.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya, Mbak Citra. Mm-mm. Mereka mempunyai akses mudah sekali terhadap informasi langsung ke internet.
1: Oke. Okay.
0: Perangkat digital ini mau tidak mau kemudian menjadi salah satu saluran penyebaran ide-ide intoleran dan radikal bagi generasi milenial dan Gen Z di tengah kebutuhannya akan internet sebagai media dan jejaring sosial yang sangat penting untuk berkomunikasi di antara mereka. Mm. Oleh karena itu, survei juga mengungkap kelompok milenial penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses internet itu hanya sedikit, Mbak, 15,06%. Dan mereka memiliki yang sedikit ini justru memiliki jiwa intoleran dan berat dibandingkan dengan mereka yang memiliki akses internet yang banyak. Itu realita yang dikatakan oleh salah satu buku, yaitu buku Kegaulan Identitas Keagamaan itu, Mbak Citra.
1: Okay.

0: Oke, ada contoh mungkin Bu dari pembahasan tadi mengenai mudahnya generasi milenial dan juga Gen Z ini terseret gerakan radikal atau sampai dengan kekerasan gitu Bu Dewi?
1: Oke. Sekarang ini tadi kan internet sangat-sangat mudah ya diakses. Kalau tanpa adanya pantauan dari orang tua, apa yang saya pernah mendapatkan curhat Mbak. Tapi apa inisialnya tetap kami rahasiakan ya. Itu juga kaum muda. Jadi dia itu mahasiswa sekolah di salah satu perguruan tinggi lah, saya nggak sebut kota juga. Hilang Mbak, hilang kontak dengan orang tuanya, dicari di kota nggak ada, dan ternyata ngapain Mbak, luam berbulan-bulan dicari nggak ketemu. Dia ikut aliran yang seperti itu. Lewatnya apa? Juga lewat media, komunikasinya tertutup seperti yang saya haturkan tadi. Dan ketika ketemu sudah beda Mbak. Kayak apa ya, otaknya dicuci ya, gitu. Otaknya dicuci, sudah tidak mau meneruskan kuliah, kemudian pola pandang, pola pikirnya juga sudah beda Pak. Jadi tadi yang pakai hitam putih tadi, dia merasa benar, yang lain itu kafir, yang lain itu salah, itu fakta Mbak, dan dekat dengan kita. Karena memang penyuluh agama itu tempat curhat segalanya ya Mbak ya, tidak hanya orang hilang, tidak hanya orang mau cerai atau tidak akur dengan anaknya, tetapi juga masalah-masalah remaja seperti itu.
0: Oke, baik Bu Dewi. Kemudian gimana nih caranya agar kita itu tetap aktif di internet, aktif di media sosial, tapi bisa tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang menyesatkan gitu Bu Dewi.
1: Ya, supaya generasi milenial ini bersikap dalam kehidupan yang seperti apa ya. Mbak Citra, untuk adanya fakta tersebut yang kami ungkapkan tadi, penguatan dan pemahaman dan penguatan visi generasi milenial dan Gen Z tentang moderasi beragama, penguatan agama moderat. Karena jadinya moderasi beragama bukan wujud dari nilai-nilai luhur dalam ajaran agama yang dinilai oleh masyarakat yang majemuk dan kompleks. Kemudian supaya bisa menyaring ya, menyaring informasi dari internet, dibutuhkan memang kejelian. Jadi itu berita itu misalkan itu hoax atau fakta. Contoh misalkan aja berita tentang atau menukil ayat gitu aja. Menikel ayat, kita harus cari sumber yang benar-benar, benar-benar memang sumber yang benar gitu loh, bukan. Jadi harus kita cross check menikel ayat ini misalnya. Oh kurang ininya, berarti ini berita yang di ini nggak benar seperti itu. Itu hanya contoh saja. Biasanya kalau yang media sosial mengarah pada radikalisme itu. Ayat-ayat yang ditampilkan itu ayat-ayat yang cuplikan-cuplikan saja Mbak, itu penggalan-penggalan seperti itu. Dan ini juga menjadi perhatian kita bersama ya. Tadi pengawasan itu penting, kemudian pemberian pemahaman kepada anak itu juga penting. Jadi okelah, zaman sekarang ini tanpa internet nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh saja misalkan Mbak Citra ketinggalan dompetnya. Ya, dompetnya ketinggalan di rumah. Tapi HP-nya dibawa. HP-nya sudah dibawa sama situ, sudah ada HP itu dibawa. Aman aman bawa dompet yang ada uangnya atau aman bawa HP-nya Mbak Citra?
0: Aman bawa HP sih kalau sekarang karena ada
1: mesti
0: dompet
1: kalau orang
0: digital.
1: Sekarang aman. diakui atau tidak, kita akan merasa aman bawa HP-nya. Karena di situ duit ada. Sekarang di dunia sekarang pakai e-iris kan bisa
0: Chris,
1: ya. Bahkan kalau kemarin saya ketinggalan dompetnya, bawa itu HP aja kan udah cukup. Dan disitulah sebenarnya sumber segalanya itu di situ. Mudahnya akses. Tetapi kita harus pintar-pintar tadi antara memilih dan memilah tadi.

0: Oh, ini yang positif, ini yang negatif. Jadi arahkan anak-anak kita, generasi-generasi kita kepada sesuatu yang memang sesuai jalurnya seperti itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan, mungkin Bu Dewi orang jadul ya, tapi saya kan juga punya anak remaja. Itu. Saya juga punya anak remaja. Maka kalau saya menilai, ini juga terkait dengan media sosial. Kalau saya menilai, sekarang ini anak balita, anak TK, anak SD dipegangi HP, itu sebenarnya bukan sesuatu yang baik lah. Bukan sesuatu yang baik. Ada anak SMP pun sebenarnya, kalau saya, bagi saya pribadi ya Mbak, dalam pendidikan keluarga yang saya terapkan, anak usia balita, SD, SMP, itu saya tidak boleh pegang HP. Yur, nggak boleh pegang HP. Pegang HP boleh setelah SMA. Pegang motor boleh setelah punya SIM. Itu aturan itu yang mestinya kita kita jalankan. Jadi pengawasan itu pentingnya di situ. Supaya seperti kasus yang saya sampaikan tadi, tidak kehilangan anaknya. Karena apa? Kedekatan itu penting. Jadi generasi milenial, generasi Gen Z sekarang ini dan tidak hanya butuh fasilitas, tetapi butuh pendampingan orang tua, butuh perhatian. Kalau hanya fasilitas saja kan kita nggak akan tahu kemana larinya anak-anak kita. Dan seperti itu, Mbak.
1: Kalau dari Bu Dewi sendiri, adakah langkah-langkah strategis yang mesti dilakukan untuk penguatan moderasi beragama ya, terutama untuk generasi muda gitu, milenial dan juga Gen Z, Bu Dewi?
0: Kalau kita kan masing-masing memiliki keyakinan ya, Mbak ya. Kita masing-masing memiliki keyakinan yang diyakini kebenarannya. Kemudian saya juga yakin bahwa masing-masing agama, saya itu sudah SD juga punya teman yang berbeda agama, Mbak. Jadi sudah terbiasa dengan perbedaan juga. Dan teman satu kelas itu berbeda agama. Saya yakin bahwa masing-masing agama itu memiliki ajaran tentang perdamaian, ajaran tentang rahmatan lil alamin, kalau di Islam kan seperti itu. Nah, itulah yang harus kita terapkan di dalam keluarga kita. Ya. Kalau di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 itu kan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya kan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi sebagai rahmat dia. Rahmat itu kan sebuah kasih sayang ya. Rahmat itu kan kasih. Kemudian di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin. Nah, ini penekannya wa ahsin, Mbak. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu artinya ini. Kita itu disuruh mencari kehidupan di negeri akhirat, tetapi kita juga tidak melupakan apa? Negeri di dunia ini. Waqtaghi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan kehidupan di dunia. Kemudian yang selanjutnya, wa ahsin, berbuat baiklah. Kita itu disuruh berbuat baik. Ini yang penekanan di rumah yang seperti ini. Berbuat baiklah ya. Berbuat baiklah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, seperti Allah berbuat baik kepadamu. Kita bisa saat ini pagi agak siang hari ini kita bisa berbincang dengan Mbak Citra saat ini. Ini kalau tidak mendapatkan berkah ridho dari Allah kan nggak bisa, Mbak. Contoh saja seperti ini, kalau ada campur tangan lah di dalam kehidupan kita, kita sudah mendapatkan lah satu hadiah. Padahal besar tuh hadiah itu, nilainya jutaan. Diserahkan kepada kita, Mbak, atas nama kita sebagai ini. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki, itu sudah diumumkan. Ada ini untuk ibu ini misalkan.

0: citranya. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki, ternyata sama sekali tidak bisa pakai. Ya. Sama sekali tidak pakai aja tidak bisa. Ya gitu. Karena ternyata ada faktor-faktor yang lain yang membuat seperti itu. Nah, itulah kehidupan. Jadi ridha Allah itu penting. Sesuatu yang sebenarnya sudah ada di tangan kita, tetapi ternyata kita tidak mampu nampani, cara jawane menampani, nampak adanya ridha dari Allah. Itu makanya di dalam ayat ini wa ahsin, berbuat baiklah. Tidak akan terjadi intoleransi, tidak akan terjadi kekerasan, tidak akan terjadi seroni kayak kita merasa benar sendiri kalau kita mampu berbuat wa ahsin tadi, berbuat baik.
1: Oke. Okay.
0: Enggak mungkin kita menjelek-jelekkan. Yeah. Saya yang benar sendiri kalau kita berbuat baik. Kan kayak gitu.
1: Yeah.
0: Kemudian di ayat selanjutnya kan wala tabghil fasada fil ardi. Ini poin penting juga. Jadi penerapan di dalam keluarga kita, poin ini sangat penting. Wabtagi wala tabghil fasada fil ardi. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ngebom itu rusak enggak, Mbak? Rusak.
1: Tentu rusak.
0: Saya enggak bicara di luar negeri ya. Luar negeri kan lagi bom-bomnya, lagi stres nih di luar negeri. Kalau kita Indonesia berharap damai, enggak ada seperti itu. Ngebom itu kan terjadi kerusakan. Kerusakan merugikan siapa? Tidak hanya merugikan hilangnya nyawa, tetapi juga merusak ekosistem. Nah, di dalam Alkitab manapun saya kan juga mengajarkan hal yang sama. Nanti tidak wala tawil fasada fil ard. Tidak diperbolehkan merusak, ya, membuat kerusakan di muka bumi. Jadi penerapan yang pertama, ingatlah bahwa ada negeri akhirat. Sebenarnya kalau penerapan di keluarga seperti itu sudah moderasi beragama tidak perlu banget disosialisasikan sebenarnya. Tapi karena memang kadang-kadang kita perlu refresh, ya harus disosialkan kembali ya. Jadi ada negeri akhirat. Kenapa ada negeri akhirat? Berarti ada yang ngawasin kita nanti di sana, dimintai pertanggungjawaban. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita juga hidup di dunia. Hidup di dunia itu tidak sendiri.
1: Yeah.
0: Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Mbak Citra itu dalam keluarga ada berapa orang, Mbak?
1: Ada ayah, ibu, adik.
0: Ya, nggak bisa kan hidup sendiri. Yeah. Contoh misalkan bapak, ibu, adik, liburan kelompok.
1: Yeah.
0: Mbak Citra ditinggal satu bulan sendiri di rumah. Kesepian nggak?
1: Kesepian pasti ya.
0: Sering video call nggak?
1: Iya,
0: sering dong. Seperti itu. Itu realita bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Jadi tidak melupakan bahwa kita hidup di dunia. Ya. Kemudian poin yang ketiga, wa ahsin tadi, berbuat baiklah. Ya. Kalau saya menerapkan anak saya yang kedua, itu kan pengennya juga keluar dari rumah kayak gitu ya, agak jauh juga. Saya pesan apa? Ini ibu pasti nggak boleh. Boleh. Bahkan anak pertama saya dulu di Sulawesi, Mbak. Boleh, saya boleh.
1: Okay.
0: Tapi pesan saya apa? Ingat, ada negeri akhirat. Sama, Mbak. Kemudian yang kedua, kalau ada negeri akhirat kan jelas ibadahnya bagaimana, kemudian dengan orang lain harus bersikap seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, tetaplah menjadi anak yang baik

0: Pendengar masih di Surakarta siang ini, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga. Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

sepak bola Senegal resmi memecat Pap Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I don't want to break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara,

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michael Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri. Jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket Putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Terima kasih.
1: Di momen Lebaran, sungkeman menjadi detik yang paling hening di tengah riuh kebahagiaan. Tradisi Jawa yang telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit ini menemukan makna baru saat bertemu dengan semangat Idul Fitri. Berlutut di hadapan orang tua, menundukkan kepala, mencium tangan dengan penuh hormat, itu bukan sekedar adat, tetapi wujud bakti dan kerendahan hati. Dalam sungkeman ada bakti, ada permohonan maaf, ada doa yang mengalir tanpa banyak kata. Karena pada akhirnya, sungkeman di hari Lebaran adalah tentang merawat cinta, menjaga harmoni, dan menguatkan ikatan antar generasi.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita masuk ke program Jeda ya, jendela cerita Anda. Apa kabar Anda pendengar? Semoga hari ini Selasa tanggal 14 Juli ya 2026, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan hati Anda tentunya tetap tenang begitu ya. Untuk Anda yang mau gabung bercerita apapun yang ringan-ringan aja, mau happy-happy, mau yang sedih-sedih, yang horor-horor juga boleh ya. Di 638055 dan juga WhatsApp 081391555. Halo, selamat siang.
2: Halo. Selamat siang, Mbak Citra.

0: Selamat siang Pak Cu, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: Okay, alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat juga Pak Cu. Ada cerita apa Pak Cu hari ini?
1: Dunia lain.
0: Dunia lain, okay. Apa itu?
1: Ini saya tidur di kamar depan agak timur sama istri. Malam-malam kurang lebih jam 1 dan enggak jam 2. Baru datang marah-marah.
0: Okay.
1: Ada langkah 3 kali itu bukan orang dunia lain.
0: Okay.
1: Sama ke rumah timur, dek 3 kali itu bukan orang.
0: Bukan orang.
1: Ya dunia lain. Langkahnya 3 kali berhenti itu bukan orang.
0: Oh ya, okay.
1: Ketok pintu, tek di manusia. Kalau ketoknya 1 bukan orang.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Ya. Terus di meja makan saya itu ada tuyul 2 itu, mata saya melihat. Kedapan hilang. Cerita sama si anak tuyul itu, tuyul apa? Gak percaya istri saya. Ya udah, semoga uangmu gak hilang.
0: Oke.
1: Okay. Jelas itu 2 tuyul di depan, di pondok. Jelas mata saya jelas, tapi kedap hilang, Pak. Gak bohongi, tenang.
0: Okay.
1: Di rumah saya.
0: Baik.
1: Baik ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi terus jangan resah hati ini. Assalamualaikum.
0: Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Cu cerita horornya ya. Jadi Pak Cu semalam gitu kebangun jam 1 malam ya Pak Cu. Kemudian ada orang berjalan, bukan orang ya, kata Pak Cu. Karena jalannya langkah kakinya 3 kali terus berhenti gitu, kata Pak Cu. Kalau langkahnya cuma 3 kali terus berhenti itu bukan orang gitu. Itu adalah dunia lain gitu, kata Pak Cu ya. Oke, dan ada penampakan juga di meja makan gitu, kata Pak Cu. Waduh, jadi merinding ya. Bayangin malam-malam ngelihat begituan, kalau saya panik sih Pak Cu ya. Oke, terima kasih Pak Cu cerita horornya di siang hari ini ya. Terima kasih untuk Pak Cu yang sudah bergabung. Dan untuk Anda yang mau cerita-cerita lagi, boleh ya, mau horor kayak Pak Cu juga boleh, mau yang happy-happy, mau yang lucu-lucu, mau yang sedih, mungkin ya bisa dibagikan di jeda jendela cerita Anda. Masih banyak waktu untuk Anda bergabung ya. Dan hari Selasa itu kan biasanya suasana udah mulai kembali ke rutinitas gitu ya. Kalau kata orang Jawa, Selasa itu selo-selone menungso gitu ya. Mungkin aktivitas kesibukan yang kemarin sudah memuncak kemudian mulai stabil gitu ya, mungkin gitu maksudnya. Oke, mungkin Anda yang sedang bekerja kemudian mendengarkan cerita ini sambil siap-siap mau makan siang, mau istirahat siang, atau gatel nih pengen gabung mau cerita dulu deh sebelum istirahat siang, boleh ya di 63855 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Untuk Anda yang mungkin sedang bekerja atau mengurus rumah, berdagang, bertani gitu ya. Oke, nah mungkin di tengah kesibukan itu juga pasti ada aja cerita yang bisa dibagikan gitu ya. Mungkin pengalaman baru ketika bertemu dengan teman lama gitu ya, atau pengalaman-pengalaman baru yang terjadi pagi tadi atau baru semalam kayak ceritanya Pak Cu gitu ya, yang menemui dunia lain gitu, boleh ya di jeda hari ini 63855 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Bu Agustin. Selamat siang Mbak Citra. Jeda, saya nyimak-nyimak aja nih sambil menikmati ceritanya pendengar ya. Oke, selamat tugas, sukses lancar Mbak Citra, matur nuwun. Sama-sama Bu Agustin ya. Sambil menunggu cerita-cerita dari pendengar, dari Anda gitu ya, yang mau gabung, tentunya kami juga akan temani Anda di jeda hari ini. Selain dengan cerita-cerita pendengar juga mungkin sedikit cerita dari saya gitu. Ada juga lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda untuk menikmati atau menemani waktu siang hari Anda ya. Dan sambil menunggu Anda yang mau cerita, mau gabung, saya putarkan dulu satu buah lagu untuk Anda ya. Ada Celine Dion, I Surrender untuk Anda. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Wabah penyakit bisa menyebar cepat dan mengganggu kesehatan serta aktivitas kita sehari-hari. Untuk mencegahnya, langkah pertama adalah pencegahan dengan rajin cuci tangan, jaga kebersihan dan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, dan hindari genangan air. Vaksinasi juga sangat penting untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya. Selanjutnya, deteksi dini melalui pelaporan kasus penyakit kepada petugas kesehatan membantu menekan penyebaran lebih luas. Jika terjadi kasus, penanganan cepat dengan isolasi pasien, pengobatan tepat, dan kesiapan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Kesiapsiagaan masyarakat juga krusial. Memahami gejala, menerapkan perilaku hidup bersih, serta bekerja sama dengan pihak berwenang. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mencegah wabah dan melindungi diri, keluarga, serta lingkungan dari penyakit berbahaya.

0: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: This buwi-uwi.
0: Buwi-uwi, bukan wik-wik.
1: Yo, borong bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
1: Oh, mbok ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
0: Lemong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit buwi-wi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Masih hadir untuk Anda ya pendengar di Surakarta siang ini. Dan tentunya untuk Anda yang mau gabung, boleh ke 63855 ataupun ke WhatsApp kami di 081 3900 155 25. Ya, apapun cerita Anda boleh ya, boleh dibagikan di jeda hari ini. Oke, nah pendengar, sekarang ini kan juga sedang memasuki masa MPLS ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah gitu. Jadi saya yakin banyak orang tua yang mungkin sudah sibuk sekali menyiapkan kebutuhan anak-anaknya untuk masuk sekolah gitu ya. Ada yang menyiapkan seragam, kemudian mengecek perlengkapan, sampai mengingatkan anak itu supaya tidak bangun kesiangan gitu ya. Nah, kalau dengar masa-masa MPLS, saya tuh jadi teringat cerita-cerita waktu sekolah dulu gitu ya. Dulu mungkin namanya masih MOS atau masa orientasi sekolah gitu ya, atau ospek gitu. Pasti rasanya campur aduk antara senang karena ketemu teman baru, tapi juga pasti ada deg-degannya karena belum kenal dengan lingkungan sekolah atau lingkungan kampus gitu ya. Nah, biasanya nih ada juga cerita-cerita yang sampai sekarang mungkin masih diingat gitu ya. Kalau di zaman saya dulu itu disuruh membawa perlengkapan itu dengan clue atau petunjuk-petunjuk nama-nama yang unik gitu ya. Jadi kita harus berpikir apa maksud dari nama-nama tersebut gitu. Kemudian sibuk mencari atribut atau membuat atribut dari bahan-bahan yang memang sudah ditentukan dari sekolah gitu ya. Misalkan kalau saya dulu itu pernah disuruh membawa rompi gitu ya, yang dijahit terbuat dari karung goni, kemudian ditulisi dengan aksara Jawa dan lain sebagainya. Itu pasti punya kenangan-kenangan tersendiri gitu ya. Atau mungkin berangkat pagi-pagi gitu ya, takut terlambat, atau justru pulang dengan membawa banyak cerita untuk orang tua di rumah. Nah, kalau dipikir sekarang, momen itu justru jadi bagian yang tidak terlupakan gitu ya dari masa sekolah kita. Nah, mungkin pendengar nih punya pengalaman dahulu, mungkin kita nostalgia sedikit dulu saat menjalani masa-masa orientasi sekolah itu bagaimana gitu ya. Atau mungkin sekarang sedang mendampingi anaknya atau mendampingi cucunya yang mungkin baru mulai masuk sekolah gitu ya. Keseruan-keseruan apa yang terjadi gitu ya di sela-sela kegiatan kita untuk mempersiapkan MPLS gitu ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Mari kita bernostalgia bersama ya. Ceritakan pengalaman Anda, mungkin bisa melalui WhatsApp kami di 081 3900 155 25, ataupun yang mau menelpon boleh ya di 638055. Saya tunggu cerita Anda ya pendengar di jeda jendela cerita Anda. Masih panjang waktunya untuk Anda bergabung. Jadi tenang saja ya, langsung aja. Oke, ada Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Oke, gangguan Pro 1. Oh ya, volume sudah pol, suara lirih amat tak terdengar. Oke, baik. Untuk monitornya terima kasih ya Bu Endang. Saya akan teruskan ke tim teknik untuk diperiksa gitu ya, apakah terjadi gangguan atau seperti apa ya. Terima kasih Bu Endang ya. Kalau di studio sendiri sudah volume sudah oke ya. Mungkin ada sedikit gangguan ya. Untuk Anda mungkin di daerah lain selain Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru, adakah monitor-monitor lain di wilayah lain yang mengalami gangguan juga, bisa disampaikan ya melalui WhatsApp kami juga boleh, ataupun line telepon 638055. Oke, pendengar, sambil Anda sambil menunggu Anda untuk bercerita ya di jeda jendela cerita Anda, ini saya lagi ngomongin tentang MPLS nih. Nah, ini ada sedikit cerita dari rri.co.id, pendengar. Guru berbusana wayang orang sambut siswa baru di SMK Citra Medika Sragen. Ya, dari Sragen nih, pendengar. Pemandangan berbeda terlihat di SMK Citra Medika Sragen ya pada Senin kemarin 13 Juli 2026. Jika biasanya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini identik dengan atribut berbahan kardus ya ataupun tugas-tugas yang menegangkan gitu, sekolah ini justru memilih cara yang syarat akan nilai budaya dan juga edukasi lingkungan untuk menyambut siswa baru tahun ajaran 2026-2027 ya. Dan sejak hari pertama, atmosfer budaya Jawa ini langsung terasa kental ya. Bukan mengenakan seragam dinas harian, para guru di sekolah ini justru tampil totalitas menggunakan kostum tokoh pewayangan ya. Kehadiran para tokoh pewayangan di lingkungan sekolah ini tak pelak menarik perhatian dan tentunya mencairkan suasana tegang para peserta didik baru yang datang gitu ya. Kepala SMK Citra Medika Sragen Nano Prianto ini mengatakan konsep tersebut pendengar sengaja dipilih agar siswa tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah tetapi juga memahami nilai-nilai budaya yang mulai jarang dikenal oleh generasi muda pendengar. Dan menurutnya tokoh pewayangan ini dipilih sebagai media pembelajaran karakter yang efektif. Dan pada MPLS tahun ini pendengar, tokoh yang diangkat adalah Yudhistira, sulung dari Pandawa yang dikenal memiliki sifat jujur, adil, bijaksana dan juga bertanggung jawab. Nah, tak berhenti pada pelestarian budaya lewat busana wayang gitu ya. Nuansa berbeda juga tertuang dalam aktivitas para siswanya. Seluruh peserta didik baru ini dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mengikuti kegiatan edukasi lingkungan yang kreatif ya, yakni menyulap sampah plastik menjadi barang guna pakai. Ada botol dan galon plastik bekas yang biasanya menumpuk tidak berguna gitu ya, kini disulap oleh tangan-tangan kreatif siswa ini menjadi pot tanaman yang cantik ya. Dan uniknya pot daur ulang tersebut tidak diisi dengan tanaman hias biasa, melainkan dengan tanaman obat keluarga atau toga. Nah, langkah ini tentunya sengaja diselaraskan dengan kompetensi keahlian yang ada di SMK Citra Medika Sragen, khususnya di bidang kesehatan dan juga farmasi. Nah, Nano juga menjelaskan pendengar, pembelajaran praktis ini bertujuan untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini ya, sekaligus mengenalkan manfaat tanaman herbal yang nantinya akan menjadi makanan sehari-hari bagi mereka di bangku sekolah. Tentunya konsep MPLS yang interaktif dan ramah lingkungan ini rupanya membekas di hati para siswanya ya. Dina Meliana, salah satu peserta didik baru, ini mengaku sangat senang karena kegiatan yang ia ikuti ini jauh dari kesan membosankan seperti yang sempat ia bayangkan sebelumnya. Nah, menurut Dina ini aktivitas membuat pot dari limbah plastik dan menanam tanaman obat bersama dengan teman-teman barunya ini memberikan pengalaman baru yang seru ya, sekaligus membuka wawasan mereka mengenai pentingnya menjaga kelestarian dan alam sekitar. Dan sejak hari pertama, para siswa ini tampak kompak menyiapkan media tanam, mengisi pot hasil daur ulang dengan tanah, kemudian hingga menanam berbagai bibit tanaman obat dengan antusias ya. Dan tentunya pihak sekolah menjadwalkan rangkaian MPLS yang unik ini akan berlangsung hingga hari Jumat mendatang. Dan setelah fase pengenalan ini selesai, pendengar, para peserta didik baru tidak langsung masuk ke kelas formal ya, melainkan akan mengikuti program penguatan karakter serta pendalaman kompetensi keahlian sesuai jurusan masing-masing. Nah, melalui terobosan MPLS kreatif ini, SMK Citra Medika Sragen berharap bisa meletakkan fondasi yang kuat ya bagi masa depan siswanya. Bukan sekedar menjadi ajang orientasi masuk sekolah, kegiatan ini diharapkan mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas di bidang kesehatan, tapi juga berkarakter luhur, cintakan akar budaya bangsa, serta memiliki kepedulian nyata terhadap lingkungan hidup. Nah, ini salah satu cerita kegiatan MPLS di SMK Citra Medika Sragen ya pendengar. Dan ada Bu Tridike Prabon nih yang bergabung. Selamat siang Mbak Citra di tempat saya. Suara dari Radio Pro 1 dari tadi jam 10 volumenya kecil. Oke, nyaris gak terdengar. Baik-baik. Volume radio saya sudah full tapi sudah tetap lirih gitu ya. Oke, baik. Semoga membaik lagi ya. Oke, Mbak Citra selamat tugas, semoga lancar dan sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih Bu Tri dari Keprabon ya sudah bergabung di Jeda Jendela Cerita Anda. Dan untuk Anda yang mau bergabung, mau cerita-cerita apapun kegiatan Anda, pengalaman Anda yang seru, yang horor, yang menyenangkan, yang lucu, yang mengharukan, yang sedih-sedih juga boleh ya. Di Jeda melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 155 25.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam jeda jendela cerita Anda. Untuk Anda yang menggabung, mau cerita-cerita boleh melalui line telepon 638055 dan WhatsApp 081390015525. Ada Mbak Felicia di Colomadu nih yang bergabung ya. Selamat siang Mbak Citra Fitka BST. Selamat siang juga ya. Dengar cerita Pak Cuk tadi, saya jadi pengen juga cerita horor ya. Waduh, jedarer ya. Jendela cerita horor ya. Kali ini terjadi tahun 2015, Mbak. Saat saya opnam di rumah sakit gitu ya. Oke. Pokoknya rumah sakit ini saya samarkan namanya ya. Oke, saya opnam selama 1 minggu, Mbak. Waktu itu masih duduk di kelas 2 SMP. Dan saya, yang nunggu saya kala itu adalah mama saya aja, karena ayah itu masih dinas di Jakarta. Nah, saya terkena demam berdarah, Mbak, kala itu. Dan setelah masuk bangsal dan mama saya pulang sebentar untuk ambil baju-baju ganti di rumah nih, diketuklah pintu bangsal saya. Ternyata ada seorang suster yang mau ngecek tensi. Dia mengenalkan dirinya sebagai suster A gitu ya. Namanya disamarkan. Dan setelah selesai, dia pun pamit pergi. Saya awalnya biasa aja nih, tapi ada satu hal yang janggal, Mbak. Pakaian suster itu berbeda dengan suster dan perawat yang saya temui di awal registrasi. Pakaiannya mirip perawat zaman dulu gitu di rumah sakit itu, tapi di tahun 50-an. Saya tahu karena pas registrasi saya tuh lihat bingkai foto-foto perawat dari tahun 50-an sampai tahun 2010 gitu, Mbak. Oke, dan setelah masih mencerna semua kejanggalan di kepala saya itu, Mbak, tiba-tiba ada dokter yang masuk ditemani 3 perawat. 2 perawat perempuan, ada 1 perawat laki-laki. Nah, saya iseng lah tanya, untuk cek tensi atau tekanan darah itu 2 kali ya, Sus? Suster satu pun menjawab, cuma 1 kali, Dek. Emang kenapa? Jawab lagi saya, tadi ada suster yang ngecek juga, namanya sih suster A gitu. Nah, setelah saya mengucapkan nama suster A ini, mereka pun agak kaget gitu ya, saling tatap-tatapan dan bilang, oh iya, suster itu juga mau kenalan sama kamu, soalnya kamu cantik, banyak yang mau kenalan gitu katanya. Nah, saya cuma tersenyum polos aja, Mbak, sambil senyum kecil gitu ya. Setelah 1 hari berlalu, ini tiba-tiba ada 1 perawat laki-laki yang kemarin datang bersama dokter dan 2 suster kemarin ya. Dia mau cek tensi, tapi sambil memasang wajah tegang dan bilang, Dek, kemarin kamu lihat suster A itu ya? Kemudian dijawab Mbak Felicia, iya mas, emangnya ada apa? Katanya. Tanyaku balik gitu, kata Mbak Felicia ya. By the way, atau sebagai informasi gitu ya, ini posisi bangsalku itu lagi kosong karena mama saya lagi cari sarapan pagi-pagi gitu ya, pukul 7 gitu. Nah, perawat laki-laki itu tiba-tiba ngasih tahu kalau sebenarnya suster itu bukan bagian dari tim mereka. Bahkan mereka pun nggak tahu kalau suster A itu

siapa. Dan katanya konon dia adalah salah satu sosok urban legend di rumah sakit itu. Kemudian saya langsung shock nih, gak percaya kalau itu karena saya pikir perawat laki-laki itu mau nakut-nakutin aja gitu ya. Dan malamnya jam 2 dini hari saat mama saya udah terlelap di sofa ya, tiba-tiba suster A itu masuk gitu tanpa mengetuk dan berubah menjadi sosok Mbak Kunti gitu ya, sambil bilang sekarang kamu udah tahu ya siapa saya, sambil ketawa seperti mencekik kuping saya. Waduh, merinding. Jam 2 malam loh Mbak Felicia ya. Waduh, apalagi di rumah sakit. Aduh, merinding saya ya. Oke. Sambil tertawa mencekik di kuping, saya cuma merem aja Mbak dan sebisa mungkin baca doa Bapa Kami sambil pegang kalung salib saya di leher gitu ya. Nah, setelah saya buka mata, sosok itu udah menghilang dan tiba-tiba saya tuh langsung pingsan. Dan keesokan harinya nih Mbak, saya terbangun dalam keadaan keringat dingin. Dan singkat cerita, saya saat mau pulang ke rumah, karena saya udah sembuh ya dan sudah stabil gitu, ada sesi perpisahan nih dengan suster dan juga perawat yang sudah merawat saya selama saya opnam di situ. Dan anehnya, satu perawat laki-laki itu tidak ada di barisan. Tapi pas itu saya mikir mungkin dia masuk shift lain atau libur gitu. Tapi pas saya mau masuk lift nih, sembari menunggu pintu lift itu tertutup gitu ya, saya melihat di ujung lorong ada satu sosok perawat laki-laki yang saya kenal berdiri tegak sambil tersenyum melambaikan tangan. Sekian pengalaman horor saya selama di opnam di rumah sakit ya Mbak Citra, maaf agak panjang banget. Tapi ini salah satu pengalaman horor yang gak bisa hilang dari ingatan saya. Semangat siarannya Mbak Citra Bestiku. Terima kasih Mbak Felicia sudah menceritakan kembali cerita atau pengalaman horornya ya. Jedaror hadir kembali dari Mbak Felicia. Terima kasih Mbak Felicia ya. Saya agak merinding nih. Oke, suara Pro 1 mengecil di tempat saya Mbak. Semoga segera bisa stereo lagi ya. Amin amin, semoga bisa kembali normal lagi ya. Ini sudah saya teruskan monitor-monitor dari pendengar kepada tim teknis gitu ya. Semoga bisa segera diperbaiki ataupun dibaikkan, semoga bisa kembali mengudara dengan baik dan jernih lagi. Oke, terima kasih Mbak Felicia dari Colomadu ya, sudah bercerita horor di siang hari ini. Walaupun siang-siang hari gitu ya, tapi tetap cerita horor. Tapi ya tetap merinding sayangnya. Oke, jeda jendela cerita Anda, masih ada waktu untuk Anda gabung ya. Masih sampai nanti kurang lebih jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Gorengan memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Tak terasa sudah di ujung waktu ya. Tinggal 5 menit lagi. Oh, bahkan 4 menit ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp-nya ya di Jeda, jendela cerita Anda hari ini. Dan untuk Anda yang mau cerita-cerita lagi, boleh ya di Jeda kesempatan berikutnya Anda bisa gabung lagi. Dan tentunya tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi seputar Solo Raya dalam Warta Siang RRI Surakarta. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Selasa 14 Juli 2026.
1: Pandua Klaten mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba.
2: Tahun ajaran ini kita alhamdulillah dapat 5 siswa untuk yang kelas 1, tapi yang pindahan itu alhamdulillah sudah dua.
0: Warta siang selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Pendengar, fenomena minimnya pendaftar kembali mewarnai hari pertama masuk sekolah di tingkat dasar Kota Surakarta kemarin. Kendati hanya menerima 5 siswa baru, SD Negeri Tegal Ayu memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah tetap berjalan atraktif dan maksimal.
2: Tahun ajaran ini kita alhamdulillah dapat 5 siswa untuk yang kelas 1, tapi yang pindahan itu alhamdulillah ada 2.
3: Fenomena penyusutan jumlah peserta didik baru kembali mewarnai hari pertama masuk sekolah di Kota Solo. Salah satunya di SD Negeri Tegal Ayu Surakarta yang tercatat hanya menerima 5 siswa baru kelas 1 dan 2 murid pindahan pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ini. Kepada RRI, Kepala SD Negeri Tegal Ayu Surakarta, Sutanto menjelaskan, penurunan ini sangat dirasakan oleh pihak sekolah, menyusul rekor 18 siswa baru yang sempat mereka capai pada gelombang penerimaan tahun lalu. Sutanto mengatakan, penurunan ini diperkirakan karena lokasi sekolah yang dekat dengan daerah perkotaan serta sedikitnya jumlah anak yang masuk sekolah. Meski kelas berjalan dengan minim murid, pihak sekolah menjamin hari pertama MPLS tetap setara dengan institusi lainnya.
2: Ya, insya Allah kan kita programkan dari pemerintah kan sama semuanya. Tinggal nanti pengemasannya kan beda-beda. Yang penting kita membuat anak itu senang, ramah, tidak ada istilahnya anak itu merasa takut kan gitu. Kalau di sini seperti itu.
3: Di kesempatan yang sama, wali kelas 1 SD Negeri Tegal Ayu, Nur Hidayah memaparkan, meskipun hanya terdapat 5 siswa, tidak membuatnya patah semangat dalam memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal. Menurutnya, jumlah siswa yang sedikit justru mempermudah proses identifikasi motorik dan kondisi emosional setiap anak.
4: Kalau dari secara pelayanan mungkin lebih efektif ya, karena kan lebih sedikit, lebih gampang. Tapi tidak terkendala dikit banyaknya. Namanya sekolah, kita juga harus memberikan pelayanan yang baik, mau muridnya sedikit, mau banyak, kita berikan yang terbaik.
3: Selain itu, guna menarik minat pendaftar di masa depan, pihak sekolah kini memaksimalkan dana bantuan operasional sekolah kinerja dan daerah untuk menggerakkan kegiatan ekstrakurikuler. Berbagai inovasi seperti 5 kegiatan ekstrakurikuler serta masifnya promosi digital diyakini mampu mendongkrak kembali kepercayaan masyarakat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Madrasah Aliyah Negeri atau Mandua Klaten memberikan pembekalan bahaya narkoba kepada para siswa barunya. Pembekalan diberikan pada hari pertama masa ta'aruf murid madrasah atau masa pengenalan lingkungan sekolah kemarin. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
1: Mandua Klaten mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba.
5: Hari pertama masa ta'aruf murid madrasah atau masa pengenalan lingkungan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Mandua Klaten diisi dengan sosialisasi bahaya narkoba. Penyuluhan peredaran gelap narkoba tersebut dilakukan oleh Rumah Motivasi Samani Klaten, Dewan Pengurus Cabang Granat Klaten, dan Dewan Pengurus Ranting Granat Unwida Klaten. Pegiat anti narkoba Rumah Motivasi Samani Klaten Anton Sanjaya kepada RRI menyampaikan apresiasi terhadap jajaran Mandua Klaten yang pada pengenalan lingkungan sekolah memberikan edukasi tentang bahaya narkotika. Membentengi generasi muda perlu terus dilakukan agar mereka tidak terpengaruh dengan narkoba.
6: Apresiasi kepada panitia dan pengurus OSIS-nya yang dalam kegiatan MPLS ini mereka mengangkat tema tentang bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, karena memang perlu sekali, intens sekali pihak sekolah harus segera melakukan edukasi.
5: Dikatakan pula sekarang ini generasi muda menjadi sasaran terhadap peredaran gelap narkoba. Anton juga merasa khawatir kasus narkoba dapat masuk ke desa-desa sehingga antisipasi terus dilakukan. Panitia Mata Muda Mandua Klaten, Wiwin Sri Wiono, kepada RRI juga mengungkapkan edukasi bahaya narkoba diikuti kurang lebih 425 siswa baru dan OSIS tempat 50 siswa. Tujuannya agar para siswa semakin paham tentang bahaya narkoba dan dapat menghindarinya.
1: Tujuan kami mensosialisasikan kaitannya dengan narkoba yaitu supaya murid-murid Mandua Klaten mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba yang pada masa ta'aruf murid madrasah yang disingkat Mata Muda.
5: Pada kesempatan itu, para siswa baru juga menyatakan ikrar bersama dan berkomitmen melawan peredaran gelap narkotika. Selain itu, menjaga diri dan lingkungan sekolah dari bahaya narkoba. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar, siswa baru SD maupun SMP negeri di Kabupaten Sragen mendapat bantuan seragam gratis dari Pemda setempat. Pemkab Sragen melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran 4,16 miliar untuk pengadaan seragam baru bagi 25.269 siswa penerima bantuan.
7: Sementara hanya satu warna seragam wajib saja. Jadi ya merah putih, seragam nasional sedih merah putih, SMP biru putih.
8: Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP negeri tetap berjalan pada tahun ajaran ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen menggelontorkan anggaran 4,16 miliar dari APBD 2026. Saat ini Disdikbud Sragen tengah mempercepat proses pendataan jumlah real penerima manfaat termasuk rincian ukuran baju dari masing-masing siswa. Estimasi awal jenjang SD ada 9.069 siswa dan 16.200 siswa untuk jenjang SMP. Adapun jenis seragam gratis yang akan dialokasikan difokuskan pada seragam nasional wajib, yakni warna merah putih untuk tingkat SD dan warna biru putih untuk tingkat SMP, lengkap dengan penyesuaian model jilbab bagi siswi muslimah yang berhijab. Program bantuan seragam gratis ini secara khusus dialokasikan untuk sekolah negeri saja. Sekretaris Dikdikbud Sragen, Sukisno, menjelaskan bahwa pengumpulan data ukuran itu menjadi tahapan paling krusial guna menghindari terjadinya salah ukuran saat pakaian dibagikan. Mengingat pendaftaran siswa baru tingkat SD terkadang masih fluktuatif hingga minggu kedua masuk sekolah, Disdikbud Sragen bergerak taktis agar data yang masuk benar-benar valid dan siap diolah.
7: Ini kan pendataan siswa, berarti kan biasanya siswa SD itu berhenti kan setelah minggu-minggu kedua, biasanya sing musul mlebu nek lho Mas iso daftarke. Walaupun sudah ada perkiraan jumlah siswa baru sudah ada, kalau SMP insyaallah sudah fit. Kalau SD nanti masih ada tambahan.
8: Berbeda dengan skema bantuan pada umumnya yang memberikan potongan kain mentah, Pemkab Sragen pada tahun ini mengambil kebijakan untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk pakaian jadi atau siap pakai. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah nyata pemerintah daerah guna meringankan beban ekonomi bagi orang tua murid.
7: Karena kan pakaian jadi Mas, dan bahan yang malah membebani orang tua. Ikut bahan kalau jahit larang jahit. Lelek kain itu ya berarti sedang lelang dan jadinya sedang. Kan pakaian jadi kan harus proses pembuatannya, jahit dan sebagainya. Ya ukurannya ukuran standar SNI, ada S, ada M, ada L, ada XL, ada double XL, triple XL. Nah, pendataannya kemarin itu saksis pemasuk hari ini.
8: Adapun mengenai mekanisme pengadaannya, Disdikbud Sragen saat ini sedang merampungkan proses administrasi internal sebelum melemparkan ke sistem e-katalog. Prosedur pemilihan penyedia nantinya direncanakan menggunakan metode mini kompetisi berkoordinasi erat dengan bagian pengadaan barang dan jasa. Perihal kekhawatiran orang tua terkait siswa baru yang belum bisa langsung mengenakan seragam resmi pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS akibat panjangnya rantai birokrasi pengadaan pemerintah, Sukisno mengimbau agar masyarakat tidak perlu cemas. Pihak sekolah dipastikan akan memberikan kelonggaran penuh selama proses produksi seragam jadi berlangsung di tingkat penyedia. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Warta siang ini bisa Anda akses melalui audio streaming pada rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta memperketat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis seiring dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diterima peserta didik tetap terjaga.
9: Solo menjadi percontohan pengawasan Monef MBK terbaik di Jawa Tengah. Bisa
10: Pemerintah Kota Surakarta memastikan pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan menyusul dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar. Pengawasan dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan, kualitas, dan gizi. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, pemerintah kota bersama Satuan Tugas MBG terus melakukan pemantauan sejak program tersebut dimulai. Menurutnya, pengawasan akan semakin diperketat seiring hari pertama masuk sekolah agar pelaksanaan program berjalan optimal.
9: 24/7 kita ngawasi, jadi BKN lah yang harus koreksi ya. Kita udah terus-terusan sejak awal sampai sekarang dan kami juga Satgas MBG ini nggak ada lelah untuk mengawasi, melindungi warga kita yang mendapatkan makanan. Kami akan komitmen tetap menjaga di hari pertama sekolah.
10: Respati menjelaskan, pengawasan dilakukan mulai dari perizinan lingkungan, kesesuaian menu, hingga pemantauan di lapangan yang melibatkan tim penggerak PKK. Ia menyebut, Kota Surakarta saat ini menjadi salah satu daerah percontohan dalam monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis di Jawa Tengah.
9: Diawasi terus semuanya mulai dari perizinan lingkungan, mulai dari pengawasan kesesuaian menu, PKK turun terus. Solo menjadi percontohan pengawasan Monef MBK terbaik di Jawa Tengah, bisa teman-teman bisa cek ya. Kita komitmen, intinya kita baik, kita katakan baik, buruk kita katakan buruk.
10: Pemerintah Kota Surakarta berharap pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memastikan program MBG berjalan sesuai standar, sekaligus memberikan rasa aman bagi peserta didik dan orang tua. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Boyolali memberikan seragam sekolah dan LKS gratis bagi murid baru yang masuk SD dan SMP, baik sekolah negeri maupun swasta.
11: Kemudian untuk anak SD, seragamnya berupa seragam jadi, dan untuk SMP nanti bahan atau kain yang akan diberikan.
12: Pemerintah Kabupaten Boyolali musim ajaran baru 2026-2027 memberikan seragam sekolah gratis bagi murid baru masuk jenjang sekolah dasar SD dan SMP. Pemberian seragam dan LKS gratis ini diperuntukkan semua SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Hal ini seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Dwi Hari Kuncoro.
11: Terkait dengan seragam dan LKS gratis, ini diperuntukkan untuk anak SD kelas 1, kemudian anak SMP kelas 7. Dan ini diberikan kepada SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Kemudian untuk skema seragamnya, itu nanti seragam OSIS, pramuka, dan batik ikon Kabupaten Boyolali dan LKS.
12: Ditambahkan oleh Dwi Hari Kuncoro, saat ini sedang proses pendistribusian. Untuk itu kepada orang tua agar tidak membeli sendiri.
11: Kemudian untuk saat ini masih proses pengadaan, dan kami himbau, kami informasikan untuk semua masyarakat Boyolali yang putra-putrinya ini kebetulan masuk, baru masuk SD kelas 1 dan SMP kelas 7, untuk tidak membeli seragam dulu, tunggu sampai dengan distribusi seragam ini sampai ke sekolah putra-putri bapak-ibu semua. Jadi selama seragam ini belum sampai di sekolahan, kami berharap masih menggunakan seragam yang lama terlebih dahulu.
12: Sementara seragam sekolah yang dibagikan seperti seragam OSIS, pramuka, dan batik ikon Boyolali serta LKS. Untuk jenjang SD akan dibagikan seragam jadi, sementara untuk tingkat SMP berujud bahan. RRI Surakarta, Amos Kesno melaporkan.
0: Warta siang ini bisa Anda akses melalui audio streaming pada situs rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, peringatan Hari Ulang Tahun atau Harlah ke-80 Pemkab Sukoharjo tetap berlangsung pada Rabu besok 15 Juli 2026. Hanya saja beberapa agenda mengalami perubahan, termasuk kirab pataka SK Pemkab Sukoharjo yang sedianya start dari Rumah Dinas Bupati dialihkan dari Gedung Setda menuju Alun-Alun Satya Negara.
13: Pimpinan lan anggota DPRD lan para tamu para rawuh ingkang bagya mulya. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo ing dinten punika Selasa pon surya kaping gangsal welas.
14: Saudara Kabupaten Sukoharjo genap berusia 79 tahun pada hari ini Senin 15 Juli 2025 memperingati Harlah Pemkab Sukoharjo menggelar upacara dengan pakaian tradisional termasuk penggunaan bahasa Jawa. Upacara yang digelar di halaman parkir Gedung Setda dipimpin Bupati Ety Suryani dan dihadiri jajaran Forkopimda. Dalam upacara tersebut Bupati menyerahkan dokumen petikan PP nomor 16 garing SD garing 1946 yang merupakan dokumen hari lahir Kabupaten Sukoharjo kepada PJ Sekda Suyamto yang dilanjutkan dengan kirab menuju kantor DPRD. Dalam kirab tersebut, Bupati, pejabat Forkopimda, menaiki kereta kuda dan finish di Simpang 5 atau di depan Rumah Dinas Bupati. Dalam Harlah ke-79 tersebut, Pemkab Sukoharjo mengambil tema Sukoharjo Juara. Usai kirab, Bupati Ety Suryani mengikuti sidang paripurna.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, harga komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo terus berangsur naik. Pantauan RRI hari ini di Pasar Legi Solo, kenaikan signifikan terjadi pada komoditas cabai merah besar atau teropong di harga Rp35.000 dari Rp25.000 setiap kilogram.
15: Mundak Bu, cabai merah jukriting ini njih melengkapan Bu, panenanipun Bu.
16: Harga beberapa bahan pangan di Kota Solo mulai berangsur naik. Kenaikan harga yang cukup signifikan terpantau terjadi pada komoditas cabai merah atau cabai besar teropong, cabai hijau besar, dan rawit putih. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Induk Legi Solo, harga cabai merah besar Rp25.000 menjadi Rp35.000. Cabai hijau tampar atau keriting Rp20.000 dari harga sebelumnya Rp15.000 setiap kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit putih Rp25.000, saat ini Rp32.000 setiap kilogram. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Legi Solo Miarsih menuturkan kenaikan harga cabai tersebut secara bertahap sejak sepekan terakhir ini.
15: Mundak Bu, cabai merah jukriting ini njih melengkapi Bu, panenanipun Bu. Menawi dalem mboten Bu. Kula kan mboten kados. Mboten partai besar. Kula niku nggih naming anu adem ayem rumah makan ngene Bu, online-online ngono niku. Kados sing mboten dibatesi menawi kula. Kadang nggih kethik nggih diparing.
16: Dikatakan Miarsih, untuk cabai yang turun harga terjadi pada cabai rawit merah cukup signifikan dari Rp50.000 kini menjadi Rp35.000 setiap kilogram. Cabai keriting merah stabil di harga Rp37.000 setiap kilogram. Sementara harga komoditas lainnya seperti bumbu dapur stabil pada bawang putih, bawang merah, merica, dan kemiri. Menurut pedagang sembako dan bumbu dapur di Pasar Legi Solo Mariani, harga yang stabil seperti bawang putih Rp36.000, bawang merah Rp30.000, dan bawang bombay Rp25.000 setiap kilogram.
17: Bawang 36, bawang merah 30, stabil. Bawang bombay juga murah ini, 25, itu sudah stabil.
16: Harga stabil lainnya juga terjadi pada kemiri glondong Rp49.000, kemiri pecah Rp44.000, sedangkan merica Rp148.000 setiap kilogram. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 2 Klaten memberikan pembekalan bahaya narkoba kepada para siswa barunya pada hari pertama masa ta'aruf murid madrasah atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Fenomena minimnya pendaftar kembali mewarnai hari pertama masuk sekolah di tingkat dasar Kota Surakarta kemarin. Kendati hanya menerima 5 siswa baru, SD Negeri Tegal Ayu memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah tetap berjalan atraktif dan maksimal. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Ini bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan

0: CCTV-ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Surakarta siang ini pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta ya, untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay, harus semangat kan? Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul, di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya?
1: Enggak dong, ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak. Punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya,
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan?
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Tetap
0: ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, bener.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, bener ya.
0: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya gak sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu,
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener, ya maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya. Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Benijo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, okay, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Baru saya angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya.
0: Iya, betul.
1: Iya,
2: suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgansyah Reza.
0: Wow. Ya, bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgansyah.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama bulan saya.
2: Itu ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, sama dengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang. Mas Faris.
2: Sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang Terkadang malaikat yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Memang sangat hit sekali dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Itu apa ciptaannya itu, siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya. Keren
2: ya. Selain bisa nyanyi bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong. Betul.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti aku tanyain.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya. Yeah.
2: 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
0: Terima Ica. Kasih.
1: Sama-sama, terima kasih Mas Faris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo. Ya.
1: Halo Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik?
3: Alhamdulillah.
0: Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: kesini.
1: Sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Uncle Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung enggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa Bang? Terus album atau single?
1: Album atau single?
3: Iya, atau ada soundtrack dari film gitu Bang?
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
3: Boleh titip salam Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Bang Binjo di Manado. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zwe.
1: Oke,
3: salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Oke, okay. terima kasih
1: banget Pak Gazi.
0: Uncle Gazi. Kita lanjut.
1: Cuma
0: nyambung.
1: Tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku enggak cut karena aku udah hafal dengan
0: biarin Bung aja Benny gitu Jo. Ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Pokoknya lengkap lah.
0: Mantap.
1: Pokoknya
0: ya dari Manado ini.
4: Ini cuman orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Iksan. Belum.
0: Nanti Bung jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih dikirim salam enggak Bang Winnie.
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Persatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Uncle Gazi dari Sumatera, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kendi Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, ya. Yes. Menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul. Ya.
1: Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 797 227 912, atau juga
0: telepon 021 344 1499,
1: dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi pas ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, RSD.
1: Iya, ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita, Bertiga, Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih, iya enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting ya
0: karyanya. Betul, jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita
0: ya.
1: Kita coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung dengan kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang. Hai hai.
1: Halo. Aduh ini aku ndreg-deg ini nelfon nomor Mbak De nih.
2: Masa sih?
1: Aduh ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak De. Ini panutan aku banget. Adalah cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Ya.
2: Amin.
1: Mbak De apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya di studio, tapi nggak apa-apa.
0: Tapi nggak apa-apa.
1: Mama lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata. Mbak De. Ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi
2: mau undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Gitu. Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari 18
0: tahun.
2: Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, yeah, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena betul, kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Riko Nyamoka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, cuma karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjain sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget satu hari kelar atau satu minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku, produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya,
2: ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
2: kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya,
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun ya total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun?
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
2: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21 kedua-dua. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Nulis buku beneran. Ini
0: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh. Yeah. Atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penelpon kita yang bergabung lagi mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya.
1: Halo.
0: Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert,
1: Bang
0: Albert. Ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali. Siap. Di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Yeah. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya?
1: Ya selain bersyukur dan juga
0: talenta sebagai, tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stok, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya.
2: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu-gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, mau bikin apa hari ini? Gitu, mau bikin lagu apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Okay. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil, nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Yeah, kalau kita sukanya tujuan. Tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Mandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 0213440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Yeah. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Dedeus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Bintang tamu kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong Mbak, ini lagunya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh, album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati, dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu. Saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, so deep. Harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
0: Mantap.
3: Yes. Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Anafi.
3: Yang ya, selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada Rektoverso, Prokertas, Filosofi Kopi sampai Api Jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis Api Jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Api Jari.
1: Api Jari.
0: Api Jari.
3: Okay. Ya. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
0: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Anafi.
3: Plus lagu Poketan dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Anafi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya ya.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya, tahun berapanya itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu, masih ingat.
1: Keren banget. Eh tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi, karirnya apa selain nyanyi dan juga nulis?
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum yang tiba-tiba ya. Bisnis apa gitu ya.
2: Belum, bisnis ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Tidak.
2: Belum, betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada yang gak mungkin.
0: Betul lagi. Okay. Mari kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Klip?
4: Oh iya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa
1: ya
4: tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya
2: kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Yang menulis-menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu. Terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Okay. Bang Klip, terima kasih banyak. Mungkin
4: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
1: Amin. Terima kasih.
4: Selamat sore.
2: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan
2: wah,
1: gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Gimana? Karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis

0: ngomong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi, mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah, makanya kalau menurut saya, sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun
1: Betul.
0: datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit
0: Nah,
1: ya.
0: kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice, nice. Itu
2: idenya
1: di notes
2: dateng,
1: banget ya.
2: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya.
2: Oke,
1: tapi tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak D gini sih.
2: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
2: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya?
1: Iya kan. Udah aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak D, siapa tahu jadi lagu.
0: Bisa.
2: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
2: Oke. Mari tadi kita nanti sambung lagi ya.
0: Mari.
2: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya gak sih?
1: SD ya. Tapi ini gak mudah-mudahin beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau apa yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu. Hujan di bulan Juni.
1: Tapi ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu hujan di bulan Juni karena memang ya Mbak D kan juga penulis ya, nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi bisa nggak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: hujan di bulan Juni
2: lagunya itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Dari puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti.
0: Lebih ke puisi.
2: Karena udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita gimana menanti
0: nih produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti bacain puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
2: Boleh.
0: Coba. Okay.
2: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari puisi ya.
1: Ini
0: terus yang dinadakan.
1: Bener. Jadi, jadi produser kita seneng banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
0: Iya, benar. Sesuai ekspektasi ya.
1: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk pendapat kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
0: Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Halo Mbak De.
4: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
4: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh, BSD. Ya.
1: Jangan disamperin ya, tadi enggak. Heeh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, cakep Tedinda, mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
0: dijadiin lagu dari buku.
4: Menjadi lagu.
0: Udah ada dong.
4: Sebetulnya itu
3: sifat banyaknya.
0: Oke. Oke, Tedinda. Terima kasih.
1: Terima kasih, Tedinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Bye-bye. Bye-bye, Teteh. Itu pertanyaannya.
4: Artinya pendengar RRI itu kok pada tertib?
0: Iya, jadi dia memang penutup, udah tahu.
4: Dan penutupnya lengkap.
0: Gitu. Iya. udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
1: Gimana, Mbak?
4: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang udah bidangnya.
1: Di situ, ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Yu.
0: Ayo langsung ya, pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri.
0: Oke.
5: Ya, salam buat semua aja.
0: Oke, boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Mbak D?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik, agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul
4: ya kan?
0: Banget lagi.
4: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya, karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Betul. Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, nggak kerasa satu jam kita ngobrol.
0: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
4: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin, amin, amin, amin. Eh kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
4: Saya yang paling dekat itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul.
4: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru ya.
4: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi Di Antara.
1: Di Antara.
4: Di Antara buku puisi, betul.
1: Oke. Okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Oke, okay, kalau begitu.
1: Terima kasih.
0: Yang pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
4: Terima kasih. Iya.
0: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
4: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
0: Iya, boleh deh kalau
1: tanggung gitu. Soalnya tadi udah nyampe sini.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi.
0: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
0: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
1: Saya Dede Firdaus.
0: Aku Wisantarore.
1: Kita pamit, sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan Nani Surya menemani Anda sekarang sampai nanti jam 8 malam. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di sepanjang Surakarta sore ini di line telepon maupun WhatsApp. Dan Anda bisa menyimak siaran kami melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Untuk mengawali Surakarta sore ini akan kami persembahkan siaran tanggap bencana.
2: Program tanggap bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.
3: Pendengar, beberapa hari terakhir ini terutama saat malam, dini hingga pagi hari gitu ya, udara di sekitar kita atau di Solo ini terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Dan masyarakat Jawa mengenal fenomena ini dengan istilah bediding, yaitu di mana kondisi ketika suatu udara menurun cukup signifikan pada musim kemarau. Nah, bagaimana kita mewaspadai fenomena ini atau mungkin membahas segala sesuatunya fenomena bediding ini, saya sudah bersama narasumber kami melalui line Zoom. Yang pertama ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar, Bapak Sugiarjo SIPMM. Kemudian yang kedua, Ketua Tim Manajemen Sistem Operasional BMKG Ayani Semarang, Bapak Giarto Mkom. Saya sapa kedua narasumber kami terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Sugiarjo. Halo, masih di mute Pak Giarto, mungkin sudah mendengar saya. Selamat sore Pak Giarto. Mic-nya masih di mute Pak Giarto. Microphone, ya, oke. Okay.
4: Selamat sore.
3: Selamat sore, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan Pak Giarto.
4: Selamat sore Mbak Dian. Sudah ya?
3: Sudah aman Pak Giarto. Selamat baik.
4: Salam kemanusiaan.
3: Oke, saya menyapa Pak Sugiarjo dulu. Selamat sore Pak Sugiarjo.
5: Selamat sore Mbak Dian.
3: Iya, dengan Ria, panggil Ye, panggil Ria saja Pak Ye. Enggak apa-apa. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan Pak Sugiarjo dan Pak Gerto. Terima kasih sudah bersama kami Pro 1 RRI Surakarta. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, cuaca atau apa ya, kondisi beberapa hari ini terutama malam menjelang jelang pagi sampai dini hari, kita merasa terlalu apa ya, Pak, dingin begitu ya. Apa sih apa mungkin ini orang bilang, kalau orang Jawa bilang bediding gitu. Apa sebenarnya apa namanya yang disebut fenomena bediding dulu? Saya izin dulu ke Pak Gerto dulu ya, Pak Sugiarjo ya.
5: Siap.
3: Oke, baik. Pak Gerto, bagaimana ini dengan fenomena bediding sendiri ini?
4: Terima kasih. Selamat sore, Pak Dandani, Pak Sugiarjo, salam kenal. Salam tangguh.
3: Ya.
4: Jadi, begini, sebagian besar wilayah Jawa Tengah saat ini memang sudah masuki musim kemarau. Ada beberapa daerah yang relatif kondisi wilayahnya itu pada malam hari bahkan siang hari itu udara yang berembus adalah udara yang sangat dingin, khususnya ini ya, di Jawa Tengah bagian selatan dan sebagian Jateng bagian timur. Ini terdampak daripada pengaruh adanya
3: Halo Pak Gerto. Halo, Bapak mendengar suara saya? Ya, sepertinya sinyal ini kami terganggu berhubungan kami dengan Pak Gerto. Pak Gerto masih mendengar suara saya, Pak Gerto? Halo. Ya, malah out begitu ya. Oke, sambil menunggu Pak Gerto untuk bergabung kembali bersama siaran Tangga Bencana sore hari ini, saya ke Pak Sugiarjo dulu ya. Oke, baik. Ya, Pak Sugiarjo mendengar suara saya, Bapak?
5: Mendengar dengan jelas.
3: Oke, ya. Baik. Ini rupanya sambungan kita dengan Pak Gerto ini terputus, Pak Sugiarjo. Kita sambil menunggu Pak Gerto bergabung kembali begitu ya. Bagaimana ini Pak, BPBD khususnya di BPBD Kabupaten Karanganyar sendiri menyikapi cuaca dingin sekarang ini Pak Gerto?
5: Oke, terima kasih Mbak Ria. Sebelumnya kami dari BPBD Kabupaten Karanganyar Antunwun sudah mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan RRI. Sebelumnya salam tangguh, salam kemanusiaan, bersama kita hebat, bersatu kita kuat.
3: Yeah.
5: Begini Mbak Ria, berkaitan dengan di musim bediding, orang Jawa menyerap bediding, ini kami dari BPBD yang utama adalah memberikan informasi kepada masyarakat, tentunya berkaitan dengan kondisi saat ini di Kabupaten Karanganyar melalui pantauan di kanal-kanal BMG dari Pak Gerto, kemudian kami pun juga koordinasi dengan kecamatan, desa, untuk selalu berupaya memantau kondisi di sekitarnya. Utamanya menghimbau kepada masyarakat untuk berpola hidup sehat, olahraga, makannya cukup, dan juga tentunya kami di BPBD Kabupaten Karanganyar, tim TRC siap apabila ada warga, agar warga berkaitan dengan mungkin ada masyarakat yang perlu bantuan karena kondisi cuaca yang cukup tidak menentu ya, untuk atau bedidik jawanya.
3: Betul,
5: Mbak Ria.
3: Baik. Pak Gerto, kita kan tahu Karanganyar ini kan dekat dengan gunung gitu ya.
4: Oh, saya nyambung. Oh, udah.
3: Oke. Pak Gerto rupanya sedang menyiapkan apa namanya jaringan yang baru yang mungkin lebih kuat mungkin ya Pak Gerto. Kita tahu Pak Gerto, Karanganyar ini kan apa sih namanya dekat dengan pegunungan gitu ya, kita tahu Tawangmangu, kemudian Kemuning seperti itu. Nah, seperti sebenarnya gambarannya secara ringkas itu seperti apa kondisi sekarang ini cuaca di Karanganyar sendiri dengan fenomena ini, Pak Giarjo?
5: Oke, Pak Tenun. Untuk gambaran secara umum di Kabupaten Karanganyar, utamanya di daerah-daerah yang lawu seperti di Tawangmangu, Kemuning, kemudian Jenawi dengan akses manisnya, Jatiosto, Wonorejo, Beruk, itu kondisi suhu udaranya berkisar antara 19 sampai 22 derajat Celcius kalau pada waktu siang, namun pada waktu malam lebih dingin lagi, Mbak Ria. Sekitar 16 sampai 19 derajat Celcius. Namun secara umum cuacanya cerah, ya, cuaca cerah. Kemudian untuk kaitannya dengan masyarakat, alhamdulillah masyarakat karena sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Kalau tidak salah nanti di bulan Agustus mungkin puncaknya itu, nanti pasti sudah siap untuk menghadapi cuaca yang perubahan cuaca yang saat ini terjadi. Gitu, Pak Ria.
3: Baik, terima kasih Pak Sugiarjo sudah memberikan gambaran gitu ya secara umum kondisi bagaimana di Karanganyar sendiri. Saya ini langsung kepada Pak Giarto lagi ya, Pak Sugiarjo, izin sudah tersambung rupanya Pak Giarto. Pak Giarto aman ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Biasa kalau seperti itu kadang-kadang sinyalnya yang tidak bersahabat begitu ya, Pak. Ini apakah karena kebawa angin atau kalau musim kita seperti ini begitu ya. Pak, bisa diulangi lagi bagaimana sih benernya apa sih yang dimaksud fenomena bediding ini sendiri, Pak?
6: Ya. Fenomena bediding itu sebenarnya memang lazim terjadi pada puncak kemarau. Itu yang disampaikan Pak Giarto tadi. Kalau wilayah Solo Raya itu sekitar bulan Agustus pada puncak kemarau. Kan tetapi memang untuk tahun 2026 ini pada semester kedua kita ini terdampak dengan adanya fenomena El Nino dengan indeks hingga menengah. Jadi apa yang terjadi dengan kondisi dampak daripada El Nino itu menyebabkan yang pertama adalah berkurangnya curah hujan di wilayah kita. Jadi sulitnya hujan itu menjadi salah satu penyebab musim kemarau lebih awal. Nah, jadi nanti bisa berpotensi lebih panjang musim kemarau-nya. Yang kedua, dengan adanya dampak El Nino tadi dan juga masuknya monsun Australia. Jadi monsun Australia itu masa udaranya adalah masa udara dingin. Okay. Jadi makanya tadi disampaikan pada siang hari saja udara yang bertiup itu relatif lebih dingin. Ya, jadi masyarakat lebih merasakan walaupun perlu diwaspadai dengan kondisi langit yang cerah. Jadi radiasi matahari cukup tinggi. Akan tetapi karena adanya pengaruh udara dingin tadi, sebagian masyarakat tidak merasakan itu padahal dehidrasi itu mengancam kita pada kondisi seperti itu. Jadi udaranya kering, dingin. Itu bisa melanda di wilayah kita. Adanya beberapa dampak tadi yaitu pertama monsun Australia dan juga faktor El Nino hingga indeks menengah. Jadi yang harusnya terjadi di bulan puncak musim kemarau, akan tapi ini bulan Juni Juli sudah beberapa wilayah relatif sudah dingin, khususnya Jateng bagian selatan seperti itu, Mbak.
3: Ya, baik. Artinya memang fenomena ini datang lebih awal begitu ya, Pak ya?
6: Betul sekali.
3: Oke. Sebenarnya bediding ini sendiri fenomena yang hanya terjadi di Indonesia saja atau bisa terjadi juga di negara lain dengan istilah yang berbeda, Pak Giarto?
6: Kalau bediding itu kan sebenarnya istilah Jawa ya.
3: Iya, betul. Maksudnya jadi kondisi seperti ini gitu, Pak. Apakah juga di negara lain mengalaminya seperti itu, Pak Giarto?
6: Iya. Memang kalau orang Jawa itu apa aja ada namanya.
3: Betul.
6: Kelebihannya aja. Tapi secara umum kondisi seperti ini berlaku juga untuk daerah-daerah di wilayah di seluruh dunia.
3: Okay.
6: Karena apa? Karena unsur cuaca itu tidak bisa dilihat daripada satu lokasi saja. ya, dia terpengaruh oleh kondisi global secara umum. Makanya ketika kita melakukan kegiatan yang sifatnya slow onset yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim, nah ini menyebabkan kondisi yang tidak menentu di wilayah-wilayah wilayah-wilayah dunia, belahan dunia ini, termasuk saat ini kalau di Eropa dan Amerika itu gelombang panas sedang booming begitu. Di kita gelombang pendidik yang sedang booming. Jadi seperti itu. Jadi pengaruh itu di semua lokasi yang ada di wilayah dunia ini terdampak oleh kondisi global. Pengaruhnya memang berbeda-beda karena kondisi lintangnya juga berbeda seperti itu.
3: Baik, artinya berarti fenomena dingin seperti ini tidak hanya melulu ada di daerah yang mungkin dekat pegunungan begitu ya Pak ya? Hampir sama, hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami fenomena ini begitu Pak Giarto?
6: Betul sekali, di daerah tropis yang relatif ada di lintang selatan begitu untuk saat ini ya. Ada yang di lintang selatan, jadi kalau di lintang utara berbeda juga. Seperti itu Mbak Ria.
3: Kalau seperti dataran tinggi tempat Pak Giarjo gitu ya, Karanganyar, kemudian Tawangmangu, terus apa namanya Kemuning, Karangpandan, seperti itu seperti apa Pak? Pak lebih pengaruh nggak sih fenomena ini begitu?
6: Jelas pengaruh sekali. Karena apa? Pada sifatnya temperatur itu adalah akan menurun terhadap ketinggian kan pada sifat temperatur itu seperti itu, dia akan menurun terhadap ketinggian atau kalau di kita namanya lapsen begitu ya. Akan tetapi penurunannya ini memang tidak secara gradual, jadi tergantung daripada vegetasinya, tergantung daripada lingkungannya. Makanya untuk saat ini di daerah Wonosobo, Dieng, Banjarnegara, Purbalingga sangat dingin sekali, bahkan di sana sudah beberapa kali terjadi yang namanya embun upas. Yang itu bisa menjadi fenomena positif karena wisatawan banyak, bahkan di beberapa media sosial sampai macet. Akan tetapi bisa juga menjadi fenomena yang negatif karena produktivitas pertanian akan rusak. Jadi bagaimana sikapnya itu masing-masing daerah ini harus lebih tahu kondisi di wilayahnya. Seperti di Karanganyar, kita masih mengingat lagi dengan kondisi El Nino saat ini, potensi kekeringan cukup tinggi sehingga kemudahan kebakaran material yang ada di permukaan ini cukup besar. Untuk saat ini relatif sangat tinggi kemudahan kebakarannya. Jadi teman-teman di Karanganyar sudah pernah memiliki riwayat Gunung Lawu terbakar, sulitnya untuk memadamkan. Jadi ini hal-hal yang harus kita waspadai begitu.
3: Ya, langsung saya tanyakan kepada Pak Sugiarjo nih. Pak Sugiarjo, bagaimana pernyataan dari Pak Giarto sendiri dengan kondisi kemarau panjang begitu akhirnya bisa kebakaran ataupun mungkin bencana-bencana lain yang dihadapi masyarakat khususnya di wilayah Karanganyar begitu Pak Giarjo?
5: Terima kasih. Benar sekali apa disampaikan oleh Pak Giarto tadi ya, berkaitan dengan musim kemarau saat ini. Ini memang kemungkinan untuk bahaya kebakaran memang bisa terjadi. Namun alhamdulillah saat ini kami sudah selalu berkoordinasi dengan pemangku wilayah hutan di Tawangmangu, di Gunung Lawu, dan juga relawan di Gunung Lawu untuk selalu edukasi kepada warga masyarakat. Justru malah ini ada beberapa memang kejadian kebakaran di daerah bawah malah ya, di Karangpandan, kemudian Tasikmatu kemarin itu biasanya berawal dari masyarakat yang membakar sampah. Nah kemudian dibiarkan, tidak dimatikan, akhirnya merembet dan ada kebakaran. Namun alhamdulillah yang terbakar kemarin hanya kandang, kemarin sudah kandang kambing, kandang lembu itu kemarin yang sudah mulai ada kebakaran. Tapi untuk daerah atas, Tamun Spek dan Karangpandan, Jenawi, Jatioto, kita selalu berkoordinasi dengan pemangku hutan di Gunung Lawu dan juga dengan masyarakat sekitar Gunung Lawu, Pak Kades, kemudian relawan selalu kita berkoordinasi, kita informasi apabila ada hal yang perlu kita tindak lanjuti, begitu Mbak Ria.
3: Iya, sekarang ini sudah tidak pernah hujan sehari pun Pak Sugiarjo, karena kita tahu kadang-kadang di Solo sudah nggak hujan, tapi di daerah atas itu masih turun-turun hujan. Sekarang sudah sama sekali atau masih suka turun hujan juga, Pak?
5: Oh, bulan Juli ini dan di pertengahan bulan Juli sampai Juli ini belum ada hujan yang turun okay. Di Karanganyar.
3: Oke. Okay. Ya. Baik, berarti memang artinya memang ya sama gitu ya wilayah Karanganyar dengan Surakarta nah, begitu ya. Oke. Okay. Baik. Iya. Ya. Pak Sugiarjo, kembali ke fenomena atau cuaca dingin atau mendidih sendiri. Karanganyar, Gunung Lawu begitu ya. Untuk aktivitas para masyarakat yang naik ke Gunung Lawu bagaimana ini, Pak?
5: Begini, bagi warga atau masyarakat yang ingin naik ke mendaki di Gunung Lawu, tentunya yang pertama harus dipersiapkan benar kondisi badannya, kemudian peralatan perlengkapan, yeah. Dan yang utama harus melaporkan ke base camp di masing-masing pusat pendakiannya. Ya. Dan kami berharap dan juga dengan relawan dan juga di base camp selalu menyampaikan. Untuk mendaki Gunung Lawu upayakan tidak di nopo, jangan hanya satu orang dua orang ya, paling tidak tiga atau empat orang minimal biar nanti dia saling membantu, dan tentunya peralatan ataupun sarana yang dibawa itu cukup memadai. Dan juga tentunya makanan-makanan yang padat kalori kemudian padat karbohidratnya itu perlu dibawa, peralatan-peralatan komunikasi kalau ada HT alhamdulillah lebih baik, tapi kemudian kalau tidak ada ya yang manual misalnya peluit itu perlu dibawa juga. Dan jangan lupa karena kondisinya saat ini musim bedidding ya, dan tentunya di Gunung Lawu pun sangat dingin, mungkin bisa sampai 6 derajat itu kalau tidak salah sekitar itu tentunya harus mempersiapkan pakaian yang cukup hangat, kemudian jangan lupa pakai emergency blanket ya, itu harus bawa karena itu akan menyelamatkan kita apabila kita sampai terlalu dingin hipotermia. Itu Mbak, himbauan kita kepada masyarakat yang ingin mendaki ke Gunung Lawu untuk selalu berkoordinasi dan melapor pada base camp di masing-masing pendakian.
3: Atau memang betul Pak Sugiarjo, atau memang ada himbauan khusus begitu kalau di musim-musim sekarang ini sebaiknya untuk tidak naik ke gunung atau seperti apa Pak Sugiarjo?
5: Oke. Sampai saat ini kami belum melarang untuk warga untuk naik gunung. Monggo silakan nikmati keindahan alam yang ada di Gunung Lawu, di puncak Lawu, tetapi ya harus aman, biar selamat ya, di situ. Kalau memang warga katakanlah yang mendaki itu kurang percaya diri, di situ siap ada porter, ada pemandu mendaki biar ditemani dengan sampai naik ke puncak dengan selamat, turun dengan sehat, gitu Pak.
3: Baik, Pak Gerto mungkin mau menambahkan ini.
6: Itu sudah. Saya kira disampaikan Pak Sugiarjo tadi memang cukup bagus bahwa memang dilakukan mitigasi-mitigasi yang sangat terukur begitu ya. Karena memang tadi sudah mulai daripada kewaspadaan terhadap melakukan pembakaran, kewaspadaan terhadap si pendaki di sendiri, dan juga ketersediaan makanan. Memang kondisi saat ini secara visual, secara wisata pegunungan itu sangat baik. Pemandangannya cukup baik, cukup jelas, tidak ada gangguan. Tapi kewaspadaan terhadap faktor-faktor cuaca tadi harus dipatuhi. Saya kira seperti itu sih.
3: Oke. Biasanya fenomena ini berapa lama sih Pak Gerto? Selama musim kemarau kah atau?
6: Ya, tadi secara umum harusnya datangnya di puncak musim kemarau. Ternyata di bulan Juni sudah datang. Kita rasakan.
3: Okay,
6: nah,
3: baik.
6: Jadi semakin memasuki puncak kemarau di bulan Agustus, hingga mungkin pada saat penurunnya hingga September, masih kita rasakan kondisi cuaca seperti ini. Kondisi secara langit itu biru, terang sekali, jarang turun hujan, bahkan tidak turun hujan sama sekali. Ini semakin nanti akan kita mengalami hal seperti itu.
3: Jadi memang salah satu ciri itu ada langit yang biru begitu ya Pak ya?
6: Biru ya.
3: Oke, baik. Betul sekali. Ini menurut perkiraan dari BMKG sendiri kemarau panjang nggak sih Pak?
6: Iya, kemarau datang lebih awal dan bisa lebih panjang dari kondisi normalnya. Beberapa wilayah sudah terdampak. Jadi kekeringan meteorologisnya sudah kelihatan sekali. Dan tadi indikasi-indikasi beberapa wilayah di karangannya, ini bagian timur ini sudah 30 hari dan ada yang lebih tidak hujan sama sekali. Di daerah yang agak utara memang ada beberapa wilayah yang utara ini juga sangat antara 30 sampai 60 hari tidak hujan. Jadi kita cukup waspada, terutama teman-teman BPD tadi. Selain itu, untuk kepentingan masyarakat terkait dengan dropping air juga selalu disiapkan mungkin.
3: Pak Sugiarjo, untuk kekeringan sendiri seperti yang disampaikan Pak Gerti ini pasti ngefek ya, kalau kemarau panjang, kemudian krisis air bersih, kemudian kekeringan sendiri, bagaimana di Karanganyar sendiri menurut pengamatan dari BPBD Karanganyar Pak?
5: Oke, selama ini untuk masyarakat yang mengajukan permohonan untuk dropping air bersih dan sampai dengan hari ini belum ada. Ya, alhamdulillah kita memantau kondisi masyarakat yang disampaikan oleh Pak Gianto memang benar. Hujan sudah beberapa bulan ini tidak turun dan alhamdulillah kita di untuk dropping air bersih meskipun sudah siap, kita siap siaga. Misalnya ada masyarakat yang menginginkan untuk dropping air bersih karena kondisi mungkin sumurnya kering dan sebagainya, kita siap. Namun sampai hari ini belum ada permintaan dari masyarakat untuk dropping air bersih, Mbak.
3: Berarti sejauh ini masih aman begitu ya, aman. Pak Sugiarjo ya, alhamdulillah. Baik, Pak Sugiarjo, Pak Gierto, kita rehat sejenak ya, sambil kita mengundang pendengar untuk bisa bergabung di siaran Tangga Bencana sore hari ini. Dan pendengar, Anda bisa langsung bertanya kepada Pak Sugiarjo, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar, dan Pak Gierto, Ketua Tim Manajemen Sistem Operasional BMKG Ayani Semarang. Pastinya di 02716380555 dan di WhatsApp 0813 900 155 25. Sesaat lagi kami akan kembali.
7: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di siaran Tangga Bencana sore hari ini bersama RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan saya masih bersama dua narasumber kami yaitu Bapak Sugiarjo Sip MM, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar, serta Pak Gerto Mkom, beliau Ketua Tim Manajemen Sistem Operasional BMKG Ayani Semarang. Pak Sugiarjo, Pak Gerto, terima kasih sudah menunggu sesaat. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita, saya sudah membuka line telepon untuk pendengar untuk bisa bergabung bersama siaran Tangga Bencana sore hari ini, dan sudah ada yang bergabung. Pak, saya izin untuk mengangkat telepon dulu ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum Pak narasumber.
1: Waalaikumsalam. Ada Mbak Tarmi di Solo, ada yang mau disampaikan?
2: Temanya air ya.
1: Bediding.
2: Bawa bediding.
1: Kok air?
2: Saya nggak ngerti tempatnya bediding banget nih Mbak.
1: Anyep kalau saya.
2: Non?
1: Kalau saya ngerasa anyep, ngerasa dingin.
2: Oh lah, Karanganyar.
1: Nah, itu makanya. Iya, saya dekat dengan Pak Sugiarjo soalnya. Baik, Mbak Tarmi, apa yang mau ditanyakan ini?
2: Usum bedideng ini nggih, semoga buat nenten bencana lain.
1: Oke.
2: Misalnya sakit, napa-napa, ngaten
1: nggih.
2: Semoga sehat semuanya, buat entah enten bencana sing meyakinkan ngoten mboten Pak. Bapak sehat sedaya nggih Pak narasumber.
1: Amin.
2: Pak Lurah nggih.
1: Bapak kan, dong, Bapak.
2: Oh, biasane kan Pak Lurah nika dipanggil Pak mboten kerto.
1: Menolak tua.
2: Mireng,
1: iya, menolak tua berarti ya. Enggak apa-apa, Mas juga enggak apa-apa.
2: Kula niku kok suka dipanggil Mbak, soalnya nggih pun 64 kok. Pripun nek mboten dipanggil Mbak.
1: Oke.
2: Oke, sing mboten uman nggih, Pak.
1: Baik.
2: Semoga sehat selalu Pak narasumber kalian Mbak Ria.
1: Siap, terima kasih.
2: Iya.
1: Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tarmi. Ini ada yang bergabung di WhatsApp sekaligus saya baca dulu ya, Pak Gerto sama Pak Sugiarjo. Dari Diana, apa antisipasi BPBD terhadap potensi kebakaran di Gunung Lawu? Cuaca ekstrim seperti apa yang berpotensi terjadi di akhir tahun 2026? Oh, nanti untuk BMKG ini antisipasi dari BPBD dulu, Pak Sugiarjo dulu. Tapi sebelumnya bisa menjawab dulu pertanyaan dari Mbah Tarmi tadi, apa ini apa namanya dengan fenomena ini untuk apa ya, dampak terhadap kesehatan sendiri begitu seperti apa, Pak Sugiarjo?
3: Oke, terima kasih Bu Tarmi.
1: Ya, Mbah Tarmi.
3: Mbah Tarmi, Mbah Tarmi. Memang di musim kemarau ini atau saat ini bediding itu ada beberapa dampak bagi masyarakat khususnya di kesehatannya, gitu.
1: Ya.
3: Biasanya yang paling banyak adalah batuk flu pilek itu yang sering dialami oleh warga masyarakat kami. Bahkan kami pun juga kemarin juga mengalami flu, tapi dengan kita berobat, berpola hidup sehat, olahraga, insya Allah nanti kita bisa kembali sehat lagi. Itu buat kami.
1: Iya.
3: Terus berkaitan dengan
1: kebakaran, potensi kebakaran. Kebakaran
3: antisipasi ya.
1: Iya, betul, antisipasi.
3: Kebakaran hutan di Gunung Lawu, sudah saya sampaikan, kami bersama dengan relawan, dengan pemerintah kecamatan desa di lereng Gunung Lawu, baik itu di Jenawi, kemudian Argoyoto, Tawamangu,

0: Jatioso, kami selalu memberikan edukasi sosialisasi kepada warga untuk selalu berupaya untuk tidak membakar sampah atau mungkin ladang di sekitarnya agar tidak merembet.
1: Ya.
0: Dan tentunya kami pun juga berkoordinasi dengan pemangku hutan wilayah Lawu. Kemarin kami juga sudah berkoordinasi untuk kita bersama-sama mengadakan patroli di beberapa titik yang kita curigai. Insya Allah dengan seperti itu kita akan terhindar dari kebakaran di Gunung Lawu dan supaya tidak terjadi. Itu.
1: Baik. Untuk ya, baik. Terima kasih Pak Sugiharjo. Kalau untuk mitigasi bencana sendiri, khususnya warga begitu ya Pak, ya untuk mengakses peringatan dini dari BMKG dengan cepat itu seperti apa Pak? Apakah ada apa ya istilahnya semacam peringatan begitu, kemudian atau mungkin bisa menghubungi nomor berapa seperti itu Pak Sugiharjo?
0: Oke. Begini, kami di BPBD setiap hari itu menyampaikan informasi kepada jaringan kami, relawan-relawan di Kabupaten Karanganyar berkaitan dengan kondisi cuaca saat ini di Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Kami sampaikan lewat grup relawan di Kabupaten Karanganyar untuk antisipasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya kami ada TRC, tim TRC yang akan cepat bertindak apabila ternyata ada informasi berkaitan dengan bencana di bulan-bulan kemarau ini. Begitu.
1: Baik.
0: Baik. Mbak Ria.
1: Ya, terima kasih Pak Sugiharjo. Saya ke Pak Gyarto dulu ini. Pak Gyarto, kalau karakteristik fenomena bedinding sendiri tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti apa, Pak?
2: Jadi begini, untuk tahun ini dikarenakan ada dampak juga daripada El Nino yang indeksnya hingga menurut pantauan BMKG itu hingga menengah. Ini memberikan dampak yang cukup cukup signifikan terhadap kondisi suhunya, terhadap kondisi kekeringan meteorologisnya, terhadap kondisi daripada kelembapan udaranya yang ada di wilayah kita tadi. Makanya banyak faktor yang terjadi. Banyak faktor yang terdampak, mulai dari kondisi cuacanya, kesehatan masyarakatnya, produktivitas pangannya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita juga. Karena kalau kondisi-kondisi seperti ini, masyarakat petani kan apakah tidak harus menanam? Kan tetap harus menanam dengan menyesuaikan kondisi bahwa untuk saat ini karena tidak adanya curah hujan yang timbul, nah, sehingga kita perlu mungkin perairannya dengan cara manual. Nah, ini kita harus memilih varietas tanaman apa yang cocok yang tetap bisa produktif seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau di masyarakat sendiri Pak Gyarto, ada ya mitos dan fakta begitu ya. Kalau anggapan bahwa kalau ada udara dingin ini berarti akan segera turun hujan. Benarkah begitu Pak Sugiharto? Kemudian beberapa yang menyebut bedinding ini sebagai tanda musim pancaroba. Bagaimana nih penjelasan dari BMKG sendiri Pak Gyarto?
2: Jadi udara dingin sebagai tanda akan datangnya hujan itu tepat apabila itu terjadi di musim penghujan atau pancaroba. Okay. Karena udara dingin yang terjadi di musim kemarau itu berbeda. Jadi yang di musim kemarau ini bukan hanya, jadi masa udaranya ini sebenarnya masa udara kering, jadi tidak ada lembab-lembabnya sama sekali. Akan tetapi, karena karakteristik daripada monsun Australia itu adalah udara kering dan dingin tadi, nah, jadi ini berbeda rasanya. Yang contoh yang paling nyata adalah ketika kondisi mau hujan, udara dingin yang kita rasakan adalah udara segar. Kalau udara dingin di musim bedidin, yang kita rasakan adalah menjadi keringnya tubuh kita, kulit kita menjadi lebih kering, lebih mohon maaf nih, bekisi kalau
1: besisi.
2: Orang Jawa bilang.
1: Besisi,
2: karena,
1: betul.
2: Iya, iya, karena memang memang memberi pengaruh. Jadi kita ini terlalu banyak penguapan dalam tubuh kita. Karena apa? Radiasi matahari kita terdampak langsung dan langsung dipantulkan juga ke atmosfer. ini semua material yang ada di permukaan bumi termasuk tubuh kita,
1: yeah,
2: ini lebih cepat mengalami penguapan walaupun sulit terbentuk awan. Karena apa? Karena udaranya dingin, udaranya udara kering, bukan udara yang sifatnya lembab dari perairan laut seperti itu.
1: Oke. Kalau BMKG sendiri apakah mencatat suhu minimum cuaca ekstrim di wilayah Jawa Tengah sendiri, Pak? Daerah mana saja begitu?
2: Iya, kemarin beberapa hari yang lalu di sekitaran Wonosobo dan Dieng itu hingga minus 6 derajat yang paling rendah. Jadi ini belum di puncak kemarau. Jadi
1: belum di puncak, ini sudah seperti ini ya Pak ya. Ini, artinya bisa ya, bisa lebih lebih ekstrim lagi dari itu.
2: Lebih ekstrim lagi.
1: Oke.
2: Jadi ketika, yang menjadi nilai positifnya adalah ketika masyarakat mendengar suhu itu berada di bawah minus atau di bawah 0 derajat, justru masyarakat berbondong-bondong ke wilayah sana.
1: Karena memang,
2: ya tadi seperti disampaikan, bahwa di Karanganyar punya nilai positif di Gunung Lawu, pemandangan yang cukup bagus, selama masih bisa kita jaga. Seperti itu.
1: Baik, kalau di Gunung Lawu tadi berapa Pak suhunya Pak Sugiarjo? 6 di ini ya, 6 derajat ya? Oke, baik.
0: Informasi udah 6 derajat itu.
1: Oke.
2: Iya.
1: Tapi seperti Pak Giarto sampaikan tadi, masih malah banyak masyarakat yang berbondong-bondong ke tempat dingin begitu ya Pak ya. Oke, baik. Ya, saya kembali ke Pak Giarto dulu ini, Pak Sugiarjo. Untuk Solo Raya dan sekitarnya sendiri begitu Pak Giarto, prediksi suhu minimum dalam beberapa hari ke depan seperti apa Pak Giarto?
2: Secara umum kalau di suhu yang terukur masih di kisaran belasan. Jadi 18, 19. Jadi karena kita melakukan pengukuran itu kan di daerah-daerah yang relatif di perkotaan ya. Kalau di Gunung Lawu tadi seperti disampaikan Pak Sugiarto bahwa bisa sampai 6 derajat, memang betul karena suhu sendiri akan mengalami penurunan pada proses ketinggian kan begitu ya. Nah, secara umum saat ini adalah kisaran masih 18 minimumnya, 19 seperti itu. Tapi bagi orang-orang di kota pun sudah agak terasa juga agak dingin. Walaupun karena secara umum biasanya suhu minimum di tempat kita di perkotaan itu kan adalah 23, 24. Jadi 18 itu sudah hal yang jarang terjadi.
1: Ya.
2: Hanya terjadi pada musim-musim tertentu. Ya tadi pada tahun 2026 ini terdampak karena adanya fenomena monsun Australia yang bersamaan dengan El Nino hingga moderate tadi.
1: Iya. Baik. Saya kembali ke Pak Sugiarjo, Pak Giarto mohon izin, Pak Giarjo. Kalau bedinding, fenomena bedinding ini identik dengan angin kencang, kemudian udara yang dingin begitu ya. Kalau di Karanganyar sendiri sektor apa yang paling perlu diwaspadai? Mungkin pertanian hortikulturalnya atau kesehatannya atau bencana pohon tumbang sendiri selain tadi yang sudah disampaikan biaya apa bencana kekeringan dan kebakaran begitu ya, Pak Sugiarjo.
0: Dia berkaitan dengan kondisi cuaca saat ini. Memang yang paling utama kita antisipasi adalah karena di BPD ya, itu berkaitan dengan kemungkinan ada angin ya, yang kencang dan juga yang utama di kesehatan kemarin ya. Kalau untuk kebakaran, itu kebakaran biasa saat ini terjadi karena kurang hati-hatinya masyarakat. Biasanya diawali dari pembakaran sampah. Kemudian merembet ke bangunan atau tempat-tempat kali kemarin adalah kandang-kandang ternak. Itu kemarin seperti itu. Jadi yang perlu kita waspadai utamanya untuk saat ini kekurangan air, alhamdulillah belum ada laporan. Namun kesehatan itu yang paling berpengaruh ya, karena banyak masyarakat tadi saya sampaikan menderita flu, batuk pilek itu cukup meningkat. Itu Mbak Ria.
1: Baik. Apakah BPBD juga sudah menyiapkan posko atau semacam apa ya Pak ya, tim siaga bencana sendiri untuk mengantisipasi fenomena ini begitu Pak?
0: Nah, begini, untuk berkaitan dengan fenomena yang terjadi saat ini, kami untuk posko dari Pusko Induk di BPD dengan relawan-relawan yang ada di beberapa desa di kecamatan Kabupaten Karanganyar siap apabila ada keluhan warga yang mengadu kepada kami atau kepada relawan, kami siap memantau lewat posko induk yang ada di BPD.
1: Oke, ada hotline-nya begitu Pak atau istilahnya apa ya? Hotline service atau apa dari BPBD Karanganyar call sendiri? Center. Call center. Ada.
0: Call center ada. Kita ada TRC ya, TRC. Oke. Hubungi saja nomor 0811 2637 243.
1: Oke.
0: Kami ulangi 0811 2637 243. Itu adalah hotline TRC kita. Nanti apabila ada masyarakat yang menghubungi hotline tersebut, kita siap untuk mengantisipasi kejadian yang ada di warga masyarakat.
1: Oke, baik. BPBD siap, ya siap sepanjang waktu begitu ya, Pak Sugiharjo ya.
0: Ya, 24 jam kita, Mbak.
1: 24 jam kita. Baik, Bapak. Terima kasih. Pak Giyarto, seberapa penting masyarakat mengikuti perakiraan cuaca harian? Meski, apa ya, ya untuk memantau cuaca terkini begitu, seberapa penting gitu, Pak? Kemudian ada, apa ada indikator yang perlu diperhatikan masyarakat apabila terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba begitu, Pak Giyarto?
2: Iya, kalau pertanyaannya seberapa penting? Jadi begini,
1: Karena kami setiap hari selalu mengupdate Pak di Surakarta pagi itu.
2: Betul sekali. Jadi memang ketika kita memahami kondisi cuaca, setidaknya untuk hal yang paling ringan pun kita bisa memanage aktivitas kita dalam sehari-hari.
1: Yeah.
2: Yang paling ringan. Apalagi sampai yang berdampak kepada resiko bencana, apalagi sampai yang berdampak kepada berkurangnya produktivitas baik itu pertanian ataupun yang lainnya, sehingga menyebabkan kalau ditarik semuanya bisa menyebabkan bagaimana inflasi ini bisa terjadi di wilayah kita, di kota kita misalkan, begitu ya, karena produktivitas menurun, kebencanaan yang meningkat, kesiapsiagaan kita ini kurang, dalam arti begitu. Awareness kita terhadap kondisi cuaca yang menyebabkan bencana kita kurang. Nah, disitulah letak nanti ketika sudah menjadi besar akan sulit untuk kita. Karena cuaca itu akan berjalan terus-menerus, kan begitu ya. Sehingga bisa mempengaruhi kehidupan kita yang ada di masyarakat ini. Baik daripada tadi disampaikan Pak Sugiharjo bahwa kesehatan itu kan juga keekonomian. Produktivitas pangan itu juga keekonomian. Aktivitas kita sehari-hari, bagaimana kita bisa kalau lebih efisien, lebih efektif, bisa menghemat, itu juga keekonomian. Seperti itu, secara umum garis besar bagaimana manfaat daripada pengetahuan kita tentang meteorologi ataupun cuaca yang ada di wilayah kita itu, Pak.
1: Ya. Oke, baik. Terakhir pertanyaan saya nih Pak Giyarto, perkiraan dari BMKG sendiri, cuaca ekstrim seperti apa yang berpotensi terjadi di akhir tahun 2026 Pak Giyarto?
2: Yang berpotensi? Tadi, karena berdampak oleh adanya El Nino hingga moderate, yang perlu diwaspadai adalah produktivitas pangan, bahaya kebakaran ataupun kekeringan di wilayah kita, sehingga mitigasi-mitigasi yang harus kita lakukan harus terarah dan terukur. Tadi, alhamdulillah untuk saat ini memang dropping air belum dilakukan, akan tetapi pada monitoring kita BMKG yang kita termonitor update pada tanggal 10 itu untuk wilayah Karanganyar sendiri saja yang berbatasan dengan Sragen, sudah nampak bahwa di situ tidak terjadi hujan selama 30 sampai 60 hari. Nah, dengan adanya informasi seperti ini, ini bisa menjadikan mitigasi kita atau kewaspadaan kita terhadap kondisi-kondisi ke depan yang akan terjadi. Ini contoh yang agak jangka-jangka dekat ini. Karena kita belum memasuki puncak musim kemarau. Nah, nanti kita puncak kemarau-nya bulan Agustus.
1: Ya.
2: Dengan adanya pengaruh El Nino di tahun 2026 di semester kedua ini, juga akan mengurangi curah hujan pada musim penghujan nanti. Nah, sehingga kebutuhan air, sehingga dampak-dampak tetap akan ada kondisi cuaca ekstrim. Karena apa? Karena pola daripada frekuensi hujannya juga akan berbeda dengan kondisi normalnya. Bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan ataupun tergantung daripada monitoring hariannya. Nanti BMKG akan selalu mengupdate datanya, selalu memberikan informasi kepada teman-teman BMKG dan stakeholder yang lain, sehingga masyarakat bisa memitigasi dan mengurangi daripada dampak cuaca ekstrim yang ada di tahun 2026 ini, Mbak Ria.
1: Baik, sudah harus siap begitu ya. Closing statement singkat saja Pak Giyarto, sekaligus nanti menutup siaran Tangga Bencana siang sore hari ini. Singkat saja.
2: Terima kasih untuk closing statement saat ini adalah breeding ini ada berkahnya buat kita. Ada berkah positifnya, yaitu udara menjadi lebih dingin, objek wisata menjadi lebih maju, akan tetapi kewaspadaan terhadap pengaruh daripada El Nino, baik dari sisi kekeringan, produktivitas pangan, dan juga nanti kondisi ekstrim yang lainnya harus tetap diwaspadai. Awareness kita harus selalu kita tingkatkan. Demikian.
1: Baik, terima kasih. Pak Sugiarjo, closing statement-nya singkat.
0: Oke, di musim kemarau saat ini, musim berdinding, kami mengharapkan masyarakat untuk selalu berpola hidup sehat dan juga untuk menghadapi mungkin nanti ada kekeringan dalam memanfaatkan atau menggunakan air lebih hemat, lebih bijak, dan juga kami berharap masyarakat untuk tidak membakar sampah ataupun yang lain untuk yang biar tidak merembet ke tempat lain. Dan juga kami berharap ya, silakan masyarakat untuk berwisata di Kabupaten Karanganyar. Tadi saya panggil Pak Giyarto, di musim kemarau ini pemandangan sangat indah di Gunung Lawu.
1: Betul.
0: Dan juga terakhir, cuaca boleh dingin, namun semangat kita, kemanusiaan kita, dan keteraturan kita harus tetap hangat.
1: Baik.
0: Itu saja Mbak Ria.
1: Terima kasih Pak Giyarto, Pak Sugiarjo untuk waktunya sore hari ini. Pokoknya apa yang harapan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat begitu ya, apapun kondisi cuacanya begitu. Baik, Pak Giyarto, Pak Sugiarjo terima kasih untuk waktunya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat, salam semangat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Saya izin menutup line Zoom kita begitu Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar Anda sudah menyimak siaran Tanggap Bencana sore hari ini. Dan sesaat lagi saya ajak Anda bergabung ke RRI Pro 1 Purwokerto untuk mengikuti info lintas DIY Jateng. Tetap bersama kami.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Polres Batang berhasil meringkus tersangka Sudirin, warga Banjarnegara, usai kedapatan menggelapkan sepeda motor milik teman kerjanya dengan modus mengembalikan speaker aktif. Ironi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sragen, rumah warga di Kecamatan Mondokan roboh akibat lapuk di tengah gencarnya program Zero RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya sore hari ini bersama saya, Undang Rizky. Pendengar, informasi pertama dari RRI Semarang, Polres Batang berhasil meringkus tersangka Sudirin, warga Banjarnegara, usai kedapatan menggelapkan sepeda motor milik teman kerjanya dengan modus mengembalikan speaker aktif. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Kisyanto.
1: Dan anggota sendiri pun sudah lama kita tempatkan di sana.
2: Ada. Polres Batang berhasil meringkus tersangka Sudirin, warga Banjarnegara, usai kedapatan menggelapkan sepeda motor milik teman kerjanya Ahmad Zainul Mustofa di Desa Ketanggan Gringsing. Modus yang digunakan yakni meminjam sepeda motor korban Yamaha Jupiter Nopol R3347ZC untuk mengembalikan speaker musik dan membeli rokok ke arah stasiun pelabuhan. Kapolres Batang KBP Veronica menerangkan awalnya tersangka Sudirin hanya berniat untuk meminjam sepeda motor korban untuk keperluan pribadi, namun muncul niat untuk menjual sepeda motor milik korban.
1: Disangkakan sudah aktivitasnya, pertumbuhan kegiatan itu sangat pesat. Jadi bagaimanapun juga di mana banyaknya masyarakat di sana juga akan memicu kejahatan. Tapi yakinlah, kita hadir di sana. Kita selalu patroli untuk mencegah.
3: Ada pos khusus?
1: Ada. Dan anggota sendiri pun sudah lama kita tempatkan di sana. Ada. Ya, kalau kejahatan itu kan pasti ada di mana-mana.
3: Ada dugaan dari adanya jaringan penjualan motor ini atau gimana?
1: Ya, nanti itu dikembangkan lebih lanjut sama Pak Dar karena
2: atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 486 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saat ini tersangka masih diamankan di Polsek Gringsing untuk proses hukum lebih lanjut.
4: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Riki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi berikutnya pendengar, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan peran puluhan panti sosial untuk menjamin kesejahteraan bagi pengemis gelandangan orang terlantar atau PGOT. Berikut laporan selengkapnya bersama Tika Budiman.
5: Di total jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Tengah jumlahnya hampir 12,2% penduduk Jawa Tengah.
6: Pendengar, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan peran 57 panti sosial untuk menjamin kesejahteraan pengemis, gelandangan, dan orang telantar atau PGOT. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menyebut, tidak hanya menjadi tempat berlindung, panti-panti tersebut juga menjadi ruang pembinaan yang membantu warga binaan kembali mandiri dan juga produktif.
5: Kalau yang keterlantaran bukan termasuk disabilitas ya, anak-anak terlantar itu ada di kami semua.
7: Lansia itu juga.
5: Lansia terlantar, lansia yang sudah bed rest terlantar juga banyak di kami. Ya. Panti kami ada jumlah penghuninya atau yang penerima masyarakat, penerima manfaatnya ada 4.610 orang.
6: Salah satu kisah datang dari Hartono yang pernah menjalani hidup sebagai gelandangan di kawasan Kota Lama Semarang. Setelah terjaring operasi sosial, ia dibawa ke Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dan mendapatkan berbagai pelatihan dan keterampilan. Di panti tersebut, Hartono belajar pengelasan hingga pertukangan. Pendekatan yang humanis dari para petugas membuatnya berlahan bangkit dari keterpurukan yang selama ini membelenggu hidupnya. Bekal keterampilan yang diperoleh di panti mendorong Hartono kembali menata masa depannya. Ia pun kini memberanikan diri melamar pekerjaan sebagai sopir melalui media sosial hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan.
8: Saya kan rumah tangga berantakan, terus sempat gelandang, istilahnya merongsok di jalanan, terus tidurnya saya dulu di ini apa Kota Lama kena apa garuan dari sini. Terus dibawa ke sini. Habis itu ya terus di sini ngikutin kegiatannya seperti kayak pengelasan, terus apa, banyaklah yang saya ikutin.
6: Perjalanan serupa juga dialami Supani, warga binaan PGOT Madi Utomo. Dengan harapan sederhana agar anaknya dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, ia mengikuti berbagai pelatihan yang disediakan di panti.
7: Dan jangan seperti kayak saya, gak pernah sekolah. Anak saya bisa sukses dan mandiri karena dulu saya gak pernah sekolah. Gak punya ilmu apa-apa. Jadi cuma itu harapan saya, ingin anak saya sukses dan jadi orang yang guna.
6: Lebih lanjut, di panti, Supani belajar tata boga, menjahit, membuat keset hingga kewirausahaan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Ia bertekad membangun usaha kecil agar dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi berikutnya dari RRI Surakarta. Ironi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sragen. Rumah warga di Kecamatan Mondokan roboh akibat lapuk di tengah gencarnya program Zero RTLH atau rumah tidak layak huni. Korban bernama Jaman, 64 tahun, sama sekali tak pernah mendapatkan bantuan rehab RTLH lantaran ia tidak mampu untuk swadaya. Berikut laporan dari Mulato Ihsan.
9: Kalau posisi rumahnya itu emang sudah lapo, karena ya kondisi ekonomi dari yang bersangkutan itu kan yang saya keluarga ini kan keluarga betul mampu.
10: Potret memprihatinkan kembali mencoreng upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen di tengah gencarnya program Zero RTLH, rumah tidak layak huni. Sebuah rumah kayu milik warga kurang mampu di Dukuh Bendorejo RT15 Desa Tempelrejo Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen roboh rata dengan tanah pada Jumat 10 Juli siang. Rumah tersebut ambruk murni karena kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Diduga kuat belum pernah tersentuh program bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Kejadian itu sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat menimpa korban Jaman, 64 tahun, seorang warga yang sehari-hari bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 30-an 5 juta. Kapolsek Mondokan Ibtu Irfan Marfianto menjelaskan bahwa insiden terjadi saat korban baru saja pulang dari bekerja di kebun dan hendak bersiap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Berdasarkan hasil olah TKP dari Polsek Mondokan, penyebab utama robohnya rumah tersebut adalah kondisi struktur kayu dan bambu penopang yang sudah sangat lapuk. Korban sebenarnya sudah mengetahui kondisi rumahnya yang condong ke kiri sejak 2 minggu terakhir. Namun naas, struktur bangunan tidak mampu bertahan lebih lama, akhirnya ambruk menjelang sholat Jumat.
11: Orang tidak mampu, sudah tidak layak huni. Orangnya ini habis kerja terus mau pulang mau sholat Jumat itu, baru sampai depan rumah itu terus ngerti rumahnya langsung roboh. Memang sudah tua, kayu-kayunya sudah lapuk.
10: Kondisi Jaman tergolong memprihatinkan dan masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. Di rumah tersebut ia tinggal bersama anaknya Supanto yang diketahui mengalami gangguan jiwa alias ODGJ. Saat ini Jaman dan anaknya terpaksa menumpang sementara di rumah Sofyan, anaknya yang lain. Sementara itu pemerintah desa Tempelrejo Kecamatan Mondokan melakukan langkah penanganan terhadap rumah milik Jaman. Perbaikan rumah warga miskin ekstrim tersebut rencananya akan diupayakan melalui program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Tempelrejo Agung Dwi Harjanto saat dikonfirmasi.
12: Juga masih terus berusaha untuk lewat jalur provinsi. Biasanya kita setiap tahun itu ada bantuan dari provinsi, dari rumah itu enggak, kadang kisaran sekitar 10-11 titik. Kalau untuk tahun ini cuma 1 titik. Terus yang dari aspirasi ada 20 yang program BSPS.
10: Sementara itu mengenai alasan rumah Jaman belum tersentuh bantuan bedah rumah sebelum roboh, Agung mengungkapkan adanya kendala aturan regulasi. Pada tahun 2024, Jaman sebenarnya sudah mendapatkan alokasi program listrik gratis dari pemerintah. Namun untuk program bedah rumah diperlukan adanya dana pendamping atau swadaya dari pemilik rumah. Faktor kemiskinan ekstrim membuat korban tidak mampu memenuhi syarat tersebut. Peristiwa ini menjadi tamparan keras sekaligus pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyisir warga miskin ekstrim yang selama ini luput dari peta bantuan sosial maupun program rumah tidak layak huni RTLH. RRI Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Berikutnya, pengelola wisata pendakian Gunung Lawu, PUD Aneka Usaha, mengumumkan penutupan sementara jalur pendakian Vira Avia Cemoro Kandang dalam rangka perbaikan jalur pada 14 Juli 2026. Kepala Bidang Operasional PUD Aneka Usaha, Titin Riadiningsih, menjelaskan penutupan ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pemeliharaan total karena kondisi jalur saat ini dinilai membahayakan bagi para pendaki. Berikut laporan bersama Arga Diraksa.
13: Terkait penutupan itu hanya sehari, di tanggal 14 Juli di hari Selasa.
14: Manajemen PUD Aneka Usaha mengambil langkah tegas dengan menutup jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang selama satu hari penuh pada Selasa 14 Juli 2026. Kabid Operasional PUD Aneka Usaha Titin Riyadiningsih menjelaskan penutupan ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pemeliharaan total karena kondisi jalur saat ini dinilai membahayakan bagi para pendaki. Menurut Titin, kegiatan utama yang dilakukan oleh belasan petugas bersama relawan Anak Gunung Lawu adalah pembersihan material batu yang mengganggu lintasan serta penggantian tali pengaman di area kawah. Perbaikan juga menyasar area studio alam di mana pagar pembatas antara jalur pendakian dan jurang diketahui sudah lapuk dan membutuhkan perbaikan segera. Lebih lanjut, Titin menegaskan keputusan penutupan total jalur selama satu hari ini diambil demi meminimalkan resiko kecelakaan. Pengerjaan di area atas seperti pembersihan batu dan pemotongan pohon tumbang sangat rawan menimpa pendaki di bawahnya jika jalur dipaksakan tetap dibuka. Manajemen lebih mengutamakan aspek keselamatan daripada mengejar pendapatan harian karena biaya evakuasi darurat jika terjadi kecelakaan justru jauh lebih mahal.
13: Kalau kita buka, itu akan cenderung akan membahayakan pendaki yang lain. Ketika kita membenahi, ternyata di bawahnya ada pendaki yang baru naik. Nah, itu kan akan merepotkan. Lebih ke untuk penanganannya saat ini kenapa tutup itu ya kita maintenance terkait
14: jalan. Lebih lanjut, Titin menuturkan, pemilihan tanggal penutupan ini juga telah dihitung dengan cermat karena intensitas pendaki pada hari kerja setelah masa libur tergolong sangat rendah, yakni hanya berkisar 10 hingga 20 orang per hari. Langkah ini sengaja dikebut agar jalur kembali aman sebelum memasuki bulan Agustus yang diprediksi akan mengalami lonjakan pengunjung.
13: Kami pertimbangkan intensitas pendaki tidak begitu tinggi karena liburan sudah selesai dan saat ini kami nanti targetnya di bulan Agustus ada peningkatan.
14: Adapun Titin menambahkan penutupan sementara ini hanya berlaku untuk jalur Cemoro Kandang, sedangkan untuk jalur pendakian via Candi Cedot dipastikan tetap beroperasi secara normal. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Yogyakarta. Sejumlah harga pokok di pasar tradisional mengalami lonjakan signifikan pada hari pertama masuk sekolah. Selain bawang merah, kenaikan cukup drastis juga terjadi pada harga mentimun. Berikut laporan bersama Dian Purwanto untuk Anda.
15: Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di pasar tradisional terbesar di Kota Yogyakarta, Pasar Bengajo. Dapat kami informasikan jumlah kebutuhan harga pokok di pasar tradisional ini mengalami sejumlah peningkatan. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang di perdagangan saya di pasar Bengajo. Selamat pagi Mbak Ida Habibah. Mbak, mungkin untuk kondisi harga pokok di pasar Bengajo seperti apa Mbak?
16: Pada sayur mayur per kemarin, per hari Senin tanggal 13 Juli 2026, sayur mayur mengalami kenaikan. Ada yang signifikan, ada yang biasa aja.
15: Untuk bawang putih sendiri seperti apa?
16: Bawang putih naik mas. Sudah hampir 1 bulan ini naik bawang putih. Dari harga biasanya 435, 38, sekarang 45. So, kalau bawang merah sendiri malah turun. Malah turun di angka 35 sampai 40-an. Tergantung jenisnya.
15: Kalau cabai mungkin?
16: Tapi masih landai, biasa aja, belum ada kenaikan.
15: Yang signifikan apa ini?
16: Signifikan timun. Timun dari harga 7.000, 15, sekarang 20.000. Terus wortel, dari kemarin mengalami kelangkaan. Dari wortel impor ataupun wortel lokal. Wortel impor itu dalam artian dari beras kaki ya, impor tapi lokal. Itu yang impor itu 20.000, kalau yang lokal 2, yang impor 25, kalau yang lokal 20.000. Terus tomat ya ada kenaikan dikit tapi dikit. Terus dari kacang panjang, buncis dan lain-lain juga ada kenaikan 2.000 sampai 4.000 rupiah. Ya lumayan itu kenaikannya.
15: Yang hijau-hijau itu?
16: Hijau-hijau, sawi hijau, pak coy belum, masih belum. Karena itu dipengaruhi karena cuaca juga ya. Karena ini cuacanya bisa dikatakan kemarau, harganya masih terjangkau, sangat terjangkau sekali.
15: Kalau untuk pembeli sebenarnya diperingati?
16: Pembelinya biasanya mas, dia udah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Jadi dia memaklumin. Kalau dulu, kalau dalam masa dulu tuh pengaruh yang paling signifikan mempengaruhi harga-harga sayur mayur dan cabai itu cuaca ya. Kalau sekarang ditambahin NBG. Seperti itu.
17: Terima kasih Mbak Ida, selamat beraktivitas kembali. Ya, sama. Sementara itu Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan meningkatnya biaya logistik internasional berdampak pada sejumlah harga komoditas pangan di pasaran. Salah satunya bawang putih, dan selain pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, fluktuasi harga komoditas juga terjadi di sejumlah pasar di Kabupaten Sleman. Seperti di pasar Kutu, cabai keriting dari Rp50.000 menjadi Rp25.000, sedangkan cabai hijau dari Rp25.000 menjadi Rp20.000. Sedangkan untuk bawang putih sendiri di pasar Kutu Kabupaten Sleman dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 dari pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Dian Parwanto melapor.
0: Beralih informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus melakukan antisipasi potensi bencana kekeringan. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
18: Akan mengalokasikan anggaran yang lebih dibanding tahun yang lalu begitu. Termasuk PTT otomatis ya akan menyesuaikan juga nanti butuh berapa tangki. Karena kebutuhan itu kan ukurannya tangki ya.
19: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersiap menghadapi potensi kekeringan di musim kemarau tahun ini. Sekda Kulon Progo Triyono mengatakan persiapan menghadapi kekeringan telah ditingkatkan. Hal ini karena BMKG memperkirakan musim kemarau pada tahun ini akan lebih panjang. Antisipasi dan mitigasi yang dilakukan seperti dengan merencanakan dropping air bersih. Demi kelancaran, anggaran biaya tak terduga akan ditambah menjadi Rp4 miliar.
18: Kalau dari APBD, berapapun harus kita support. Artinya kebutuhan masyarakat yang memang membutuhkan dropping air ya kita support seperti itu.
19: Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BBBD Kulon Progo Eko Susanto mengatakan pihaknya mendapatkan alokasi anggaran Rp7 juta untuk dropping air bersih. Anggaran ini bisa dipakai untuk 20 tangki air bersih.
20: Biasanya itu nanti akan berada pada bulan kedua, bulan ketiga setelah kemarau. Kalau sekarang kan masih bulan pertama ya, ibaratnya bulan pertama, belum ada permintaan.
19: Eko menambahkan, dalam penyaluran air bersih nantinya, pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti PMI, Tagana, dan juga yang lainnya. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Mendengar informasi berikutnya dari RRI Purwokerto, 12 relawan asal Belgia turut memeriahkan Grebek Suro Baturaden 2026. Mereka menampilkan tarian Lengger Banyumasan bersama seniman lokal di hadapan ribuan penonton. Berikut laporan selengkapnya bersama Faisal Raihan.
21: Penampilan Lengger Bule menjadi salah satu atraksi yang paling menarik perhatian dalam Grebek Surabaturaden 2026. Sebanyak 12 relawan asal Belgia tampil mengenakan busana penari Lengger Banyumasan dan ikut memeriahkan kirab budaya bersama para seniman lokal. Meski belum pernah mempelajari tari Lengger, para relawan tampil percaya diri dan mendapat sambutan meriah dari ribuan pengunjung yang memadati kawasan wisata Baturaden. Koordinator Yayasan Tieleng Belanda untuk Indonesia Tekad Santosa mengatakan para relawan tersebut merupakan peserta program sukarelawan yang sedang membantu pengecatan SD Negeri 2 Kemutuklor, Kecamatan Baturaden. Menurut Tekad, kesempatan tampil sebagai Lengger Bule berawal saat para relawan mengetahui Festival Grebek Surah Baturaden yang sedang berlangsung. Mereka kemudian menerima ajakan untuk ikut memeriahkan kirab budaya.
22: Kedatangannya itu bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk berwisata. Dan kebetulan di Baturaden itu saat ini ada kegiatan Festival Grebek Surah Baturaden. Maka karena juga dia tahu kalau seni budaya Banyumas itu sangat luar biasa, termasuk seni yang diminati adalah lenggeran. Setelah itu saya tawarkan, apakah kalian berminat untuk mengikuti tarian lenggeran? Ternyata mereka berminat. Padahal untuk make up dia sendiri juga harus bayar sendiri. Dan durasi untuk merias pun cukup lama. Dia bangun jam 4, tapi dia sangat antusias.
21: Tekad menjelaskan rombongan tersebut terdiri atas 9 siswa dan 3 guru dari salah satu sekolah swasta di Belgia. Program sukarelawan itu telah berjalan sejak 2017 dan sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, lalu kembali dilaksanakan mulai 2022. Selain mengikuti pertukaran budaya, para relawan juga berkontribusi dalam pembangunan sarana pendidikan di Banyumas. Menurut Tekad, hingga kini mereka telah membantu merenovasi 4 sekolah dasar, membangun 4 taman kanak-kanak, serta 4 gedung pendidikan anak usia dini. Salah seorang relawan asal Belgia, Mieke, mengaku terkesan dengan keindahan Baturaden dan sambutan hangat masyarakat. Menurutnya, tampil sebagai Lengger Bule menjadi pengalaman baru yang tidak akan dilupakan.

0: now is very overwhelming. We are so glad to be part of Indonesian culture and to learn to know the beautiful Indonesian culture.
1: Mika mengatakan rombongannya telah berada di Batu Raden selama 2 pekan dan masih akan melanjutkan kegiatan sukarelawan selama 3 pekan. Selama di Banyumas, ia juga menikmati berbagai kuliner khas Indonesia. Mika berharap nantinya dapat kembali ke Indonesia untuk mengikuti program sukarelawan dan mempelajari lebih banyak tentang budaya Nusantara. Faisal Raihan melaporkan.
2: Informasi berikutnya pendengar, momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi refleksi bagi pemerintah Kabupaten Banyumas untuk terus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Berikut Vinta Nur Fauzia melaporkan untuk Anda.
3: Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi refleksi bagi pemerintah Kabupaten Banyumas untuk terus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Di tengah meningkatnya jumlah koperasi dari tahun ke tahun, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola koperasi. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Banyumas R. Alfian Haryantono mengatakan bahwa perkembangan koperasi di Banyumas menunjukkan tren yang positif terutama dari sisi jumlah. Menurutnya peningkatan tersebut dipengaruhi oleh Program Strategis Nasional Koperasi Desa Merah Putih yang menambah sebanyak 331 koperasi baru.
4: Untuk saat ini, koperasi di Kabupaten Banyumas ini secara kuantitas memang bertambah cukup banyak. Pertama ada Program Strategis Nasional yaitu Koperasi Desa Merah Putih, itu bertambah 331 dari 700 sekian. Kemudian yang kedua, ini sejak beberapa tahun lalu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pendirian koperasi memang dimudahkan. Sekarang hanya 9 orang ini bisa mendirikan koperasi, jadi relatif lebih mudah. Dan birokrasinya juga lebih cepat, lebih ramping. Sekarang melalui OSS itu bisa langsung diurus. Itu yang menyebabkan koperasi secara kuantitas itu meningkat.
3: Selain itu, kemudahan pendirian koperasi setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja juga mendorong masyarakat lebih mudah membentuk koperasi. Alfian juga menjelaskan bahwa berdasarkan data terbaru terdapat sebanyak 730 koperasi aktif di Kabupaten Banyumas di luar koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Dengan tambahan 331 koperasi baru tersebut, jumlah koperasi di Banyumas kini telah menembus lebih dari 1.000 unit. Meski begitu, ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah koperasi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan agar koperasi mampu berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi koperasi di Banyumas, mulai dari peningkatan kapasitas pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi, keterbatasan akses permodalan, hingga kemampuan menyusun laporan keuangan sesuai standar yang masih menjadi kendala di banyak koperasi. Oleh karena itu, DKUKMP Kabupaten Banyumas secara rutin menyelenggarakan berbagai program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi koperasi. Program tersebut disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis koperasi agar materi yang diberikan lebih tepat sasaran. Sehingga ia berharap koperasi dapat semakin berperan sebagai pengungkit perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
2: Baik, pendengar Pro 1 di mana Anda berada, laporan dari Vinta Nur Fauzia dari Purwokerto mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan dari RRI Pro 1 Purwokerto. Saya undang Rizky dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Toga berasal dari kata tegu, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Pendengar Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini, Surakarta yang lumayan apa ya? Harus selalu bahagia pastinya, harus selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan hari ini gitu ya. Kesehatan, kebahagiaan, kemudian selalu dipertemukan dengan hal-hal yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, itu adalah sebuah rezeki juga begitu ya. Terutama untuk kesehatan, diri kita gitu kan, sejauh ini masih bisa menikmati makan dengan enak, tidur dengan nyenyak. Kalau sudah susah makan, tidak bisa menikmati makan yang enak, itu perlu diwaspadai. Dan Surakarta sore ini masih bersama saya Renani Surya yang akan menemani Anda sampai nanti jam 8 malam pendengar. Dan sepanjang Surakarta sore ini boleh Anda berwhatsapp bersama kami, pastinya di 081 3900 15525. Dan saya menyapa Ibu Agustini yang di WhatsApp kami. Selamat sore Mbak Ria, selamat tugas di Surakarta sore ini. Sehat, semangat, bahagia, sukses, lancar tugas-tugasnya. Amin. Saya temani dengan menikmati lagu-lagu yang diputarkan Mbak Ria. Bisa mengusir rasa dingin. Seger-seger Mbak Ria, nun lagu-lagunya bikin happy dan cocok dengan udaranya. Iya, fenomena itu tadi ya kita bahas di siaran tangga bencana sore hari ini. Rasanya tuh angin kencang, kemudian anyep gitu ya. Apalagi jelang malam, kemudian dini hari. Tetap jaga kesehatan Anda dengan makan makanan yang sehat, teratur, tidurnya juga harus cukup gitu kan. Atau mungkin Anda yang saat ini masih dalam perjalanan menuju rumah dari tempat aktivitas Anda, tetap berhati-hati di perjalanan gitu ya. Karena di jam-jam segini ini lagi rame-ramainya lalu lintas gitu kan. Pengen semuanya cepat sampai di rumah. Jangan buru-buru, saya temani Anda dengan sederetan lagu-lagu dan informasi ya, pastinya. Satu lagu dari Geisha, Cobalah Mengerti.

Toga berasal dari kata tegu, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Surakarta dengan esensi buku. Pernahkah Anda merasa kecewa karena orang lain tidak menghargai usaha Anda? Atau merasa kesal karena seseorang bertindak tidak sesuai harapan? Jika iya, mungkin Anda sedang menghadapi persoalan yang dibahas dalam buku The Latham Theory karya Mel Robbins yang terbit pada tahun 2024. Buku ini menawarkan sebuah konsep yang sederhana, namun cukup mengubah cara pandang banyak orang terhadap hubungan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Intinya dirangkumkan dalam dua kata, let them atau biarkan mereka. Menurut Mel Robbins, banyak tekanan emosional muncul karena kita terlalu sibuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita, terutama perilaku orang lain. Kita ingin disukai, dipahami, dihargai, atau diperlakukan sesuai harapan. Namun kenyataannya, setiap orang memiliki pilihan, nilai, dan prioritasnya masing-masing. Karena itu ketika seseorang mengkritik kita, tidak menyetujui keputusan kita, atau bahkan memilih menjauh, Robbins menyarankan satu respons sederhana. Let them. Biarkan mereka menjadi ciri khas mereka sendiri. Biarkan mereka mengambil keputusan mereka. Biarkan mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Namun teori ini tidak berhenti di situ. Ada langkah kedua yang tak kalah penting, yaitu let me atau biarkan saya. Setelah menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, saatnya bertanya kepada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan sekarang? Apakah saya akan terus memikirkan penilaian orang lain? Ataukah saya akan fokus memperbaiki diri, menjaga batasan yang sehat, dan melanjutkan hidup sesuai nilai yang saya yakini? Pesan utama buku ini bukanlah menjadi orang yang cuek atau tidak peduli. Justru sebaliknya, buku ini mengajarkan kedewasaan emosional. Kita belajar membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kita berhenti mengejar validasi dari semua orang, lalu membangun ketenangan dari dalam diri sendiri. Pada akhirnya, Latham Theory mengingatkan bahwa kebebasan bukan datang ketika semua orang setuju dengan kita. Kebebasan hadir ketika kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada sikap dan keputusan orang lain. Karena terkadang, langkah terbaik bukanlah mengubah orang lain, melainkan mengubah cara kita merespons mereka. Biarkan mereka menjadi diri mereka, dan biarkan diri Anda tetap melangkah maju. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Siapa yang tidak bisa jauh dari kami, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dari Slang Kuta Bisa. Di menit ke-18, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat pendengar, dan saya masih bersama Anda, menemani di Surakarta sore ini. Selamat sore untuk Ibu Elisa di Pajang. Sore Mbak Ria, selamat tugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Ibu Elisa. Oh iya, untuk Anda yang tidak ada acara malam hari ini, bisa menikmati sajian pagelaran wayang orang di RRI Surakarta seperti biasa di jam 8 malam ya mulainya. Judulnya hari ini adalah Cipta Wening ya, yang akan dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Surakarta. Ini sutradaranya Sanggita Setiaji Widya Dharma, bagus ya namanya ya. Kemudian ada penata tarinya Timotius Dewa Dharma SSN, Fitria Trisnamurti SSN MSN. Ada juga seniman seniwati RRI Surakarta, kemudian berkolaborasi dengan wayang orang Sriwa dari Surakarta, SMK 8 Surakarta, mahasiswa ISI Surakarta. Wah keren nih malam hari ini. Dan disiarkan secara langsung dari Auditorium Sarsito Mangunkusumo nanti jam 8 malam sampai dengan selesai, dan gratis gitu ya. Atau untuk Anda yang tidak bisa datang langsung ke RRI, bisa mendengarkan siaran langsungnya di Pro 4 RRI Surakarta. Dan saya akan menemani dengan lagu-lagu religi islami pendengar, sambil menunggu kumandang azan maghrib yang hari ini pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat.

Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan, doa adalah otaknya ibadah. Doa juga merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada doa. Doa adalah senjatanya orang mukmin, pilar agama, serta cahaya langit dan bumi. Doa adalah bukti dan sekaligus pengakuan akan kelemahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Orang yang enggan berdoa menunjukkan kesombongannya sebagai hamba, seolah-olah dirinya tidak membutuhkan bantuan Tuhan. Seorang hamba yang tahu diri akan senantiasa berdoa, meski tujuan utamanya bukan isi permintaannya, tetapi itu sebagai wujud ketergantungan kepada Tuhannya. Namun, tidak sedikit orang yang meremehkan doa. Mereka menganggap bahwa segala masalah bisa diselesaikan dengan usaha sendiri tanpa perlu berdoa. Mereka merasa bahwa berdoa tidaklah penting. Cukup dengan usaha yang jelas ukurannya dan targetnya. Meremehkan, apalagi sampai mengabaikan doa, tentu bukanlah sikap seorang mukmin yang meyakini keberadaan Allah sebagai Tuhan yang mengatur segala sisi kehidupan di alam semesta ini. Seorang mukmin akan selalu melibatkan Allah dalam setiap usaha yang dilakukannya. Segala persoalan hidup akan diusahakan solusinya, seraya diiringi dengan berdoa.

0: Lebaran di tanah Jawa bukan sekedar perayaan usai Ramadan. Ia adalah pertemuan antara ajaran Islam dan kearifan lokal yang telah hidup sejak lama. Tradisi sungkeman, kenduri, hingga saling berkunjung menjadi wajah khas perayaan Idul Fitri di Indonesia. Dari budaya keraton hingga rumah-rumah sederhana, nilai rukun dan andap asor dirawat secara turun-temurun. Menariknya, istilah halal bihalal lahir dalam konteks kebangsaan. Pada tahun 1948, di tengah situasi politik yang memanas, Presiden Soekarno menggagas pertemuan silaturahmi nasional sebagai sarana rekonsiliasi para tokoh bangsa. Sejak saat itu, halal bihalal menjadi tradisi khas di Indonesia sebagai ruang saling memaafkan, bukan hanya pribadi, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Lebaran pun tak sekedar hari raya, melainkan momentum merawat harmoni dari keluarga hingga Indonesia.
1: Pendengar, tepat pukul 17.37 saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketahuilah, mengingat Allah, yakni solat, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semenjak ada di sini dari Anditi di Surakarta sore ini pendengar, dan mungkin Anda sekarang sudah sampai di rumah gitu ya, menemani istirahat sore Anda yang sudah sampai rumah, kemudian sudah mandi, sudah berkumpul dengan keluarga, dan mungkin untuk ibu rumah tangga, ibu-ibu sudah mempersiapkan untuk makan malam keluarga Anda. Menu makan malamnya apa? Pastinya sudah dipersiapkan dengan cinta, dengan hati, dan sepenuh hati pastinya. Selamat sore untuk Ibu Elisa di Pajang, sudah bergabung di WhatsApp kami. Sore Mbak Ria, selamat tugas, tetap sehat, semangat, nanti pulangnya hati-hati. Baik, terima kasih Ibu Elisa. Dan Anda juga masih bersama kami pendengar di Surakarta sore ini. Dan mungkin Anda masih pengen me-WhatsApp atau bertegur sapa dengan kami, atau mungkin dengan teman-teman Anda atau saudara atau handetelan, boleh sambil saya temani dengan sederetan lagu-lagu untuk Anda.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

Satu lagu dari Alexa yang berjudul Dewi. Dewi mana Dewi ya? Dewi itu identik dengan seorang wanita yang cantik, yang anggun gitu kan. Nama yang baik, yang pastinya harapan orang tuanya menjadi yang terbaik sesuai dengan pemberian nama yang diberikan kepada anaknya. Pendengar, ini ada apa ya, bukan fenomena ya, sudah kebiasaan atau mungkin menjadi habit Anda atau mungkin menjadi kesukaan Anda sekarang ini dengan belanja online gitu ya. Sekarang kita mudah sih, dipermudah dengan kemajuan teknologi. Kita membeli sesuatu tidak harus membelinya di toko, dengan datang gitu kan, mengeluarkan usaha, mengeluarkan effort. Tinggal buka handphone, ada beberapa marketplace yang bisa Anda buka, mau belanja apa aja ada. Saya rasa saya bilang begitu karena memang semua ada gitu ya, serba online. Dan biasanya belanja online itu lebih mudah. Lebih mudah pasti, kemudian lebih murah. Tapi ya kalau ada segala sesuatu ada kekurangan, ada kelebihannya gitu ya. Kelebihannya juga menjadi praktis, kita tidak capek, barang datang ke rumah gitu kan. Tapi kekurangannya juga ada juga. Kita kadang-kadang tidak mendapatkan pesanan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu biasanya terjadi seperti itu. Kemudian kelemahannya juga kita jadi ketagihan atau kecanduan belanja gitu ya. Dan memang belanja online ini kini menjadi aktivitas hiburan yang memicu pelepasan dopamin secara instan di dalam otak manusia. Jadi hormon ini menciptakan rasa senang dan kepuasan sementara kita berhasil menekan tombol beli atau checkout gitu ya. Akibatnya memang banyak orang yang terjebak dalam siklus belanja impulsif demi mengejar sensasi bahagia tersebut secara berulang. Kemudian akses melalui ponsel pintar membuat pemenuhan hasrat belanja ini bisa dapat kapan saja dan di mana saja. Bisa melalui sistem COD, kemudian ada sistem pay later gitu kan. Dan memang algoritma media sosial dan e-commerce ini terus menyajikan produk yang dipersonalisasi untuk memicu stimulus otak secara konstan. Jika tidak dikendalikan, kebiasaan ini bisa mengganggu kesehatan finansial sekaligus keseimbangan emosional seseorang. Jadi secara psikologis dilansir dari situs Trotsky, belanja daring atau belanja online ini seringkali dijadikan sebagai pelarian instan dari rasa stres atau kebosanan sehari-hari. Jadi fenomena yang dikenal sebagai retail terapi ini memberikan ilusi kendali ketika seseorang merasa jenuh dengan rutinitasnya. Namun efek menenangkan tersebut biasanya memudar dengan cepat dan meninggalkan rasa bersalah secepatnya. Jadi untuk mengatasi kecanduan ini, pendengar, penting untuk kita menerapkan metode jeda seperti aturan 24 jam sebelum melakukan transaksi, menyadari trik pemasaran digital, dan memahami cara kerja hormon dopamin dapat membantu kita berpikir lebih rasional. Dengan begitu, kita bisa tetap menikmati kemudahan teknologi tanpa harus menjadi budak dari dorongan kimiawi otak serta dorongan emosional sesaat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, perayaan hari lahir Arlah ke-80 Pemkab Sukoharjo 2026 mengalami sejumlah penyesuaian menyusul penangkapan terhadap Bupati Sukoharjo Eti Suryani oleh KPK. Asisten 2 Sekretaris Daerah Setda Pemkab Sukoharjo Suyamto dalam jumpa persnya Senin kemarin menjelaskan meski perayaan dikemas sederhana, seluruh agenda pokok dipastikan tetap berlangsung sesuai jadwal. Prinsipnya seluruh rangkaian acara tetap dilaksanakan dan yang bisa ditiadakan yang bukan bersumber dari APBD. Sebelumnya kirab pataka yang rencananya diberangkatkan dari rumah dinas bupati melalui prosesi yang lebih meriah, namun lantaran rumah dinas kini dalam posisi status quo, maka rute mengalami perubahan. Asisten 2 Setda Sukoharjo Suyamto lebih lanjut mengatakan, usai upacara sejumlah agenda tetap digelar ya, mulai dari flash mob tari gambyong masal hingga gunungan yang hanya diikuti peserta upacara. Tidak hanya itu saja, malam resepsi malam harinya, jadi yang dirangkai dengan pembukaan Sukoharjo Expo 2026 juga hanya berisi laporan, sambutan dan pembukaan acara tanpa pertunjukan tari seperti yang semula direncanakan. Serta di gelaran Sukoharjo Food and Fashion Festival SF3, konsep fashion show juga diubah. Kostum yang telah dibeli menggunakan APBD tetap dikenakan unsur Forkombimda sebagai bentuk promosi produk UMKM lokal. Namun mereka tidak lagi berjalan di atas panggung. Terkait penyerahan hadiah bagi pemenang lomba kostum saat upacara hari jadi, justru ditiadakan. 6 unit sepeda yang telah disiapkan tetap diberikan kepada para pemenang namun tanpa prosesi penyerahan secara simbolis. Sementara konser musik Guyon Waton yang menjadi penutup rangkaian hari jadi tetap dilaksanakan hanya saja tanpa seremoni maupun panggung khusus VIP.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pendengar pernah nggak punya perasaan cemas begitu ya, akan sesuatu hal yang belum terjadi, nanti begitu, nanti seperti ini, nanti aduh aku harus gimana, dan hal-hal yang kecil begitu ya, hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi itu membuat kita cemas, itu juga akan apa ya, hasilnya juga akan merugikan kita sebenarnya. Dan fenomena ini dinamakan intolerance of uncertainty. Ini adalah hal cemas pada sesuatu hal yang belum pasti. Seperti contoh kita menunggu balasan pesan chat begitu ya, kemudian hasil wawancara kerja atau mungkin nilai ujian atau kabar dari dokter bisa membuat seseorang ini merasa gelisah dan cemas begitu ya. Dan rasa cemas dalam situasi ini merupakan hal yang wajar, terutama ketika hasilnya memang belum pasti. Namun bagi sebagian orang ketidakpastian bisa terasa jauh lebih mengganggu pendengar. Belum ada kabar apapun tetapi pikiran kita sudah bergerak ke berbagai kemungkinan yang buruk. Jadi pesan yang belum dibalas dianggap sebagai tanda seseorang marah, seumpama seperti itu. Dalam psikologi, kecenderungan tersebut dikenal sebagai intolerance of uncertainty atau IU atau IU. Ini istilah merujuk pada kecenderungan seseorang yang merasa sangat tidak nyaman ketika menghadapi situasi yang belum terjadi. IU sendiri bukan diagnosis gangguan mental, artinya seseorang tidak secara otomatis memiliki gangguan psikologis hanya karena merasa cemas terhadap masa depan. Namun konsep ini banyak digunakan dalam penelitian psikologi untuk membantu menjelaskan mengapa sebagian orang lebih mudah terjebak dalam kekhawatiran berulang ketika menghadapi hal yang belum jelas. Dalam kehidupan sehari-hari bentuknya juga bisa terlihat sangat dekat pendengar. Ada orang yang terus-menerus memeriksa ponsel karena pesan mereka belum dibalas. Ada yang berkali-kali meminta kepastian kepada orang lain. Ada pula yang menunda mengambil keputusan karena khawatir membuat pilihan yang salah. Jadi fenomena ini sering dikaitkan dengan doom scrolling. Nah, yaitu kecenderungan terus-menerus mengkonsumsi informasi negatif melalui internet. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan ini harus kita hilangkan begitu ya, secara sedikit demi sedikit. Nggak usah berpikiran atau overthinking begitu ya. Akhirnya akan membuat kita rugi sendiri, mungkin capek begitu ya, dan akhirnya membuat kesehatan atau daya tahan tubuh kita menurun. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Pak Joko Setianto di Palur ya. Selamat malam. Menginformasikan output suara kami kemeresek begitu ya, enggak bening, kalah sama Pro 3 baik. Terima kasih informasinya ya Pak Joko Setianto. Kemudian ada Ibu Menteri di Kepatihan, selamat malam Mbak Ria, selamat tugas, semoga selalu sehat, pulangnya hati-hati. Iya, sebentar lagi saya pulang. Absen Mbak Ria, kemarin saya keliru perasaan, saya ketik Mbak Nana, ternyata saya dudul Mbak Ria. Baik, tidak apa-apa. Ya, sesaat lagi saya akan bergabung atau kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami pendengar.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang gak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Oke. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar ananda ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja tadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: kayak apa nih pian anu sekolah hanyar masuk nih seneng kah kayak apa persen sekolah hanyar turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut angka tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
11: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah. Sekaligus
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik indah dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Ya, alhamdulillah sudah sampai juara 1. Dan insyaallah kita akan segera menghadapi
15: persidangan. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
16: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti di lanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
14: Ya, alhamdulillah sudah sampai juara 1. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya, tadi bos mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang
14: menjelaskan? Ya, apa yang terungkap nanti persidangan.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan koordinasi kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
21: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
22: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
21: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
23: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
21: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini, dan untuk menutup rangkaian Surakarta sore ini akan kami hadirkan siraman rohani agama Hindu dengan judul Orang yang Dipandang Mampu Mencapai Moksa, yang akan disampaikan oleh Nuni Wahyuni SPDH dari Kemenag Kota Surakarta. Dan sekaligus saya Renani Surya pamit, terima kasih atas atensi Anda di Surakarta sore ini, dan tetap bersama kami sesaat lagi Surakarta Malam menemani istirahat malam Anda, dan akan ditemani oleh Rifki Minov. Renani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Swastiastu. Om Abhignamastu Namusidam. Om Anubhadrah Kratawayam Tuiswatah. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya, Nuni Wahyuni, dalam Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tema Dharma Wacana yang berjudul Contoh-contoh Orang yang Dipandang Mampu Mencapai Moksa. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 10 sloka 20 disebutkan, "Aku adalah sang diri yang ada dalam hati semua makhluk, wahai Gudakesa. Aku adalah permulaan, pertengahan, dan akhir dari semua makhluk. Tuhan atau Brahman telah menciptakan semua yang ada ini. Pada semua ciptaannya, beliau bersemayam untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup ini. Pada saatnya nanti, semua yang diciptakan ini kembali kepadanya." Pada uraian berikut telah dituliskan beberapa contoh orang suci yang dipandang oleh umat Sedharma telah mencapai hidup bahagia atau moksa. Dalam mewujudkan catur purusa arta dalam hidup dan kehidupan ini adalah kewajiban utama setiap individu umat Sedharma. Melaksanakan kewajiban sendiri adalah lebih mulia daripada aktivitas yang lainnya. Kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin atau moksatam jagatita sesungguhnya adalah puncak dari perjuangan hidup manusia. Kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan boga, upaboga, dan juga pariboga selama hidup menjadi manusia. Sedangkan kebahagiaan batin adalah terpenuhinya kebutuhan rohani selama hidup dan perkehidupan, termasuk bersatunya Atman dengan Brahman yang disebut sebagai moksa. Moksa atau mukti atau nirwana adalah kebebasan, kemerdekaan, atau terbebas dari ikatan karma, kelahiran, kematian, dan belenggu atau maya, penderitaan hidup keduniawian. Bersatunya Atman dengan Brahman adalah tujuan terakhir dan tertinggi bagi umat Hindu. Tujuan tertinggi umat Hindu ini dapat dicapai dengan mempedomani, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan juga benar. Melaksanakan persembahyangan, olah batin dengan menetapkan cipta atau dharana, memusatkan cipta atau dhyana, mengheningkan cipta atau samadhi, merupakan bagian dari aktivitas menuju moksa. Moksa adalah kondisi di mana seseorang mampu melampaui atau lepas batas dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Manusia tidak lagi terikat oleh keindahan dunia. Pandangan ini sejalan dengan kisah yang dialami banyak tokoh spiritual dalam cerita Rama Sinta. Tokoh Rama yang digambarkan sebagai seorang yang bijaksana dan tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi. Ketika Rama dijemput adiknya dan hendak dijadikan seorang raja, namun Rama menolaknya. Tokoh Anoman yang digambarkan selalu taat dan setia menjalankan kewajibannya atau dharma sebagai duta Rama ketika diutus mencari kabar tentang Dewi Sita yang diculik oleh Ravana. Masing-masing kepribadian dari umat Hindu yang telah mencapai jiwa mukti dalam hidupnya tidak lagi terikat pada gelombang kehidupan di dunia ini. Baginya, bekerja adalah sebagai pemujaan kepada Tuhan dan semua hasilnya diserahkan kepada Tuhan. Mereka memiliki pandangan yang sama terhadap keberhasilan dan juga kegagalan, terhadap suka dan duka, memiliki sifat cinta kasih terhadap semua yang ada di dunia ini. Dalam hubungan ini, baca dan hayatilah sloka berikut. Bhagavad Gita bab 9 sloka 34. Pusatkanlah pikiranmu padaku, berbakti padaku, sembahlah aku, sujudlah padaku. Setelah melakukan disiplin pada dirimu sendiri dan aku sebagai tujuan, engkau akan datang padaku. Umat Sedharma yang berbahagia. Seseorang yang telah mencapai jiwa mukti, segala perbuatannya dipandang telah berubah menjadi yoga dan dilakukan sebagai persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi orang yang telah mencapai moksa dan kehidupan ini, yang bersangkutan selalu berpikir
berbicara, dan berbuat senafas Brahma. Orang suci yang telah mencapai kesadaran dirinya yang sejati adalah mereka yang telah mencapai jiwa mukti. Ia telah mempersembahkan setiap pikiran, ucapan, dan perbuatannya kepada Tuhan, dan dengan demikian segala perbuatannya akan menjadi ibadah. Namun bagi masyarakat kebanyakan, biasa yang belum mencapai kesadaran jiwa mukti, maka semua yang dikerjakannya merupakan sesuatu yang masih terikat dengan hasilnya. Mereka menganggap semua pikiran, ucapan, dan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya diharapkan memberikan fasilitas yang diinginkan. Mereka belum menyadari sepenuhnya bahwa semua yang ada ini diliputi dan dikuasai oleh kebutuhan. Seseorang yang demikian sesungguhnya adalah orang yang masih dipenuhi oleh sifat-sifat egoisme. Pekerjaan yang dilandasi oleh rasa egoisme dapat mendatangkan malapetaka dan juga penderitaan. Sehubungan dengan hal itu, baca dan renungkanlah dan amalkanlah dalam hidup ini baik-baik. Dalam sloka Bhagavad Gita bab 10 sloka 34. Aku ini kematian yang meliputi segala ciptaan, dan aku ini asal mula yang akan ada mati. Dan dari sifat-sifat wanita, aku adalah kemasyuran, kemakmuran, ucapan, ingatan, kecerdasan, ketetapan, dan juga kesabaran. Dalam hubungan ini, hendaklah mereka yang telah mencapai jiwa mukti dapat menuntun mereka-mereka yang belum mencapainya, sehingga hidupnya lebih berarti dan bermanfaat, serta secara pelan dan pasti akan menuju pada kesempurnaan. Berikut ini adalah beberapa contoh ilustrasi orang-orang yang dapat dipandang sudah mencapai moksa, yaitu sebagai berikut. Dalam cerita Bhagawan Vyasa atau Resi Vyasa. Pada zaman Vaivastha Manu, ada yang bernama Bhagawan Vyasa, putra dari Bhagawan Parasara. Beliau telah mendapatkan sinar kesadaran batin, Sri Krishna, Dvayana, gelar beliau yang lain. Lagi pula, beliau titisan Batara Wisnu. Demikianlah, untuk itu beliau diminta oleh Dewa Brahma untuk mempelajari Weda pada zaman Vaivastha Manu. Ada siswa beliau 4 orang yang paling ahli dalam Weda, sebab saya adalah keturunan seorang kusir. Adapun Bhagawan Jaimini, keahliannya terpenting adalah sama Weda. Bhagawan Polawa adalah Rigveda keistimewaannya. Bhagawan Vaisampayana adalah Yajurveda sebagai kitab sucinya yang teristimewa. Bhagawan Sumantu adalah Atharvaveda pengetahuannya yang paling utama. Adapun hamba adalah Itihasa dan juga Purana yang diminta untuk mendalaminya. Hanya satu yaitu Yajurveda yang beliau tiru dari ayahanda, hamba Bhagawan Vyasa. Bhagawan Vaisampayana akhirnya

digunakan oleh raja, pemerintah, atau sandi. Bagawan biasa adalah maharsi yang mengumpulkan wahyu-wahyu suci. Tuhan menjadi kitab suci Weda. Kebesaran jiwa maharsi biasa ini menjiwai nenek moyang keturunan Batara. Beliau adalah penegak keadilan dan kebenaran. Sari-sari ajarannya telah dikumpulkan oleh seorang resi bernama Resi Wararuci. Nama pustaka itu adalah Sarasa Muscaya. Resi Wararuci adalah penulis kitab Sarasa Muscaya yang kini menjadi sebagai salah satu kitab suci. Yang suci, kehidupan yang tidak terikat oleh hawa nafsu, yang akhirnya dapat mencapai kebahagiaan abadi. Umat Sedharma yang berbahagia. Secara struktural, isi Bhagavad Gita lebih terarah dan merupakan pengumpulan dari Weda-Weda sebelumnya. Ia merupakan satu langkah perkembangan sejarah berpikir dari agama Hindu. Penelitian mendalam dan meluas telah membuktikan bahwa sebagaimana halnya disebut-sebut di dalam Purana, bahwa usaha kodifikasi Chaturveda sebagai jasa terbesar dari bagawan biasa atau nyasa. Tampaknya pengubahan Bhagavad Gita pun merupakan buah karya besar bagawan biasa. Kekayaan dan ketajaman pemikiran biasa yang merupakan rahmat Tuhan telah mampu mengungkapkan seluruh ajaran Weda secara tematik dan juga didaktik. Sehingga buah karyanya tidak saja menyedapkan untuk dibaca dan dipelajari oleh anak-anak, tetapi juga terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat yang beraneka profesi dan latar belakang kemampuan pikir mereka. Kesemua teori berpikir yang mencakup masalah konsepsional, strategis, berpikir untuk meletakkan landasan operasional bagi tercapainya tujuan hidup manusia yang paling asasi, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan juga Moksa. Dalam empat cabang ilmu Chaturvidya yang meliputi ideologi, agama, ekonomi, politik, dibahas secara konsepsional di dalam Mahabharata. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bagawan biasa adalah orang suci Hindu yang pada masa hidupnya selalu mengabdikan dirinya kepada Tuhan demi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Beliau adalah putra bagawan Parasara sebagai titisan dari Batara Wisnu yang oleh Dewa Brahma disuruh untuk menerima dan mempelajari Weda atau Chaturveda. Sebagai wahyu Tuhan bersama empat muridnya, bagawan biasa telah menyatu dengan Tuhan atau Brahman dengan meninggalkan hasil karyanya yang sangat bermanfaat untuk umat manusia. Sebagai umat Hindu yang baik, bagaimana kita bisa menunjukkan rasa bakti dan hormat kepada beliau atau bagawan biasa? Dalam cerita Dayang Dwijendra, seorang keturunan Brahmana, Brahmana Wangsa, bernama Nirata, adik dari Dahyang Asoka, putra dari Dahyang Asmaranata. Ketika si Nirata sedang muda, dijaga, beliau mengambil istri, Didaha, putri dari Dahyang Panawaran, yaitu golongan keturunan Bregu di Geria Masdaha bernama Ida, istri Mas. Setelah bersuami istri, sang Nirata dilantik menjadi diniksa oleh Dahyang Panawaran menjadi pendeta atau Brahmana Janma, diberi gelar Dahyang Nirata. Dari perkawinan ini, Dahyang Nirata mendapatkan dua. Seorang putra yang sulung, putri diberi nama Ida Ayu Swabawa alias Yaning Salaga, artinya yang berarti dewanya kuncup bunga melur. Sebagai nama sanjungan karena cantik jelita rupa dan perawakannya serta pula ahli tentang ajaran batin. Adiknya seorang putra diberi nama Ida Kulwan, artinya kawoh atau barat, dan diberi nama sanjungan Wiraga Sandi yang berarti kuntum bunga gambir karena tampan dan gagah perawakannya. Sementara itu kerusuhan yang sangat mengerikan telah melanda tanah Jawa. Banyak penduduk Majapahit berusaha menyelamatkan diri pindah ke arah timur antara ke arah Pasuruan, Pergunungan Tengger, Brambangan, Banyuwangi, dan sampai ada yang menyeberang ke Bali.

Saat itulah Dayang Mirata turut pindah ke Daha ke Pasuruan yang disertai oleh dua orang putra-putrinya. Sementara itu, istrinya disebutkan tidak turut pindah ke Pasuruan. Setelah beberapa lama di Pasuruan, Dayang Mirata beristrikan Ida, istri Pasuruan, Dyah Sanggawati, seorang wanita yang sangat menarik dalam pertemuan. Karena cantiknya adalah nama sanjungan dari istri Ida, istri Pasuruan. Beliau adalah putri dari Dayang Panawasikan dan masih merupakan saudara sepupu dari Dayang Mirata. Perkawinan antara Dayang Mirata dengan Dyah Sanggawati melahirkan dua orang putra yang sulung bernama Ida Wayahanlor atau Manuaba atau mulanya Manukaba, yang berarti burung yang sangat indah karena tampan dan indah raut roman muka dan bentuk angkanya. Adiknya bernama Ida Wiyatan atau Ida Wetan, yang berarti fajar menyingsing. Setelah beberapa lama berada di Pasuruan, kemudian Danjang Mirata bersama empat orang putra-putrinya pindah ke Brambangan atau Banyuwangi. Namun istrinya tidak disebutkan turut. Brambangan atau Blambangan Banyuwangi pada saat itu diperintah oleh Raja Sri Aji Juru. Dayang Mirata diperistrikan Sri Patni Keiten. Dan juga dari perkawinan melahirkan tiga orang putra dan juga putri. Yang sulung bernama Ida Rahi Istri. Rupanya cantik dan pandai tentang ilmu kebatinan. Yang kedua bernama Ida Putu Wetan atau Ida Putu Telaga. Atau disebut juga Ida Ender, yang berarti ugal-ugalan. Karena terkenal pandainya, kesaktiannya, dan ahli ilmu gaib serta banyak tulisan buah tangannya. Yang bungsu bernama Ida Nyoman Keniten, yang berarti tenang dan disiplin seperti air. Sri Patni Keniten yang sungguh-sungguh cantik mulai rupanya sehingga terkenal dengan sebutan Jempyaning Ulangun. Artinya sebagai obat penawar jampi, orang yang kena penyakit birahi asmara. Beliau adalah adik kandung dari Sri Aji Juru, turunan raja-raja atau dalem dan turunan Brahmana. Terhitung buyut dari Dayang Kresna Kepakisan di Mojopahit dan putri kedua dari Raja Brambangan atau Sukriwa. Umat Sedharma yang berbahagia. Dayang Mirata adalah orang suci yang mulia dan juga istimewa. Beliau memiliki bahu keringat yang harum, taubahnya bagikan minyak tawar. Setiap orang yang duduk berdekatan dengan beliau turut harum tanpa memakai minyak wangi. Setelah beberapa lama berada di Brambangan, terjadilah disarmoni dengan lingkungannya. Sebab itu, Dayang Mirata berupaya untuk pindah ke Brambangan, hendak menyeberang ke Bali bersama tujuh orang putra-putrinya beserta istri Sri Patni Keiten. Pada suatu hari menyeberanglah sang pendeta bersama sanak istrinya mengarungi laut Selat Bali, segara rupek, dengan mempergunakan buah labu apahit atau waluh pahit, bekas kele kepunyaan orang desa Mejaya. Sementara itu istri dan putra-putrinya diseberangkan dengan menggunakan perahu atau cukung. Bocor yang disumbat dengan daun waluh pahit, kepunyaan orang desa Mejaya. Atas tuntunan dan petunjuk dari Ida Sang Yang Dewasa atau Tuhan Yang Maha Esa dengan tiupan angin barat yang baik, maka tiada berapa lama penyeberangan, Dayang Mirata beserta istri dan putra-putrinya dengan menggunakan peralatan yang sangat sederhana, berlangsung dan tiba di pantai Bali Barat dengan selamat. Sebab itu beliau, Dayang Mirata di tengah lautan berjanji, tidak akan pernah mengganggu hidupnya waluh pahit seumur hidupnya sampai pada turun-turunannya. Dalam penyeberangannya, Dayang Mirata sampai lebih awal di pantai barat Pulau Bali. Sementara menunggu kedatangan istri dan putra-putrinya, beliau sempat mengembalakan sapi bersama para pengembala sapi yang ada di sana. Lambat laun di tempat ini didirikanlah pura kecil yang diberi nama Purancak. Setelah kedatangan istri dan putra-putrinya atas petunjuk dari pengembala sapi, Dayang Mirata beserta rombongan melanjutkan perjalanan.
perjalanannya menuju arah timur. Selama dalam perjalanan dengan menelusuri hutan belantara, berbagai macam rintangan dan hambatan dilalui oleh beliau dengan selamat. Atas kehendak Tuhan, di tempat ini didirikanlah Pura Melanting sebagai tempat memuja Batari atau Dewi Melanting. Wilayah ini sekarang dikenal dengan nama Pulaki. Dari wilayah Pulaki, Dayang Wirata beserta rombongannya melanjutkan perjalanannya ke arah timur dan akhirnya sampailah di desa Gading Wangi. Pada saat itu, penduduk desa Gading Wangi sedang tertimpa wabah penyakit yang sangat membahayakan jiwanya. Atas permohonan kepala desa, pendesa Gading Wangi dan rasa belas kasihan serta kesaktian beliau, Dayang Wirata berkenan mengobati masyarakat yang tertimpa penyakit hingga sembuh total. Atas mukjizat kesembuhan yang dimilikinya, maka sejak itu beliau diberi gelar Pendeta Sakti yang baru datang, Pendeta Sakti Bahu Rawo, yang pandai bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Raja Pendeta Guru Agama Dayang Dwi Jendra. Setelah beberapa lama, Dayang Dwi Jendra berasrama di desa Wani Tengah. Pangeran Desa Mas berasrat untuk memohon kedatangan beliau ke desa Mas. Kedatangan Dayang Dwi Jendra ke desa Mas diketahui oleh Ki Bendesa Mudeh. Di tengah perjalanan sampai di desa Mudeh, berasrat memohon berguru kepada Dayang Dwi Jendra. Dengan belas kasihan beliau, maka Ki Bendesa Mudeh dianugerahi debu tapak kaki beliau ketika berdiri di tengah jalan saat itu. Di tempat itu lambat laun dibangun tempat suci bernama Pura Resi atau Pura Griya Kawitan Resi sebagai tempat pemujaan Dayang Dwi Jendra. Umat Sedharma yang berbahagia, sangat panjang perjalanan beliau, Dayang Dwi Jendra dalam pengabdiannya menegakkan Dharma. Dari Jawa, Majapahit, menuju arah timur melalui Daha, Pasuruan dan juga Brambangan atau Banyuwangi. Dari Banyuwangi, beliau menyeberang ke Bali dengan peralatan seadanya. Dan sampailah di Pulaki, dari Pulaki beliau melanjutkan perjalanan menuju ke desa Gading Wangi, desa Mudeh atau Pura Resi, Manggapuri, desa Kapal, Pura Sada, desa Tuban, desa Buagan, Pura Batanyu, Puri Arya Tengah, Puri Badung, desa Mas, Puri Gelgel, Ki Gusti Panyarikan Dawuh Bali Agung sebagai utusan raja, Teluk Padang, Pura Silayuti Padang Baik. Setelah lama berasrama di Gelgel seijin dalam, beliau melanjutkan perjalanan untuk menjelajah Nusa Bali. Dimulai dari Jembrana, Pura Rambut Siwi, Ketabanan, Pura Pakedungan, dan juga Pura Tanah Lot. Di Badung, Pura Huluwatu, Pura Bukit Gong, Pura Bukit Payung, Pura Senakan atau di Sengaran. Di Gianyar, Pura Air Jeruk, Sukawati, Pura Tugu, Desa Tuluk, Tegal Tugu, Genta, Samprangan, Desa Samprangan, Desa Pura Tengkulak, di Desa Siutuk, Tukiluk, di Kungkung, Pura Batu Kotok, dan juga Pura Gua Lawah. Dari Pura Pojok Batu, beliau berasrat untuk datang ke Lombok. Selama di Lombok, beliau, Dayang Dwi Jendra, diberi gelar Tuan Semeru. Di Lombok, Pura Suranadi, Lombok Barat, Labuhan Aji, tempat pertemuan Seri Aji Selaparang dan juga Tuan Semeru di Lombok Timur. Setelah Dayang Dwi Jendra atau Tuan Semeru melintas Lombok, beliau melanjutkan perjalanan menuju ke Sumbawa untuk bertemu dengan saudaranya. Namun demikian, semua informasi yang disampaikan oleh penduduk sekitarnya bahwa saudara beliau sudah tidak ada. Dan sementara itu, beliau tetap melanjutkan perjalanan menuju Gunung Tambora. Denden Sari, gadis kecil yang mendapatkan penyembuhan dari Tuan Semeru. Konon setelah dari Bali dikawinkan dengan cucu beliau bernama Ida Ketut Buruan atau Manuba. Demikian perjalanan panjang Dayang Dwi Jendra berawal dari Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa dan kembali ke Bali menuju asrama Mas dan sekembalinya ke Gelgel diiringi diantar oleh Pangeran Dawuh. Dijadikan dalam sangat gembira.
Selama perjalanan beliau, Dayang Wijendra banyak menghasilkan karya sastra, buah tangan guru yang sangat bermanfaat bagi umat Sedharma. Sebelum Dayang Wijendra meninggalkan dunia maya ini, beliau bermaksud mensucikan mendiksa putra-putranya dan membagikan harta warisan yang disaksikan oleh dalem Batu Renggong. Setelah prosesi itu selesai, Dayang Wijendra melanjutkan perjalanan menuju alam sunya. Sampailah beliau pada penghulu sawah antara desa Sumampan dengan Tengkula. Di sana beliau disuguhi ajegan atau makanan dan lambat laun tempat itu disebut dengan nama Pura Pangajengan. Dari tempat ini beliau melanjutkan perjalanan dan sampailah di desa Rangkung, sebelah barat yakni pelabuhan Mas Jeti. Yang lambat laun tempat ini disebut sebagai nama Pura Mas Jeti. Selama Dayang Wijendra bercakap-cakap dengan Batara Mas Jeti di pantai laut Kerobokan, di sekitar tempat ini pencanangan atau tempat sirih atau perlengkapannya, beliau tersimpan dan dijaga oleh Buto Hijo. Dan lambat laun berdirilah di tempat ini Pura Peti Tenget atau di Tegal Peti Tenget. Melalui Pura Peti Tenget, Dayang Wijendra melanjutkan perjalanan ke Pura Huluwatu. Pada suatu hari Selasa Kliwon, Wuku Mendangsia, Dayang Wirata atau Dayang Wijendra menerima wahyu atau sabda Tuhan bahwa beliau pada hari itu dipanggil untuk pulang ke surga. Merasa bahagia, suci hatinya karena saat yang dinantikan telah datang. Hanya ada sebuah pustaka, belum dapat diserahkan kepada salah seorang putranya. Tiba-tiba Empu Danyang melihat seorang pendeka atau nelayan bernama Ki Pasek Nambangan sedang mendayung jukungnya di laut di bawah ujung Hulu Watu. Lalu dipanggil oleh beliau. Setelah mendengar itu, menghadap lalu Dayang berkata, "Hai pendeka, engkau aku suruh menyampaikan kepada anak Empu Mas di desa Mas. Katakan kepada beliau bahwa bapak menaruh sebuah pustaka mereka di sini yang berisi ajaran kesaktian." Jawab Ki Bedega, "Singgih Pakulun Sang Sinuwun." Lalu mohon diri setelah menyembah. Setelah Ki Pasek Nambangan pergi, maka Dayang Wirata mulai melakukan yoga samadhi, bersiap untuk meninggalkan dunia ini. Beberapa saat kemudian, beliau moksa meleluhur cepat bagaikan kilat masuk ke angkasa. Ki Pasek Nambangan memperhatikan juga hal beliau dari tempat yang agak jauh. Namun, ia tidak melihat Empu Dayang, hanya cahaya yang cemerlang dilihat ke angkasa. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikianlah pesan Dharma atau Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Setara bukan berarti sama dalam segala hal. Kesetaraan gender bukan tentang membuat perempuan dan laki-laki menjadi seragam, tapi tentang memberi hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil. Perempuan tidak harus menjadi seperti laki-laki untuk diakui, dan laki-laki tidak harus menekan emosi demi terlihat kuat. Setiap orang punya peran, potensi, dan keunikan masing-masing. Yang terpenting, tidak ada yang dibatasi hanya karena gendernya. Karena setara bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali rasanya saya Rifki Minov bisa kembali menemani ruang dengar Anda di Surakarta malam ini. Dan kita akan lalui Surakarta malam ini sampai nanti jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan segmen obrolan komunitas. Tepat malam hari ini, malam Rabu alias Selasa malam 14 Juli 2026 dari jam 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat nanti, Rifki Minov bakal ngobrol seru dan menginspirasi selama 1 jam ke depan lewat frekuensi kesayangan Anda pendengar pastinya di 101 FM. Malam ini pendengar di studio Pro 1 RRI Surakarta sudah hadir teman-teman yang luar biasa yang punya kepedulian tinggi terhadap pariwisata di Solo Raya. Kita akan kenal lebih dekat dengan komunitas Masata Surakarta. Masata ini singkatan dari Masyarakat Sadar Wisata. Sudah bergabung bersama saya di studio malam ini ada Kak Rizky Wahyu.
2: Halo, selamat malam semuanya.
1: Oke, Kak Rizky Wahyu sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, baik. Telah hadir juga Kak Hilarius Alvino.
3: Halo, Pak.
1: Oh, ini yang saya kira tadi, wah, Vino Gebastian ya. Hilarius Alvino ternyata ya. Terus ada Kak Nabila Rania. Di manakah Anda? Di situ. Oh, belum bisa hadir ya. Lalu ada Kak Nurma Aisyah.
4: Halo, selamat halo malam.
1: Dan satu lagi, ada Kak siapa? Di situ?
5: Halo, dengan aku Almira.
1: Kak Almira. Baik. Nah, ini yang sudah kompak ke sini ke studio Pro 1 ya, pendengar. Dan Anda juga bisa ikut bergabung berinteraksi bersama kami di line telepon 02716380555 maupun WhatsApp 081390015525. Nah, langsung aja nih kita ke pertanyaan yang berbobot. Nah, sebelumnya tadi makan apa ke sini?
2: Makan mie rebus saya.
1: Oh, makan mie rebus. Pakai nasi atau enggak nih?
2: Nah,
1: oh, enggak. Kak Rizky gak makan nasi, gak makan mie rebus pakai nasi. Pakai telur tapi.
2: Telur,
1: oh, pakai telur. Pakai sawi juga.
2: Sawi juga.
3: Lengkap banget.
1: Lengkap ya. Lalu Kak Vino?
3: Sudah.
1: Sudah makan mie juga?
3: Enggak.
1: Oh, enggak. Baik. Makan apa tadi?
3: Ayam.
1: Wih, ayam. Ayam apa tuh? Ayam.
3: Ayam goreng sih.
1: Ayam goreng. Oh, ayam goreng di sekitar kampus bukan?
3: Bukan.
1: Oh, bukan di rumah?
3: Ya, dimasak sendiri.
1: Oh, masak sendiri. Ya. Kalau Kak Almira?
5: Aku makan lele goreng pakai sambal.
1: Wih, lele goreng pakai sambal. Lelenya terbang apa enggak tuh?
5: Gimana?
1: Lelenya terbang atau enggak?
5: Oh, enggak sih. Biar tadi.
1: Biasanya kan ada tuh lele terbang. Nah, kalau Kak satu lagi? Aduh, lupa sih namanya.
4: Nurma.
1: Kak Nurma. Oh,
4: iya, sama banget ini sama Mas Rizky.
1: Makan mie?
4: Mie rebus juga.
1: Mie rebus pakai sawi?
4: Iya, lagi disambelin lagi.
1: Pakai telur juga?
4: Iya, komplit.
1: Iya. Menu komplit. Ada yang makan mie, ada yang makan lele maupun ayam ya. Mungkin pendengar juga ada yang sama menu makan malamnya dengan kakak-kakak yang dari Masata ini yang sudah bersedia ke Pro 1 untuk ngobrol-ngobrol bersama Rifki Minov ya. Tadi di off air ternyata Kak Nurma ya, ini duta bahasa juga ya Anda?
4: Iya, duta bahasa. Ternyata kita ketemu lagi. Ternyata kakak kelas saya, tapi bukan kakak kelas di kuliah ya.
1: Iya, oh, Anda sedang berkuliah sekarang?
4: Alhamdulillah sudah bekerja.
1: Ah, di mana? Di kota Solo juga?
4: Iya, di Solo.
1: Oh, baik, di Solo juga. Ini di duta bahasa waktu itu angkatan berapa?
4: 2023.
1: Waduh.
4: Kak
1: Rifki.
4: Rifki.
1: Iya, Rizky sama Rifki emang beda tipis.
4: Iya, makanya udah dibingung. Rifki.
1: Saya 2018.
4: Jadi kayak reuni ya kita.
1: Iya,
4: ya,
1: kayak reuni. Ya udah ya, kita bahas duta bahasa aja ya.
4: Aduh.
1: Enggak dong, kita bahas Masata.
4: Lain kali ya. Ya. Kita sekarang ke Masata dulu.
1: Boleh. Masata itu bukanlah sebuah ekspresi bertanya-tanya ya. Kalau bertanya-tanya kan masa tuh kan gitu.
2: Iya.
1: Kalau ini kan Masata gitu kan.
4: Iya.
1: Masyarakat Sadar Wisata. Pertanyaan pertama, boleh diceritakan dong ini, Kak Rizky, Kak Nurma, Kak Alvino, atau Kak Almira, sebenarnya apa sih latar belakang Mas Hatta dan fokus utamanya bergerak di bidang apa? Ya pasti tahu ya pariwisata, tapi kan ada yang lebih mungkin lah ya. Silakan nih, yang akan menjawab siapa?
6: Oke, okay. Ya karena sebetulan foundernya saya Kak, jadi
1: wih, Masya ya, Allah.
6: Jadi pembangun Mas Hatta di Kota Surakarta ini kebetulan saya. Jadi Mas Hatta ini dibangun atau dibentuk ini di tahun 2020 memang pas saat COVID-19. Jadi ini adalah misi dari sebenarnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kala itu untuk bisa menggerakkan sektor-sektor pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di seluruh Indonesia, tidak hanya di Kota Surakarta tapi di seluruh Indonesia. Cuman memang ada basic-basicnya di beberapa kabupaten kota, salah satunya dari Kota Surakarta ini. Jadi Kota Surakarta menjadi salah satu pioner Mas Hatta yang ada di Indonesia bersama dengan sekitar 50 kabupaten kota yang lain saat itu. Setelah 6 tahun berjalan, alhamdulillah Mas Hatta sudah sekian lama bermitra dengan beberapa stakeholder. Ada yang, nah ini pembina kami resmi adalah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.
1: Baik.
6: Jadi dari Pak Mareta kemarin sudah berkomunikasi dan berkolaborasi juga. Kemudian saat ini juga ada mitra kami juga dari Bakes Bangpol Solo. Kemudian kedepannya nanti semoga kita bisa bekerjasama dengan dinas-dinas atau mitra-mitra yang lebih besar lagi untuk bisa mengembangkan tidak hanya sektor pariwisata saja, kami juga ada sektor sejarah dan juga ada sektor budaya yang ada di Kota Surakarta.
1: Kak Rizky selaku founder kan menarik banget ya.
6: Yeah.
1: Waktu itu dapat wahyu apa gitu harus mendirikan Mas Hatta, atau memang program yang sudah lama di benaknya Kak Rizky ada dan baru terrealisasi di tahun 2020 atau bagaimana?
6: Untuk di saya sendiri saat itu memang rekrutmennya memang dari pusat dahulu Kak Rifki ya. Jadi istilahnya dari pusat, kemudian pusat ini menugaskan saya yang ada di daerah untuk bisa membentuk Mas Hatta ini. Dan nanti monitoringnya itu dari Deputi Pemasaran di Kementerian Pariwisata sendiri, seperti itu. Nah, ini sekarang memang di pusat sendiri itu sudah ada pergantian juga, seperti itu. Kemudian ini kita sedang membangun berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain juga. Nah, ini yang menjadi fokus saya saat ini itu adalah mengembangkan Solo sebagai wellness tourism atau pariwisata berbasis dengan wellness atau kesehatan atau dengan refleksi. Karena ini yang sedang digaungkan juga oleh programnya Mas Wali dan Mbak Wawali, Mas Asri dan Mas Mbak Asri. Ya, seperti itu. Jadi ini nanti kedepannya mungkin banyak UMKM-UMKM yang akan kita berkolaborasi terkait dengan wellness tourism. Salah satunya kemarin ada rempah-rempah juga, kemudian
1: apa?
6: Ada
1: rempah-rempah.
6: Ya.
1: Oh, rempah-rempah.
6: Kemudian ada satu lagi terkait dengan kopi.
1: Ya. Oh, baik.
6: Nah, ini ada. Nah, ini kita menarik ini. Kemarin kita kita baru open recruitment. Jadi saya yang orang lama dan tiga ini adalah orang baru.
1: Oh.
6: Nah, jadi orang baru ini yang sudah terseleksi sekitar 100 pendaftar.
1: Oke.
6: Ya, 100 pendaftar yang ada di Kota Surakarta dan sekitarnya. Ini kita kurasi menjadi 40 akhirnya.
1: Oh, ada yang tereliminasi.
6: Ada yang tereliminasi, okay. Seperti itu. Jadi ini sudah melewati berbagai macam seleksi dan berbagai macam. Salah satunya kita akan seleksi konten.
1: Seleksi konten?
6: Iya, konten. Nah, ini ada dua orang di sini yang alhamdulillah kontennya sudah berkolaborasi dengan Pariwisata Solo Official.
1: Mantap.
6: Yeah.
1: Nah, ini kalau tadi bilang member-membernya yang diseleksi ya, agar bisa ikut berkiprah dengan Mas Hatta. Lalu kalau persyaratannya, apakah yang bisa bergabung ini hanyalah yang kuliah di jurusan pariwisata atau memang terbuka untuk umum waktu itu?
6: Oke, waktu itu memang kita terbuka untuk umum Kak. Jadi saya jujur saja di sini.
1: Boleh
6: saya,
1: dong.
6: Ya, oke.
1: Masa peres. Jujur dong.
6: Oke. Kebetulan saya yang membuka Google Form-nya kemarin. Jadi istilahnya ada umur yang paling muda dan umur yang paling tua.
1: Oke, kriterianya ya.
6: Iya. Umur yang paling muda mendaftar adalah 16 tahun.
1: Lalu yang paling tua?
6: 72 tahun.
1: Ini serius?
6: Serius.
1: 72 tahun?
6: Serius.
1: Oh, wow.
6: 72 tahun. Tapi memang kita seleksi, kriterianya memang berdasarkan usia. Karena nanti saat kita liputan di lapangan, atau kita bekerja sama dengan beberapa instansi, nantinya stamina itu perlu.
1: Oh, stamina itu perlu.
6: Jadi pertimbangan kita saat itu stamina itu perlu. Kemudian yang kedua adalah kecepatan kita, karena ini nanti kan mayoritas ini kan Gen Z ya.
1: Gen Z,
6: jadi, ya, Gen Z. Jadi adaptif dan sangat-sangat apa ya istilahnya bisa diandalkan seperti itu. Takutnya nanti kalau mohon maaf merekrut yang sudah tua itu agak kesusahan atau kerepotan seperti itu.
1: Oke, okay, tapi it's okay ya karena masih okay, yeah. masih 72 tahun maksimal ya.
6: Maksimal di bawah 60 tahun.
1: Di bawah 60. Ya, di bawah 60. Nah, yang tertua sekarang yang masih gabung berapa?
6: Oke, okay, yang usianya. Kita terima kemarin ada usia 58 tahun.
1: 58
6: Fun
1: tahun.
6: Fun fact-nya, ya, ini adalah salah satu tenaga pengajar dosen di Unisri Surakarta.
1: Oh, dekat rumah saya itu.
6: Dekat rumah saya, dekat rumahnya Mas.
1: Loh, ya. Sebentar, okay. Mas Rizky rumahnya di mana?
6: Saya juga rumahnya di Solo Utara. Mojosongo
1: sebentar. Oh, Mojosongo.
6: Iya.
1: Kalau saya Joglo.
6: Iya, yeah, iya. Yeah. Tetanggaan lah.
1: Tetanggaan. Ya. Pernah ke Taman Jayawijaya berarti. Iya. Nah, itu kan ikon wisata Mojosongo kan
6: ikon
1: ya?
6: Wisata Mojosongo. Oh, ya. Iya. Ada beberapa tidak hanya di situ.
1: Oke. Okay. Gitu. Oke, okay, baik. Nah, ini kalau ngomongin progres ya. Hmm. Apa sih yang dilakukan Mas Hatta dengan Mbak Wali, Mas Wali ya kan, Mas Wali dan Mbak Wawali ya, at least dengan pemerintah kota atau dinas pariwisata dalam memajukan pariwisata daerah, apa aja yang udah dilakukan?
6: Oke, okay. Oh ya, kemarin alhamdulillah kita bekerja sama dengan dinas ini. Kemarin kita sudah menyukseskan event Solo Batik Carnival baru saja kemarin.
1: Oh
6: ya, jadi SBC. Kita sebagai media, salah satu media yang meliput ya kemarin ya, ini ada Kak Vino dan Kak Almira sebagai meliput dari kontennya dari Solo Batik Carnival. Kemudian nantinya minggu ini nanti ada Solo Keroncong Festival, kita juga ikut terlibat di dalamnya nanti.
1: Wih, ya, SKF.
6: Dan akhir bulan nanti ini kami juga dipercaya menjadi salah satu media partner dari event besar juga, ada pemilihan putra putri Solo tahun 2026. Oh. Itu sudah jadi media partner juga.
1: Oh, media partner juga?
6: Iya. Yeah.
1: Ah, besok final ketemu nih sama saya.
6: Oh iya. Yeah.
1: Saya juga hadir tuh.
6: Hadir ya.
1: Kalau okay. Longgar, kalau nggak yeah. siaran di sini.
6: Oh,
1: yeah. Di grand final okay. saya hadir itu.
6: Grand final ya. Nanti di tanggal 24 Juli.
1: Oh, berarti ya. Juga kenalan dengan orang-orang PPS ya?
6: Iya,
1: yeah. teman-teman PPS. Yeah. Nah, saya 2015 itu.
6: 2015.
1: Iya.
6: Oh
1: iya.
6: Yeah.
1: Firman.
6: Iya. Yeah.
1: Iya, waktu itu yeah. di Sada. Okay. Yeah. Iya. Ternyata kita tuh benang merahnya terhubung ya, Mas Rizky ya, yeah. dengan Mas Hatta. Cuman yeah. silaturahminya baru bisa sekarang.
6: Baru bisa sekarang.
1: Iya.
6: Ya,
1: yeah.
6: istilahnya
1: apa? Ada javu, di javu.
6: Oke, gitu ya.
1: Oke, okay, ternyata memang event-event besar di Kota Surakarta, pendengar. Inilah yang telah dibuktikan oleh Mas Hatta Kota Surakarta, yang mana event-event besar ini Mas Hatta tuh ikut andil ya, ikut tidak hanya memeriahkan tapi memang ikut create ya, untuk bisa event-event besar di Kota Solo ini berjalan dengan lancar. Ada SKF, SBC, pemilihan putra putri Solo. Nah, pertanyaan saya adalah apakah di Kota Solo saja atau di kabupaten yang lain?
6: Oke. Okay. Kalau memang lingkup kita memang sejauh ini masih ada di Kota Solo, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita bisa berkolaborasi dengan Mas Hatta yang ada di kabupaten sebelah. Sebenarnya kemarin itu ada Mas Hatta Karangnya dan Mas Hatta Sukoharjo.
1: Baik.
6: Tapi entah ya kenapa ini dua Mas Hatta ini sepertinya kurang aktif.
1: Sebentar, Mas Hatta apa tadi? Mas Hatta
6: Karangnya dan Mas Hatta Sukoharjo.
1: Oh iya.
6: Iya.
1: Baik.
6: Iya.
1: Tapi, kurang aktif.
6: Ya, kurang aktif. Tapi nanti kedepannya mungkin kita bisa berkolaborasi bersama mungkin dengan stakeholder yang ada di sekitar Kota Surakarta seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, ini dari kacamata Mas Hatta Surakarta ya, bagaimana perkembangan kesadaran wisata masyarakat Solo. Kalau event kan udah gede ya?
6: Yeah.
1: Pasti event-event di Solo tuh udah yang tarafnya internasional.
6: Sipa
1: ikut berarti juga.
6: Insya Allah nanti juga ikut.
1: Insya Allah nanti yeah. ikut ya Sipa yeah. ya. Yeah. Tapi kalau kesadaran wisata di POV masyarakat Solo, point of view-nya di masyarakat Solo, atau pandangan dari masyarakat Solo saat ini, apakah sudah cukup sadar wisata atau masih perlu banyak edukasi, Mas Rizky?
6: Oke, okay. Untuk POV saat ini memang yang harus digarisbawahi adalah untuk kebersihan lingkungan, pasti itu pertama.
1: Oh, yeah,
6: jadi pariwisata yang harus sustainable, pariwisata yang harus bisa sadar akan lingkungannya juga, karena tidak memungkiri kalau event-event itu kan pasti akan bingung untuk buang sampahnya di mana. Itu yang paling betul. Kita harus apa ya, harus tahu, dan nanti mungkin kita akan sadarkan itu melalui mungkin untuk bank sampah dan sebagainya nanti ke depannya, seperti itu. Karena apa ya, selain kalau dari saya sendiri melihat di Solo sendiri itu awareness atau kesadaran untuk membuang sampahnya itu agak kurang sebenarnya. Nah itu yang harus bisa kita tingkatkan, dan apalagi saat ini Mas Wali itu mengembangkan satu sistem yang namanya pengolahan sampah dari rumah.
7: Ya. Oh baik.
6: Gitu. Jadi pengolahan sampah organik dari rumah, nah itu akan nantinya kita akan bisa mendukung itu, gitu seperti itu, dari sisi lingkungan. Kemudian kalau dari sisi untuk mempromosikan sendiri sebenarnya sudah sangat bagus, tapi mungkin, nah ini satu lagi mungkin adalah conserve atau melestarikan. Nah ini yang mungkin harus bisa digarisbawahi dan harus bisa ditingkatkan lagi, karena mungkin ada beberapa bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Solo itu kurang dirawat ya, seperti itu. Ada salah satunya kemarin saya menemukan itu ada di daerah Tipes.
7: Apa tuh?
6: Ya, ada di Tipes, itu bangunan pertama, salah satu bangunan yang melatar belakangi peristiwa serangan umum di Solo.
7: Oh.
6: Ada perjanjian di situ, itu mohon maaf bangunannya agak sering kurang terawat seperti itu di daerah Tipes, di daerah depannya dalam apa itu di sana di Jalan Bayangkara pas di tengah kota itu.
7: Oke, okay, baik. Nah, wah, menarik loh itu. Ya. Itu harusnya yang diperhatikan begitu atau bagaimana Mas Rizky?
6: Ya. Salah satunya sih, kalau semuanya sudah diperhatikan itu bisa lebih bagus, tapi itu ada salah satu yang mungkin saya melihatnya kurang terawat seperti itu, atau mungkin dari mohon maaf, mungkin dari ahli warisnya atau dari pengelolanya itu mungkin kurang reserve itu, kurang melestarikan seperti itu.
7: Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Mas Sata?
6: Oke, nah ini kan kita bermitranya tidak hanya dari sisi pariwisata saja, kita juga bermitra dari sisi sejarah dan kebudayaan. Nah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini ada TACB namanya.
7: Tim apa tuh?
6: Tim Ahli Cagar Budaya. Jadi ini yang bisa berusaha untuk bisa merawat, mengkonserv dan bisa untuk melestarikan dari sisi cagar budayanya. Nah, jadi inilah nanti yang harus kita sarankan ke TACB. Apakah nanti pelestarian ini apa dari anggarannya dari dinas atau mungkin dari pribadi atau mungkin ada dari sisi CSR? Karena tidak memungkiri untuk pelestarian ini yang butuh biaya yang juga cukup besar nantinya, seperti itu.
7: Baik. Nah, itu saya tertarik ya dengan bangunan yang kaitannya dengan sejarah serangan umum 4 hari di kota Surakarta ya. Sama juga dengan rumah dari Jenderal Slamet Riyadi ya.
6: Itu
7: alangkah baik lagi ya kalau misalnya di apa ya istilahnya dilestarikan begitu ya. Nah, nanti di situ peran Mas Sata sebagai mitra berarti ya.
6: Sebagai mitra dan juga sebagai ya bisa juga jadi dari tim ahli cagar budaya, karena
7: TACB
6: wakil
7: tadi.
6: Ya, karena salah satu wakil ketua kami namanya Mas Bukhari itu juga terlibat menjadi TACB juga.
7: Wow. Ya. Yang mandegani gitulah ya bahasa
6: mengawal
7: ya. Mengawal spot-spot sejarah pariwisata dan juga tidak lupa untuk melek lingkungan ya, melek melestarikan lingkungan juga. Betul juga sih ketika permasalahan sampah tadi ya menjadi gagasan yang dikelola oleh Mas Sata juga. Nah, kalau pengelolaan sampah nih Mas, menurut Mas Rizky dan teman-teman nih, kalau kita kan punya Putri Cempo ya. Sekarang udah penuh tuh. Itu nanti efektivitasnya bagaimana ya Mas ya?
6: Oke, mungkin dari kalian ada yang mau jawab?
5: Sebenarnya kan di Putri Cempo itu setahu saya sudah ada pembangkit listrik tenaga sampah ya.
7: Oh, PLTSA ya. Mohon maaf, mic-nya dideketin nggak apa-apa? Di dekatkan. Nah, baik.
5: Nah, itu sudah ada PLTSA. Kemudian ini juga yang jadi pertanyaan, kenapa PLTSA ini masih belum bisa untuk digunakan, padahal waktu itu PLTSA ini sudah diresmikan. Setahu saya waktu itu dengan Mas Gibran dan kemudian sudah sempat digunakan juga, namun penggunaannya masih belum efektif. Mungkin itu nanti salah satunya bisa dengan, mungkin ini sih penyebabnya, karena kalau hujan itu kan basah, jadi kalau PLTSA itu cara kerjanya adalah dengan dibakar, kemudian uapnya itu baru digunakan untuk memutar turbin yang menghasilkan listrik itu sendiri.
7: Baik.
5: Nah, itu nanti kalau menurut saya itu bisa dengan menggandeng banyak anak muda, dan bahkan ada event yang namanya Krenova.
7: Oh, apa itu?
5: Krenova.
7: Krenova.
5: Iya, jadi itu event yang diselenggarakan biasanya untuk anak-anak sekolah ataupun mahasiswa yang untuk penemuan untuk penemuan, entah itu alat pendeteksi banjir atau
7: baik.
5: Alat yang lainnya mungkin juga dengan kesehatan gitu.
7: Baik, baik.
5: Nah mungkin bisa bekerja sama dengan event-event yang bagus seperti itu.
7: Okay.
5: Ya, terutama juga dengan kesadaran masyarakatnya sendiri ya.
7: Yeah.
5: Nah itu tadi programnya Mas Wali sekarang adalah pengelolaan sampah dari rumah. Itu di kampung saya, setahu saya itu sudah cukup efektif karena sudah mulai pengolahan limbah ini untuk pupuk itu, pembuatan pupuk kompos.
7: Baik, baik,
5: terus
7: baik.
5: Juga di daerah Joglo itu ada namanya Kampung Jawani.
7: Kampung Jawani.
5: Ya, itu bagus banget itu di sana setiap hari Sabtu itu ada bank sampah yang itu juga sangat efektif dan bekerja sama dengan sekolah saya.
7: Oh, di mana sekolah?
5: Di Man 1 Surakarta.
7: Halo, dekat berarti yeah. dengan saya juga, Man 1 Surakarta. Baik, baik. Jadi nih misal nih kalau untuk mitra permasalahan sampah, Mas Sata juga siap ya kalau menghandle permasalahan sampah yang nantinya bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder lain begitu. Berarti nanti akan digagas juga dong oleh Mas Sata berarti ya.
6: Iya, bisa jadi ke depannya nanti kan kaitannya dengan DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup ya. Jadi nanti mungkin lebih ke bagaimana kita mengawal untuk pelaksanaan di kampung-kampung ini gitu. Jadi apakah sudah berjalan dengan baik atau masih perlu ada monitoring atau pengawasan seperti itu gitu.
7: Baik, ngomongin soal event juga ya yang ada di kota Solo atau Surakarta sementara ini, sampai saat ini ya, bukan sementara ini, sampai saat ini kan event-event yang luar biasa itu terselenggara ya di kota Solo atau Surakarta. Itu setelahnya apakah kota Solo ini memang benar-benar merasakan impact yang besar dalam hal ekonomi setelah adanya event itu? Adakah perubahan sebelum waktu itu Solo masih sepi gitu kan? Sekarang udah ramai. Apakah terasa di situ impact-nya, Mas Rizky?
6: Oke.
7: Okay. Kalau dari kacamata Mas Sata ya?
6: Kalau dari kacamata Mas Sata memang dari dilihat dari okupansi dari hotel, kemudian dari akomodasi dan untuk paket wisata dan sebagainya, ini sudah cukup menunjukkan peningkatan seperti itu. Cuman mungkin akan lebih baik itu untuk masa tinggalnya di Solo itu lebih dilamakan mungkin dengan atraksi-atraksi yang sudah ada dan sudah menetap, seperti mungkin di Ngarsopuro Night Market itu okay. sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada di setiap di Wayang Orang Siwedari, kemarin kita juga ada event ya di Jambasan Gongso ya. Jadi setiap tahun itu untuk apa namanya, untuk pembersihan gamelan kiai, gamelan di sana dan juga patung Wayang Orang Siwedari, kita juga berkesempatan ke sana.
7: Oh ya, kemarin itu baru ya, beberapa hari ya.
6: Ya baru kemarin beberapa hari itu juga.
7: Baik, baik.
6: Kemudian ada event yang tadi memang di kampung-kampung wisata ini yang harus kita tingkatkan seperti itu, karena itu bisa untuk menambah daya tarik tadi seperti di Kampung Jawani. Kemudian kalau kemarin itu kita ada di Kampung Joho.
7: Joho, nah itu tadi saya mau bilang ya, di Joho tadi. Joho
6: yeah. Tapi kalau tidak salah tahun akhir-akhir ini mungkin agak kurang aktif seperti itu Kampung Joho gitu.
7: Baik.
6: Nah yang sudah aktif kan di, ya memang di sentra wisatanya kan ada di Kampung Batik Lawean dan Kampung Batik Kauman, itu sudah pasti. Nah ini yang mungkin yang akan digalakkan mungkin lebih ke kampung-kampung yang mungkin butuh pemberdayaan. Seperti ada kalau di tempat saya itu ada di Sangkar Burung.
7: Oh.
6: Nah di Mojosong itu kan sentra pembuatan sangkar burung.
7: Ya,
6: itu ada di dekat ring road itu. Nah itu mungkin akan bisa kita berdayakan nantinya untuk ada sentranya, kemudian ada atraksinya di situ. Karena itu yang masih kurang adalah atraksi apa yang bisa ditunjukkan oleh wisatawan nanti ke depannya seperti itu.
7: Sejauh ini Mas Sata selalu mengusahakan pergelutan wisata di kampung-kampung ya, dan sudah beberapa kampung yang punya apa ya istilahnya itu punya agenda ya, agenda yeah. wisata yang juga bermitra dengan Mas Sata. Yeah. Lalu bagaimana respon masyarakat khususnya generasi muda terhadap keberadaan Mas Sata selama ini? Apakah mong elon tok nek wong Jawa ngomong ya atau cuma ikut aja atau memang benar-benar nyebur di situ untuk bantuin juga gitu.
6: Oke. Okay. Kemarin kita sudah sekitar setahun atau dua tahun yang lalu itu kita dilibatkan dalam penyelenggaraan event Grebek Sudiro. Pasti sudah tahu ya Grebek Sudiro itu apa.
7: Yeah.
6: Jadi Grebek Sudiro itu adalah salah satu event untuk menyambut tahun baru Imlek yang ada di Solo seperti itu. Nah itu Salah satunya kita dilibatkan dari kalau di Sudiro Prajan itu ada Pok Darwisnya, jadi kalau Pok Sadar Wisata, jadi itu juga hampir mirip-mirip dengan Mas Hatta, cuman ada di kelurahan masing-masing Pok Darwis. Nah itu kita dilibatkan saat itu menjadi LO-nya. Jadi LO untuk menyambut para tamu-tamu, kemudian salah satunya juga ada di bidang sponsorship kalau nggak salah itu dulu.
7: Baik, itu. Baik. Berarti memang anak-anak muda responnya juga terjun bener ya?
6: Iya, juga terjun.
7: Tidak hanya ikut saja tampil gitu, terus habis itu ngilang gitu, enggak ya?
6: Iya.
7: Emang. Oh iya. Contohnya masih muda-muda mau lah ya. Kenapa sih nggak ikut generasi yang scroll-scroll saja?
6: Nah,
7: monggo. Challenge-nya di situ kan. Ah, mending scroll-scroll aja deh, cari tahu wisata mah dari sosmed aja bisa kan gitu.
3: Kalau aku sendiri kan orangnya suka konten ya.
7: Oh.
3: Nah, aku tuh setiap hari tuh kayak bingung mau konten apa. Terus kayak aku tuh lewat FYP, kalau misalnya ada open recruitment apa namanya? Masata.
7: Iya. Yeah.
3: Nah, di situ kita tuh kayak kontenin pariwisata yang mungkin ada di Kota Solo ya. Terus aku nyoba daftar dan puji Tuhan aja lolos.
7: Wih, mantap.
3: Mungkin aku ada bahan buat konten gitu.
7: Dari keinginan membuat konten itu akhirnya mau nggak mau terjun lah ya. Akhirnya berniat kuat untuk membuat konten itu, dan tidak hanya melihat konten tapi membuat itu tadi ya di situ. Jadi emang dari keinginan yang kuat ya, pendengar ingin membuat segala sesuatunya itu dikontenin, jadi bisa lah ya nanti kalau di tempat Anda pendengar ini masuk nih dari sektor wisata yang ingin dipromosikan, bilang ke Mas Hatta. Itu bisa ya kayak gitu ya?
6: Bisa, bisa. Bisa. Nanti kita ada identifikasi potensi yang ada di Kota Surabaya.
7: Nah, tapi tahan dulu. Kita ke jeda lagu dulu boleh ya, teman-teman? Ini ada lagu dari Wakil Wali Kota Surakarta featuring The Adhika Project. Udah pernah dengar belum? Jatuh Cinta di Solo.
6: Oh, sudah pernah dengar.
7: Sudah pernah dengar. Ya, nah, mungkin pendengar yang lain belum kali ya. Kita dengerin bareng-bareng lagi ya, Jatuh Cinta di Solo ya. Abis itu nanti kita akan lanjut lagi. Setelah ini Rifki Minov masih bersama Mas Hatta Kota Surakarta ya, dan lanjut di obrolan komunitas Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya pendengar Rifki Minov dan juga Mas Sata Kota Surakarta yang hadir di segmen obrolan komunitas ya. Mas Sata atau masyarakat sadar wisata Kota Surakarta. Nah, tadi Mas Rizky selaku foundernya, sang founder nih, bilang soal identifikasi dan mekanismenya ya. Nah, ini boleh dijelaskan identifikasi pengelompokan wisata, tempat wisata, begitu Mas Rizky?
1: Oke. Ini memang
0: maaf. Kurang volume saya kurang mantap. Nah, sekarang oke? Udah mantap?
2: Oke, aman. Jadi, untuk pendataan atau identifikasi dari destinasi wisata yang ada di Kota Solo, ini memang tanggung jawabnya dari salah satu bidang ada di Mas Sata, namanya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
0: Oke.
2: Nah, ada sub bidangnya yang namanya koordinator destinasi wisata. Ya, jadi untuk tugas dan tanggung jawabnya ini memang ada 5 ya di sini. Nah, yang pertama mengidentifikasi, mendata dan memetakan potensi destinasi wisata yang ada di Solo. Jadi potensi ini tidak hanya dari potensi dari sumber daya alamnya saja, tapi juga dari event-event. Uh-huh. Jadi semuanya ini dipetakan dari divisi ini atau sub-bidang ini. Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama dengan pengelola destinasi wisata. Dalam hal ini mungkin dari Poltergeist-nya atau LPMK yang ada di kelurahannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyusun paket wisata tematik. Jadi paket wisata ini bisa macam-macam, ada bisa dari budaya, sejarah, kuliner, edukasi, religi, dan kalau alam itu agak jalan tapi sudah juga ada, alam juga ada. Kemudian yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan destinasi wisata. Nah, ini yang tidak langsung apa ya istilahnya, tidak langsung 100% jalan gitu. Nanti harus ada langkah-langkahnya dulu, monitoring apakah di lapangan itu apakah sudah sesuai dengan SOP-nya atau mungkin harus ada yang ditingkatkan seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah memberikan rekomendasi pengembangan destinasi berbasis masyarakat. Jadi destinasinya tidak hanya dari berbasis potensi saja tapi juga berbasis selera atau
0: selera.
2: Iya, seperti itu. Karena saat ini kita juga tidak memungkiri sih, masyarakat tuh senangnya yang tren-tren yang saat ini sih.
0: Gitu. Iya, yang lagi viral-viral.
2: Viral, seperti itu. Itu dari bidang koordinator destinasi wisata, seperti itu.
0: Baik. Itu udah detail dan spesifik ya, cara Mamasa untuk mengidentifikasikan tempat-tempat wisata. Nah, ini kalau cara Mamasa menggali dan mendokumentasikan cerita-cerita sejarah. Ini
2: kita sejarah.
0: Oke. Okay. Ya mungkin mulai terlupakan ya.
2: Yeah.
0: Ini gimana tuh cara nge-review atau apa, bukan review ya, nge-remake atau gimana?
2: Oke.
0: Okay. Cara mengingatkan kembali ya ke masyarakat begitu.
2: Mengingatkan kembali. Oke.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Pastinya ini ada salah satu bidang juga yang ada di Mas Sata, yakni bidang pelestarian sejarah dan kebudayaan berkelanjutan.
0: Oh, mantap.
2: Nah, ini tugasnya juga cukup banyak nih. Jadi ada beberapa tugas yang saya garis bawahi di sini adalah mengidentifikasi, mendata dan mendokumentasikan situs sejarah, cagar budaya, tradisi dan warisan budaya. Kemudian ini juga bisa menyusun database sejarah kampung. Jadi kalau di istilah sejarah itu namanya toponimi.
0: Toponimi.
2: Ya, toponimi itu asal usul kampung. Ini misalkan salah satu kampung yang ada di sekitar kita nih, misalkan let's say Mangkuyudan. Nah, Mangkuyudan itu dulunya adalah salah satu tempat tinggalnya dari Pangeran Mangkuyudo.
0: Oh,
2: nah gitu. Jadi itu toponimnya seperti itu, asal usul kampungnya seperti itu.
0: Oh, baik.
2: Nah,
0: toponim
2: itu,
0: ya.
2: Itu bisa dari Mas Sata juga. Kemudian ini juga yang enggak kalah penting, menyebarkan edukasi sejarah dan budaya kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa dan wisatawan.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian nah ini mendorong regenerasi pelaku budaya melalui pelatihan bagi generasi muda. Dan terakhir, ini juga mengawasi dan melaporkan apa.

0: bila terdapat kerusakan atau ancaman terhadap situs sejarah maupun cagar budaya. Jadi tadi yang saya bilang tuh ada situs-situs yang mungkin agak kurang terawat atau mungkin ditinggalkan seperti itu, kita mengawasi dan melaporkannya nantinya. Gitu.
1: Baik.
0: Nah, kemudian tadi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak kegiatan pelestarian budaya. Jadi ini yang mungkin tidak dimiliki oleh komunitas lain, karena komunitas lain itu mungkin ya, kalau di Solo saya lihat pariwisata itu hanya berbasis profesi. Mm-hmm. Jadi ada, mohon maaf ini saya sebutkan aja enggak apa-apa,
1: yeah.
0: Ada PHRI, kemudian ada ASITA,
1: baik.
0: Kemudian ada HPI, nah itu kan hanya berbasis profesi.
1: Betul.
0: Nah tapi kalau kita, ini lebih ke semua, jadi universal. Jadi ada pariwisata, ada sejarah budaya juga ada, seperti itu.
1: Datang sebagai the equalizer ya,
0: ya
1: penyeimbang.
0: Penyeimbang, ya. Benar, seperti itu.
1: Ya, baik. Nah ini yang akhirnya kan membuka mata kita, pariwisata itu kan bisa mendukung perekonomian masyarakat ya?
0: Ya, tentu.
1: Nah, kalau saya menyebutnya tuh bukan pelaku UMKM, pegiat ya. Hmm. Kalau pelaku nanti takutnya pelaku apa gitu kan ya.
0: Yeah.
1: Tapi untuk pegiat UMKM lokal, apakah juga mendapatkan manfaat nyata nih dari kegiatan-kegiatan wisata sejarah dan budaya begitu?
0: Ya nanti ada integrasi dari paket wisata yang sudah disusun oleh dari teman-teman koordinator destinasi wisata tadi. Kan salah satunya adalah wisata paket sejarah ya.
1: Oh,
0: misalkan
1: baik.
0: Ada di sini mungkin di daerah-daerah Mangkunegaran ini kan sebenarnya bisa kita susun sebenarnya di daerah sini. Itu ada salah satu kalau di sini ada dekat ini namanya Ponten Ngebrusan.
1: Ponten Ngebrusan.
0: Ponten Ngebrusan, yaitu salah satu fasilitas MCK.
1: Oh, yang di belakang sini.
0: Di ya,
1: yang
0: kan
1: belakang
0: juga
1: RRI.
0: Bisa.
1: Gitu.
0: Ya, belakang RRI pas ini.
1: Saya kaitkan agak lurus dikit.
0: Nah, kaitkannya dengan yeah. yang dekat-dekat aja. Nah,
1: betul.
0: Yang,
1: nah,
0: itu sebenarnya juga bisa dikembangkan nanti ke depannya.
1: Ya, itu buat photoshoot asik ya sore-sore,
0: asik,
1: ya tempat
0: iya,
1: itu. Mantap
0: iya,
1: loh itu.
0: Mantap, itu seperti itu.
1: Namanya Ponten?
0: Ponten Ngebrusan.
1: Ngebrusan.
0: Karena kan kampungnya namanya Ngebrusan. Ponten itu dari kata, mohon maaf, MCK.
1: Iya, betul, itu. Betul. Baik. Itu. Masih banyak ya sebenarnya tempat-tempat seperti itu ya di Solo ya?
0: Masih banyak seperti itu.
1: Oh, misalnya nih, kalau mau disebutin dua lagi, selain Ponten Ngebrusan, ada lagi nggak tempat-tempat yang sebenarnya itu unsur sejarahnya gede banget, selain tadi Mangkuyudan nih?
0: Unsur sejarahnya ke kampung ya?
1: Ya, besar okay. Ya unsur sejarahnya besar.
0: Mungkin yang lain ada?
2: Kalau ke kampung tuh, kampung jalan itu sebenarnya juga besar.
1: Oh iya.
2: Yang udah viral tuh ya pastinya Kampung Batik Kauman dan Kampung Batik Lawean. Tapi kalau untuk situs bersejarah lainnya yang kurang terekspos itu ada Bangker di Balai Kota.
1: Nah itu saya juga tertarik gitu.
2: Nah, namun masih kurang peminat ya yang ke sana.
1: Iya.
2: Ada juga Bangker Sentono di Lawean.
1: Nah itu juga masih kurang itu ya, kurang pengunjung ya.
2: Ada karena saya tour guide, jadi saya sering mengajak tamu saya itu untuk ke sana, ke Bangker Sentono itu sebagai salah satu destinasi wajib juga.
1: Baik, baik. Banyak tempat ya pendengar yang sebenarnya bisa dimaksimalkan ya. Nah ini nanti menjadi agendanya Mamasa dong ya.
0: Mamasata.
1: Bukan Mamasa ya.
0: Mamasa itu di daerah Sulawesi.
1: Ini Masata ya. Gimana? Ya juga ya, Masata.
0: Iya.
1: Yang akan terus mengawal pariwisata di kota Surakarta dan sekitarnya. Nah ini berarti lebih lanjut program atau rencana Masata ya ke depannya buat pengembangan pariwisata sejarah berarti fokusnya ke situ ya, ke kampung-kampung tadi
0: ya. Iya, kurang lebih ke mungkin lebih ke saran untuk pengembangan paket wisata. Jadi pengembangan paket wisata dan mungkin tadi ada potensi-potensi apa saja yang kita bisa petakan di wisata di Kota Solo. Dan ini nantinya ini coming soon ya. Jadi ini nanti akan ada program baru seperti ini sih. Jadi mungkin bisa sifatnya online atau offline, namanya Binarita.
1: Binarita.
0: Binarita. Bincang pariwisata, sejarah dan budaya Masata Kota Surakarta.
1: Baik. Itu nanti bulan
0: doakan aja di bulan ini sudah terlaksana.
1: Oh baik, amin. Ya. Semoga terlaksana ya, Binarita. Kenapa?
3: Udah di-spill.
1: Oh, udah di-spill. Baik. Binarita ya, pendengar nanti bisa ikut ya. Kita berlanjut ke pertanyaan dari pendengar nih. Ada pendengar yang sudah bertanya via WhatsApp kepada Masata. Ini dari Ibu Ginianti. Malam narasumber, tujuan prinsip apa dari Mas Hatta itu sendiri? Barangkali ini maksudnya tujuan dan prinsip apa Mas Hatta bergerak ya? Tujuannya apa? Prinsipnya bagaimana? Nah, silakan yang akan menjawab, Kak siapa?
0: Siapa?
1: Kak Vino, Kak Almira, Kak Nurma, atau Kak Rizky?
0: Oke, saya Kak Nurma dulu.
3: Mungkin
1: Kak Nurma, Nurma dulu,
3: mungkin sedikit ya, Kak. Kalau saya juga sebagai POV dari pelamar yang baru saja masuk nih, ngelihat Mas Hatta tuh juga selain yang sekarang dilakukan sebagai promotor juga ya terkait pariwisata dan kebudayaan, tapi juga berusaha untuk apa ya namanya, kita bareng-bareng gitu loh dari akar rumput buat membangun kembali kayak nuansa-nuansa sejarah yang harus kita kembangkan kembali. Dan kalau menurut saya Mas Hatta ini tidak hanya mewariskan saja nantinya, tapi mengembalikan, karena kalau mewariskan itu kan enggak 100% ya. Jadi kita berusaha untuk mengembalikan kembali bagaimana pariwisata-pariwisata yang tentunya tetap dadi wong Jawa ya, karena Surakarta ini memang suku Jawa, dan kita menggandeng, apalagi kata Mas Rizky tadi, genzi-genzi yang cukup banyak, apalagi di kota Surakarta ini banyak pendatang, jadi tentunya akan sangat positif ya, sebagai salah satu komunitas yang ikut turun kepada masyarakat langsung.
1: Baik, berarti emang inilah yang nantinya digagas terus oleh Mas Hatta ya. Gen Alpha tadi juga digandeng dong ya?
0: Ya pastinya. Ini nanti akan saya belum spill ya. Ini Mas Hatta nanti kan teman-teman ini nanti bertugas sekitar 4 tahun. Jadi 2026 sampai 2030. Pasti nantinya akan menggandeng Gen Z, terutama ini saya sudah bidik nanti kolaborasinya mungkin dengan Forum Anak, kemudian Karang Taruna juga. Itu sudah akan saya bidik ke depannya, terutama untuk pelestarian sejarah, karena saya lihat di kota Surakarta ini kalau sejarah sebenarnya anak-anak muda, anak-anak SMA, SMP itu sebenarnya sudah sangat-sangat tertarik. Buktinya kemarin saat saya, ini kan saya juga profesinya sebagai guru ya teman-teman ya. Jadi,
1: Masya Allah, digugulan ditiru.
0: Ya, digugulan ditiru. Kemarin ya, kemarin itu saya salah satunya adalah membimbing untuk Lomba Cerdas Cermat Museum Kota Surakarta. Ini juga event tahunan yang diselenggarakan oleh Disputpar, tepatnya di UPT Museum. Dan ini diikuti oleh peserta SMP se-Kota Surakarta saat itu. Di bulan April kemarin kalau tidak salah.
1: Mantap, lancar ya Mas ya?
0: Lancar, alhamdulillah. Kemarin, ya tapi belum mendapatkan juara sih sebenarnya, tapi istilahnya minat dan atensi untuk pelestarian budaya dan sejarah di kalangan siswa SMP terutama ini sudah sangat-sangat besar seperti itu.
1: Baik, berlanjut ke pertanyaan pendengar lainnya, ada Mas Theo di Magelang. Halo obrolan komunitas, ini Mas Theo dari Magelang mau tanya, bagaimana sepak terjang komunitas dalam pembinaan desa wisata atau destinasi baru di kawasan sekitar Solo? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Mas Theo atas pertanyaannya. Jadi untuk di sekitar Solo sendiri, kita belum di sekitar Solo ya Mas Theo, jadi masih di kawasan kota Surakarta atau kota Solo. Sepak terjangnya saat ini kita sudah beberapa kali bekerjasama dengan beberapa asosiasi homestay atau guest house. Untuk istilahnya mengembangkan paket wisata yang menarik. Salah satunya kemarin kita bekerjasama, anggota kita juga sebenarnya bisa lintas komunitas juga, itu ada anggota dari IGHO, International Guest Host Official. Jadi istilahnya perkembangan guest host yang ada di kota Surakarta ini kita sudah ada basicnya, atau sudah ada istilahnya, sudah ada background kerjasamanya, dan ini nantinya yang akan kita kembangkan juga untuk bagaimana wisata berbasis kampung ya ini lebih digalakkan lagi seperti itu. Karena kalau wisata itu kalau di kota Solo berbasis dengan destinasi saja, tidak berbasis kampung. Nah ini yang akan kita galakkan dan kita akan tawarkan nih, karena salah satunya menarik ini.
1: Saya gimana tuh?
0: Anggota kita kemarin ada yang baru balik dari Belanda. Ada yang baru balik dari Belanda sekitar 1 bulan, dan ini sudah kita terima. Nantinya potensi inilah yang akan kita gaung, yang akan kita gait untuk bisa menarik wisman.
1: Baik.
0: Itu. Karena ini main saya yang wawancara juga, jadi istilahnya si kakak ini satu ini itu sudah punya koneksi dengan beberapa apa istilahnya dari dari kawan-kawan yang ada di Belanda seperti itu, dan sering mengunjungi kota Solo juga seperti itu. Jadi inilah yang nanti mungkin akan kita tawarkan seperti itu teman-teman. Jadi saya spill di sini gitu.
1: Baik, mantap. Tugasnya ini yang sangat bisa dirasakan manfaatnya ketika dari Belanda itu tadi ya,
0: benar.
1: Untuk menarik wisata mancanegara. Benar. Nah, kalau bisa sekalian mobil pertama di Indonesia bawa pulang ke sini dong. Iya kan, mobil PB1 kan?
0: PB10
1: ya? Oh maaf, PB10 tapi mobil pertama di Indonesia.
0: Iya.
1: Itu masih di Belanda betul ya? Kayaknya ya? Sepertinya iya. Belum bisa dibawa ke sini.
0: Tapi iya. Kemarin kalau tidak salah saya mendengar kabar beberapa, ya sudah beberapa kali artefak kita sudah dikembalikan ke sini.
1: Oh alhamdulillah, gitu. Baik. Dan juga itu ya, apa yang kaitannya dengan serat-serat gitu ya?
0: Iya,
1: surat-surat itu yang ditulis dalam apa aksara kuno dan dari kulit hewan ya, kertasnya ya, itu baik. Nah ini sekarang kalau sebelum ke closing statement, kalau sebelum kita akhiri juga dan teman-teman nanti bisa memberikan closing statement ya. Kok diem? Saya yang diem ya. Ya biar dramatis gitu ya. Enggak usah.
3: Biar pendengar tuh penasaran.
1: Tidak perlu. Jadi harapan apa yang ingin disampaikan? Nah ini perlu baru. Kalau tadi tidak perlu ya gimmicknya ya. Kalau ini perlu. Harapan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Surakarta terkait pelestarian budaya daerah? Bisa tuh. Unek-uneknya teman-teman gitu terhadap masyarakat tuh. Mohon nih kakak-kakak nanti begini gitu yang ingin disampaikan, silahkan.
0: Oke, kalau dari saya pribadi, harapan kedepannya bagi generasi muda dan generasi milenial yang ada di kota Surakarta, jaga dan rawat cagar budaya yang ada di seliling kita. Karena siapa lagi kalau yang tidak merawat adalah kita, seperti itu. Karena generasi-generasi yang sudah sepuh dan sudah tua itu kan sudah tidak kompeten lagi untuk merawat. Maka saatnya dari kita untuk bisa melestarikan dan merawat cagar budaya. Intinya tidak mengotori dan tidak merusak, ya seperti itu. Karena istilahnya hanya merawat saja dan lebih bagus lagi adalah untuk menjaga seperti itu. Seperti
1: baik.
0: Itu sekali dari saya.
1: Oke, baik. Dan ini nih satu aja tradisi di Kota Surakarta yang menurut kakak-kakak yang harus terus dilestarikan itu apa?
0: Satu-satu atau gimana?
1: Boleh, satu suara deh ya.
0: Satu suara. Oke, monggo silakan. Siapa?
1: Kira-kira apa nih yang?
2: Dari aku itu salah satunya adalah jualan dawet pas ada anak pertama menikah.
1: Oh iya ya, nah, itu terakhir aku kecil itu.
2: Jadi aku sempat mengenalkan ketika aku mengantar tamu, itu di pas banget di kampungku ada ini ada yang menikah gitu, terus pas banget ada yang jualan dawet juga, jadi itu kan ternyata di tempat-tempat lain, di kota-kota lain itu tidak ada. Nah, jualan dawet sendiri untuk para pendengar, nah itu adalah tradisi gimana ketika anak pertama menikah, kemudian orang tua itu bisa, ibu dan bapaknya itu berjualan dawet ayu namanya, dan nanti pembelinya itu membeli dengan pecahan genteng
1: atau
2: yang biasa kita sebut dengan kerawang.
1: Ah betul, iya setuju sih, itu udah lama banget tuh udah nggak ada ya. Baik. Nah ini sosial media dari teman-teman Mas Hatta. Ini kalau pendengar pengen mempromosikan atau pengen join bisa di Instagram, TikTok, or Facebook, or WhatsApp phone. Ini bolehlah disebutkan.
0: Oke, Instagram kita ada di masata_surakarta. Jadi silakan follow dan ikuti di sana karena banyak kegiatan, banyak eksplorasi yang akan dipost di sana oleh teman-teman Masata sendiri. Dan untuk TikTok ini nanti akan dibuat kontennya tapi Masata Surakarta juga sama. Facebook juga kita sudah ada Masata Surakarta juga, jadi stay tune terus di Instagram dan Facebook official dari Masata Surakarta sendiri.
1: Baik, as a closing statement, apa yang ingin disampaikan dari teman-teman Masata?
0: Oke.
1: Boleh salah satu nih?
0: Salah satu, Mbak Norma, silakan.
3: Oke, mungkin closing statement ya dari teman-teman Mas Hatta. Jadi kita ini komunitas yang sangat terbuka untuk masyarakat. Kita menerima berbagai saran, berbagai kritikan, dan mungkin jika ada banyak usulan, kita sangat menerima. Karena kita juga tidak bergerak sendiri di komunitas, kita menggandeng masyarakat, dan juga kita Mungkin berperan juga ya Mas Rizky ya, sebagai penyambung dengan kedinasan, dengan pemerintah, tentang bagaimana sih baiknya pariwisata dan juga kebudayaan di Kota Solo ini tentunya. Dan jangan lupa tetap menjaga kebersihan, karena kalau nggak bersih sama aja nanti ya pariwisata sama kebudayaan bisa rusak sendiri nantinya gitu.
1: Betul. Oke, yang lain mungkin ada kan tambahan yang belum sempat disampaikan tadi kepada pendengar?
4: Kalau harapan boleh nggak ya?
1: Boleh.
4: Kalau harapan aku, dari aku tuh harapannya semoga masyarakat Surakarta ini kayak lebih sadar sama wisata yang ada di Kota Solo tentunya. Kayak yang misalnya wisata kecil-kecilan gitu ya, kayak misalnya kampung-kampung gitu, kayak kita tuh harus melestarikan supaya mungkin nggak punah ya, atau nggak terawat gitu ya.
1: Baik.
4: Nah gitu, terus mungkin apa ya, kayak mungkin jaga kualitas atau jaga kebersihan juga, karena mungkin di suatu event itu pasti itu masyarakat Solo tuh kayak kurang ada kesadaran untuk membersihkan sampah sendiri.
1: Ah gitu. Ya baik, itu sederhana tapi mengena ya. Luar biasa, memang menjaga kebudayaan itu dimulai dari juga menjaga kebersihan itu tadi ya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Rizky, Kak Vino, Kak Nurma, dan Kak Almira ya, yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini di studio Pro 1 FM untuk membicarakan soal pariwisata, untuk ngobrol terkait pariwisata ya, kenal lebih dekat komunitas Masata Surakarta yang memang berkecimpung di pariwisata Kota Surakarta. Kita harapkan juga ya, dari Masata Kabupaten Solo Raya ini juga aktif ya pastinya ya. Nah semoga ya.
0: Ya semoga.
1: Dan kalau misalnya ada waktu lagi, boleh kita ngobrol kembali di sini?
2: Boleh.
1: Bisa ya?
3: Boleh.
1: Boleh ya?
3: Oke, nanti sebelumnya baik. Ada mie kuah dulu.
1: Wah, saya sukanya non kuah itu. Soalnya ada bawang gorengnya di atas.
3: Okay.
1: Eh, tapi kalau yang berkuah ada ya?
3: Iya.
1: Dikit tapi banyakan yang goreng.
2: Goreng sendiri.
1: Iya bener sih, goreng sendiri sih. Pengennya ada yang gorengin. Tapi bukan digoreng di media sosial ya. Jangan itu, jangan. Baik, sukses terus untuk Kak Rizky, Kak Alvino, Kak Almira, dan Kak Nurma ya. Dan teruslah bawa pariwisata Kota Surakarta mendunia. Gitu. Ya, memang sudah mendunia, tapi tetap awetkan di situlah, jangan sampai turun lagi grade-nya. Selesai sudah kebersamaan kita dalam program obrolan komunitas, tapi belum selesai dalam siaran Surakarta malam ini, karena masih sampai nanti jam 00.00 waktu Indonesia Barat ya. Terus dengerin Pro 1 FM RRI Surakarta melalui radio konvensional Anda maupun lewat aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Baik, sekali lagi terima kasih kakak-kakak dari Masata. Pulang-pulang, hati-hati pulangnya, kebalik yang diulang ya. Pulang-pulang hati-hati. Hati-hati pulangnya, dan sampai jumpa kembali nanti di obrolan atau segmen lain.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih pendengar.
1: Selamat malam.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, Kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu Kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi Kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih Kak? Coba sini Ibu lihat, Kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya
2: dengan mempergunakan alat seperti ini, ataupun juga kita dapat mempergunakan. Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya nggak benar begini sih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang.
3: Kenapa sih Bu? Ngomelnya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG Kakak. MBG-nya masa nggak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
3: Ya ampun, iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu, pantas Kakak nggak mau.
2: Emang tadi di sekolah nggak ada yang protes, Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG nggak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu nggak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin, semoga ya Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di Aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak, Ibu, dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, Pak, tahu gak? Menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah. Menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak. Kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Hup! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 9 sampai jam 11 malam hanya di 101 FM RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang saatnya ruang rindu pendengar. Jika malam hari ini ruang rindu Anda bisa untuk merequest lagu Indonesia yang rilis di tahun 2000 sampai 2010. Saya undang pendengar ya untuk bisa bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, Selasa 14 Juli 2026, dan Anda bisa request lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 sampai 2010. Ada yang hadir di line telepon 638055. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya Ibu?
1: Sehat selalu, Mas.
0: Sehat selalu. Ibu di rumah saja ini?
1: Iya. Ini sama siapa ya, Mas?
0: Saya Rifki Minov di sini.
1: Oh, Mas Rifki.
0: Enggak, Ibu masa lupa.
1: Lupa ya, Mas Rifki.
0: Enggak apa, Bu. Aman. Ibu sehat,
1: karena,
0: alhamdulillah. Kenapa, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat. Karena, Mas. Apa ya? Radionya tuh kok, radionya RRI apa agak rusak kan, Mas kok?
0: Oh, memang apa yang dirasa oleh Anda, Ibu? Kemeresek
1: itu. Oh. Kemeresek radio.
0: Oh, baik.
1: Di HP enggak?
0: Oh, baik, baik. Nanti kita akan laporkan ke tim teknik deh, Bu, nggih, agar bisa jernih kembali di siaran radio terestrial atau radio konvensional begitu, Ibu.
1: Oh iya, ini kalau di HP enggak?
0: Oh, tapi baik.
1: Radionya tuh.
0: Ya, radio terestrial nggih, Bu, nggih.
1: Iya.
0: Baik. Nanti akan kami laporkan ke tim teknik agar dilakukan perawatan nggih, Bu, agar siarannya menjadi jernih kembali. Ibu mau request lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010, lagu nopo, Ibu?
1: Lagunya apa ya? Leto, Mas.
0: Oh, baik. Leto yang mana? Sebelum Cahaya?
1: Ya, itu. Belum Cahaya juga mau.
0: Baik. Nah, ini Bu, tema Ruang Rindu ya. Dan ya, untuk pendengar yang lain juga, tema Ruang Rindu malam hari ini ya, mengenai kaos ya, kaki, Ibu.
1: Apa?
0: Ketika mengenakan kaos kaki, suka kaos kaki, kaki yang pendek semata kaki atau kaos kaki panjang yang hampir selutut itu, Bu?
1: Kalau saya nggak pernah pakai kaos kaki ya, Mas. Cuman itu, apa, kalau mau tidur,
0: toh. Oh, kaos kaki ya, panjang, Bu?
1: Iya, kalau mau tidur, toh. Kalau kemana-mana nggak pakai.
0: Jika Anda pakai sepatu pun tidak pakai kaos kaki, Bu?
1: Enggak, saya sudah tua itu pakai sepatu, sudah nggak, Mas. Nggak kerasan, enaknya tuh. Saya sudah tua, Mas.
0: Oh.
1: Karena ya,
0: Ya suapin dan pengapunten, Ibu.
1: Iya, sudah 75 loh, Mas.
0: Ih, alhamdulillah masih sehat.
1: Apalagi di orang dusun, orang kampung itu loh.
0: Iya.
1: Orang kampung.
0: Baik, baik. Jadi, lebih sering pakai.
1: Jadi sepatu-sepatu yang masih muda itu malah nggak dipakai.
0: Banyak nganggurnya.
1: Karena kakinya tuh sudah itu kok. Cuman kalau jagongnya nggak pakai kaos kaki, Mas.
0: Kalau mundur beberapa puluh tahun ke belakang, kalau Anda memakai sepatu, mengenakan kaos kaki yang panjang atau pendek, Ibu?
1: Pendek, Mas.
0: Oh, pendek. Yang semata kaki, nggih, Bu, nggih.
1: Nggih.
0: Berarti sudah nyaman.
1: Nggih.
0: Ibu, ya? Ruang Rindu, salam-salamipun, kagem sinten mawon.
1: Salamipun kagem Mas Rizky dulu.
0: Oh, matur nuwun.
1: Selamat malam.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Tapi kemarin sudah diumumkan sama Mas Manggala kalau salam-salam sedikit aja.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Ya.
1: 5 orang gitu.
0: Baik.
1: Jadi saya ya untuk nanti kasihan yang belakang ya, Mas.
0: Nggih, Ibu. Biar kebagian semua, Ibu.
1: Iya. Bu Tanti, selamat malam. Bu Rere.
0: Nggih.
1: Bu Modesta, Mas Keris, Mas Andi, dan untuk semuanya ya, Mas.
0: Nggih.
1: Nanti Kasihan.
0: Inje ibu.
1: Makasih Mas Rizky.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut ke telepon WhatsApp, ada yang menelpon saya, ada Ibu Elisa di Pajang. Selamat malam, Ibu Elisa.
2: Malam, Pak Dokter.
0: Selamat malam Ibu Dewan. Ibu sehat?
2: Sehat, amin.
0: Amin. Di rumah nih Ibu?
2: Apa Mas?
0: Sedang di rumah kah nih Ibu?
2: Oh ini di rumah.
0: Anje, ngagem kaos kaki apa mboten Bu?
2: Enggak Mas.
0: Karena tema kita
2: pakai sepatu ya enggak.
0: Karena tema kita pakai kaos kaki yang disukai oleh pendengar, suka kaos kaki yang pendek semata kaki atau yang panjang yang hampir selutut Ibu.
2: Saya enggak pakai.
0: Kalau menilik beberapa puluh tahun ke belakang, Ibu pakai kaos kaki suka yang pendek atau panjang?
2: Ya enggak pakai.
0: Duh, kalau pakai sepatu enggak pakai kaos kaki ngoten Ibu.
2: Kalau sakit demam oh. Gitu malah pakai
0: yang panjang pasti nggih Bu.
2: Kalau kedinginan gitu pakai.
0: Nah, ketika sakit atau kedinginan memakai kaos kaki yang panjang berarti panjenengan Bu.
2: kalau sakit kedinginan
0: nggih, baik kraos sangat nggih Bu. Jadi ada rasa yang bisa menghilangkan dinginnya tadi nggih Bu nggih. Dari kaos kaki panjang yang jenengan agem ketika lagi dingin. Ngoten Ibu. Halo Ibu, masih bisa mendengarkan saya?
2: Ah ya ya.
0: Sinyalnya aman nggih Bu? Tidak putus-putus kan Bu?
2: Aman.
0: Oh nggih.
2: Aman.
0: Ibu
2: anu kalau di kamar itu anu enggak nyaut tok RRI.
0: Oh ngoten. Itu Ibu pakai
2: di depan.
0: Pakai radio lewat HP atau radio konvensional?
2: Enggak. Enggak pakai HP. Ya bisa, tapi enggak. Kan ada radio 3. Setiap kamar ada radio.
0: Oh, ngoten. Geng. Jih, tapi
2: kalau enggak di kamar enggak nyaut, ya saya ke depan.
0: Oh, niki berarti di depan. Oh,
2: ini
0: inje.
2: Di depan.
0: Oh, inje. Kaleng laras, ge, Bu. Ibu mau lagu nopo Bu yang rilis tahun 2000 sampai 2010 lagu Indonesia?
2: Demi Cinta.
0: Demi Cinta? Lagu ini pun?
2: Krispati.
0: Oh Krispati, gih. Baik. Saya maksudnya masukkan dalam list. Ya itu era 2000 sampai 2010 Ibu Demi Cinta.
2: Mm-mm.
0: Baik. Ya. Salam-salamnya Ibu.
2: Salam-salamnya sedikit aja ya.
0: Gih.
2: Buat sekarang kok gak muncul tau Bu Yuni.
0: Oh iya ya.
2: Ayo muncul.
0: Iya Bu Yuni muncul.
2: Bu Ajasri.
0: Yeah.
2: Terus Bu Wigati.
0: Yeah.
2: Ayo muncul. Terus ada Bu Modesta, Bu Menti. Pokoknya semuanya nanti gandul Pak Tri.
0: Oh nje.
2: Ini
0: siap.
2: Jangan banyak-banyak, kasihan yang di belakang.
0: Betul Ibu nje.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Lagunya tak tunggu.
0: Inji,
2: sami-sami. Selamat malam Pak Dokter.
0: Selamat malam Uki, Bu Elisa, Bu Dewan, wonten Pajang. Baik, dari telepon reguler maupun telepon WhatsApp ya sudah saya angkat. Telepon dari pendengar ada Ibu Elisa atau Bu Dewan ya. Dan kemudian ada chat WhatsApp juga, tapi sebelum ke chat WhatsApp nih ada yang baru masuk di telepon reguler. Akan saya coba angkat di telepon reguler 638055. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mas Rifki Rinom.
0: Mas Rifki Minov, Rifki Minov mawon Bu.
3: Mas Rifki Minov.
0: Injih matur nuwun.
3: Dipun mangertos Mas.
0: Nggih, alhamdulillah kula sae panjenengan kados pundi Bu?
3: Alhamdulillah sehat waras warek Mas.
0: Alhamdulillah kula remen menawi Ibu sehat waras.
3: Nggih, saged honor sama Mas Riki.
0: Nggih, matur nuwun. Ibu, agem kaos kaki napa mboten sakniki?
3: Sakniki mboten. Nek kaya sama mawon Mas.
0: Nah, Ketika sedang pergi, ibu menggunakan kaos kaki, sukanya pakai kaos kaki yang pendek atau panjang, ibu?
3: Pendek aja, Mas.
0: Oh, J, yang semata kaki, nge?
3: Iya.
0: J, sampun nyaman, Mbak, ngagem kaos kaki pendek, Bu, nge?
3: Nyaman banget, Mas.
0: Eh, J, alhamdulillah.
3: Ya, pertemuan-pertemuan itu di Solo itu, Mas. Pajang, kalau 2 bulan sekali, Mas.
0: J, berarti ibu suka pakai kaos kaki yang pendek.
3: Pendek, ya, nyaman banget.
0: Ibu, lagu nopo yang sedang ibu inginkan? Lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 sampai 2010, ibu?
3: Asal Kau Bahagia, ya, Mas.
0: Asal Kau Bahagia, niku sudah di atas 2010, ibu. Pangapunten.
3: Karena Cinta Terlarang, The Virgin.
0: Nah, itu masuk, itu 2009, Cinta Terlarang, nggih.
3: Cintanya dilarang, Mas.
0: Baik.
3: Alhamdulillah bisa masuk 2 hari, ya, Mas, ya.
0: Nggih.
3: Alhamdulillah.
0: Nah, niki lancar komunikasi saya dengan ibu. Nah, semoga ibu juga mau memberikan salam-salam kepada pendengar.
3: Salam-salam sedikit aja, ya, Mas.
0: Inje.
3: Salamnya buat Mas Riki.
0: Terima
3: kasih. Keluarga sehat selalu, bahagia.
0: Amin.
3: Selalu.
0: Amin.
3: Selalu
0: amin.
3: Dilimpahkan rezekinya, ya, Mas.
0: Amin, ibu. Ibu ugi ngoten nggih, ibu nggih. Amin, amin. Allahumma amin.
3: Nggih, salame kagem. Kalau Bu Ginem nggih.
0: Nggih.
3: Ginem, Bu Elisa napa sinten niku?
0: Nggih, leres, Ibu Elisa kali Ginem. Ibu Ginem.
3: Nggih, Bu Elisa matur nuwun Bu Ginem, Bu Elisa. Terus salame kagem Kak Kris, terus Mas Andi Batam.
0: Nggih.
3: Terus Pak Bambang Murdo lan kagem sinten nggih? Saya kagem Bu Endang tiga-tiganya, Mas.
0: Nggih.
3: Nggih, salame kagem sedaya kemawon gen kebagian kan rencangi pun ya, Mas, nggih.
0: Nggih, Ibu leres. Matur nuwun. Nggih, sing
3: penting sakit absen kalih Mas Riki.
0: Nggih, Ibu.
3: Nggih, matur nuwun ya, Mas, langsung ngantos-atos. Jaga kesehatan selalu, nggih.
0: Ibu juga, siap, Ibu.
3: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan beralih ke chat WhatsApp pendengar. Ada pendengar yang sudah me-WhatsApp saya. Pendengar Pak Paijo di Jenggre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat malam, enlam kenal aja Bang Rifki Minov. Just to report, monitoring of your broadcast is different, don't like normally. Power signal is okay, just your modulation power is less or decrease. In technology of broadcast, your voice is doesn't domination on signal atau modulasinya ketinggalan. Juga additional your voice, braming and hemming, kresek-kresek. I'm position mobile at Boyolali region. If you don't mind, would you please to play on from Lady Gaga with Tito Always Remember Us This Way. Thanks for all and matugas aja. So nice greeting to all our monitor pro one mania. Have a nice Tuesday night and enjoy it, please. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J, matur nuwun Bapak Paijo. Tapi pangapunten, mohon maaf lagunya yang Anda request, nggih. Lady Gaga with Always Remember Us This Way. Belum bisa saya putar karena di Ruang Rindu malam hari ini, lagu yang bisa saya putar, lagu Indonesia yang rilis dari tahun 2000 sampai 2010. Ngoten Bapak Paijo, monggo. Dan terima kasih ya Bapak Paijo sudah memberikan laporan juga kalau di sana kurang jernih ya. Siaran Pro 1 nanti kami akan laporkan ke tim teknik agar dilakukan maintenance atau perawatan supaya jernih kembali siaran Pro 1. Begitu Pak Paijo, matur nuwun. Ditunggu Pak Paijo jika Anda ingin mengganti lagu Indonesia yang rilis dari tahun 2000 sampai 2010 agar Anda request, saya tunggu lewat WhatsApp kembali. Ngoten nggih Pak Paijo. Kemudian di WhatsApp juga ada Ibu Modesta di Jaten. Mat malam Pro 1, mat malam juga. Kok kemeresek gak bisa didengarkan? Oh iya, sama keluhannya ya berarti. Yah, Ini nanti kami akan laporkan ya ke tim teknik agar besok atau secepatnya ya, segera mungkin siaran menjadi jernih kembali. Begitu. Matur nuwun. Nggih, teman-teman atau para pendengar yang sudah memberikan laporannya terkait siaran malam hari ini, kondisinya bagaimana begitu, atau terkait kondisi siaran malam ini begitu. Mohon izin, mohon maaf pendengar, saya akan putarkan lagu terlebih dahulu. Setelah itu saya akan angkat telepon Anda melalui telepon reguler maupun WhatsApp. Jadi tenang saja agar semuanya bisa tercover ya, bisa berkomunikasi, kita bisa saling terhubung. Sementara bisa lewat chat WhatsApp bisa. Nanti setelah lagu-lagu Anda juga bisa lewat telepon dengan menelpon ke 638055.

Ya, saya tunggu atensi Anda. Setelah lagu-lagu nanti akan saya terima telepon, WhatsApp maupun reguler Anda, dan saya akan juga baca atensi Anda di chat WhatsApp begitu di ruang rindu malam hari ini. Requestan lagu dari pendengar saya putarkan mulai dari Sebelum Cahaya, Leto. Dan ini dia ruang rindu di malam hari ini bersama Rifki Minov. Saya tunggu atensi Anda yang belum atensi di malam hari ini.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu. Kali ini Rifki Minov kedatangan telepon yang sudah menelpon Pro 1 malam hari ini di 638055. Saya sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu.
3: Kok kresek-kresek toh?
2: Injih ibu, pangapunten nggih. Memang sedari tadi
3: tugas lagi toh, tak bilang kemarin.
2: Bagaimana ibu?
3: Tugas lagi.
2: Iya ibu, ternyata saya enggak jadi libur.
3: Sesona ya.
2: Nah, nyuwun izin nih ibu. Kalau besok saya libur jadinya, karena hari ini sudah masuk. Kemarin nggih,
3: ya?
2: Kemarin masuk. Besok libur.
3: Oh iya.
2: Ngaten ibu.
3: Ngomongnya gini ibu di rumah Putra Nanto.
2: Injih bu, wah kok leres sangat lo. Napa perkataan anda ibu Tanti?
3: Oke ya, apa
2: toh? Injih toh bu.
3: Kalau apa toh?
2: Sampun. Ibu Ginem hafal, ibu Elisa, semua pendengar insya Allah hafal. Kalau misalnya tidak hafal, tolong diingatkan.
3: Mbak Rere tadi kayak
2: Injih, Mbak Rere, Sami injih, Mbak Rere. Insya Allah hafal ibu. Nggih.
3: Yeah.
2: Pangapunten nggih.
3: Ibu dene ngono no.
2: Nggih.
3: Hafalke no. Apa apa terus.
2: Nggih to Bu. Kula nggih.
3: Ngapal
2: ngarep to. Ibu pangapunten nggih. Sami pendengar yang lain juga pangapunten kalau memang malam hari ini sedang kurang jernih Mereset. Begitu. Nggih. Kurang jernih untuk siaran.
3: Akhirnya handphoneku sing rusak.
2: Nje.
3: Tak banting.
2: Jangan bu. Jangan ibu.
3: Ternyata semuanya.
2: Inje. Ya, kami akan laporkan ke tim teknik ya ibu supaya segera siarannya jernih kembali. Ngoten.
3: Lagu ini Fatin boleh tak?
2: Ya, lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010 ibu rilisnya.
3: Fatin boleh. Fatin,
2: Fatin yang nopo.
3: Milih setia.
2: Memilih setia ibu.
3: Iya.
2: Oh, pangapunten ibu tadi memilih setia. Sebelum obrolan komunitas sudah saya putar, ibu.
3: Oh iya.
2: Inje sampo.
3: Apa ya?
2: Nopo.
3: Apa ya?
2: Lagu nopo, ibu.
3: Rindu Solo.
2: Rindu Solo, Mbak Elizabeth.
3: Ya.
2: Oh, pangapunten ibu, niku sudah di atas 2010 nggih rilisnya nggih, Bu.
3: Rento to.
2: Inje, rilis tahun 2000 sampai 2010, ibu.
3: Armada boleh.
2: Armada yang apa?
3: Asal kau bahagia.
2: Nah, niku 2018, ibu.
3: 2018?
2: Nje, asal kau bahagia.
3: Nah, kok yo ngerti ta ya?
2: Nje. Nje sambil belajar juga, ibu.
3: Napa ya?
2: Napa Peter Pan?
3: Ya boleh deh. Peter Pan, anu featuring.
2: Krisye.
3: Ya.
2: Yang menunggumu nggih. Peter ya. Pan featuring almarhum Krisye nggih. Niku tahun 2004 saged Ibu?
3: Ya.
2: Ibu ngagem kaos kaki mboten?
3: Oh, ya tiap hari no.
2: Oh, ngoten.
3: Oh, kerja. Ya, oh. Pakai.
2: Remenipun kaos kaki panjang apa pendek Ibu?
3: Kinten dewae. Jawaban yang suwen.
2: Yang semata kaki niku nggih Bu nggih.
3: Yang pakai kesuwen, kelamaan.
2: Nggih, sami kula nggih sukanya yang napa remenipun pendek. Iya biar cepet Ibu. Nggih.
3: Pareki.
2: Nggih.
3: Selamat tugas.
2: Matur nuwun Ibu.
3: Jaga kesehatan, tetap semangat.
2: Amin.
3: Wis ora ya wis rapopo.
2: Nggih Bu, kan
3: ana ning ling-ling.
2: Nggih. Lanjut.
3: Selamat malam. Bu Yuni juga, Bu Elisa.
2: Inje.
3: Bu Desta. Pak Rere, Pak Kris, Bu Kris, Om Beni, Tante Citra, Pak Menti, Pak Didi, yang tinggi Sartalo, Bu Ragil, Bu Gina, Bu Ginem, siapa nih kok? Mbak Dewi.
2: Inje.
3: Siapa? Buat semua kafe. Om Bu Endang Semani.
2: Inje.
3: Yang suka aja. Papi Rudi. Bunda Jasri Pandansari, Bu Siti, buat semua kabeh. Nanti lainnya nunut yang absen ya.
2: Nje Bu.
3: Buat Rizky.
2: Nje.
3: Iya, medun parah lagi.
2: Napa Bu, kesehatan meriki.
3: Mbak Devi tetap semangat.
2: Amin, itu
3: terima kasih, malam.
2: Malam, sami-sami. Ibu Tanti sampun melebet atau sudah masuk lewat telepon reguler di 638055. Kali ini ada WhatsApp chat ya, atau chat WhatsApp dari pendengar Ibu Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas, apa kabarnya? Selamat malam juga Ibu Siti Aisyah di Kalimantan Barat, kabar baik dan sehat alhamdulillah. Semoga pun Ibu Siti Aisyah sehat dan baik nggih. Siti Aisyah di Kalimantan Mas, lagu yang dari Gama, judul yang sayang dong. Oh nggih. Judul yang sayang dari Gama ini, mohon maaf Ibu Siti Aisyah, rilisnya 2011 atau 2012 ngoten. 2012 atau 2013 malah. Di atas 2010 gitu. Jadi kita belum bisa, saya belum bisa memutarkan nggih karena lagu Indonesia 2000 sampai 2010 rilisnya. Nah, monggo Ibu Siti Aisyah kalau ingin mengganti lagunya boleh Gama 1 atau 2 ya, bisa juga. 1 atau 2 kalau tidak salah rilisnya di tahun 2012 atau lagu dari musisi lain nggih Ibu Siti Aisyah. Lagu Indonesia yang mulai rilis dari tahun 2000 sampai 2010, ngoten. Saya tunggu Ibu Siti Aisyah. Dan masih di chat WhatsApp-nya Ibu Siti Aisyah di Kalimantan Barat, salam-salamnya buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat, lalu salam buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, kemudian Mas Manggala, Mas Hanan, Mbak Nana, Mbak Ria, Mbak Citra, Mbak Intan, Kak Citra Muah, Bu Wigati, Bu Mente, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, Dede di Kalimantan Barat. Oh iya Mas, kalau saya suka pakai kaos kaki yang panjang Mas, gitu. Makasih, sama-sama. Oh iya baik, suka yang panjang. Akhirnya ada pendengar yang suka memakai kaos kaki yang panjang, yaitu Ibu Siti Aisyah di Kalimantan Barat ini. Baik, Ibu Siti Aisyah di Kalimantan Barat, saya tunggu lagunya. Apabila ingin request lagu dari musisi yang musisi Indonesia yang rilis dari tahun 2000 sampai 2010 ngoten. Kalau permintaan panjenengan Gama yang berjudul sayang, mohon maaf saya tidak bisa memutarkan. Tidak bisa untuk memutarkan karena rilis di tahun 2012. Ngoten Ibu Siti Aisyah di Kalimantan Barat, saya tunggu apabila ingin mengganti request lagunya. Kemudian ada Bapak Hari Kaliwingko di pesan WhatsApp atau chat WhatsApp. Selamat malam Mas Rifki, semangat bertugas. Selamat malam juga Pak Hari Kaliwingko, semangat juga nggih Pak Hari. Minta lagunya Naif yang Karena Kamu Cuma Satu. Terima kasih, semangat dan sehat selalu. Bapak Hari Kaliwingko matur nuwun nggih, Karena Kamu Cuma Satu. Sepertinya ini rilis di atas tahun 2010 nggih. Oh, leres. Rilis tahun 2011 Bapak Hari. Pangapunten saya tidak bisa memutarkan karena di atas tahun 2010 ngoten. Kalau Naif yang lain boleh yang rilis di tahun 2000 sampai 2010, monggo kalau Bapak Hari Kaliwingko ingin menggantinya dengan Naif yang lagunya rilis di tahun 2000 sampai 2010, saya tunggu. Jika Naif dengan Karena Kamu Cuma Satu saya tidak bisa memutarkan, mohon maaf karena rilis di tahun 2011, ngoten Pak Hari Kaliwingko, saya tunggu. Kemudian ada Kak Iram, hai Ruang Rindu. Selamat malam Mas Iram, request ya lagunya Coklat Kupilih Dia. Salamnya buat semua aja yang lagi pada mendengarkan, untuk yang siaran metugas tetap semangat dan terima kasih. Coklat Kupilih Dia, Kupilih Dia dari Coklat, ini rilis tahun 2003 jih, sakit bisa Kak Iram hai untuk saya putarkan ngoten. Kemudian ada telepon reguler kembali yang sudah masuk di 638055. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Saya sudah hafal suaranya.
4: Hai. Tadi tadi Mbak Rere tapi terbalik-balik dia.
5: Iya, terbalik-balik
4: Rizky
5: saya.
4: Rizky katanya, bukan Rizky, Rifki. Pakai F kan ya?
5: Iya, pakai F betul, Pak.
4: Iya, Andi. Karena kan ini kan anaknya Mas Andi Ananda.
5: Iya. Untung saya tidak jadi memanggil Anda Om, nggih.
4: Pripun pawarta sipun, how are you today?
5: Ji, alhamdulillah kulo sae, kalian sehat. I'm good. Bapak Andi, bagaimana?
4: I'm fine too.
5: Alhamdulillah. Pak Andi, lagi gimana nih?
4: Pengen bilang di hatinya Mbak Rere nggak enak ya.
5: Iya.
4: Jadi lagi standby di teras. Nanti mau ada bola loh.
5: Oh iya, bisa diingatkan Pak Andi mana sama mana?
4: Perancis sama Spanyol.
5: Perancis dengan Spanyol, jam berapa Pak Andi?
4: Nanti jam biasa kayaknya, jam berapa tuh? Pokoknya lepas ruang rindu lah.
5: Iya ya, hari Rabu ya?
4: Iya besok.
5: Iya.
4: Bukan besok, maksudnya jatuhnya ya besok lah. Kalau karena kan di atas jam 12 kan besok.
5: Rabu dini jadi, hari.
4: Iya, dicatat ya ini prediksinya Mas Andi nih.
5: Berapa?
4: Dicatat. Perancis menang tipis. Kalau enggak 2-0, 2-1.
5: Baik.
4: Soalnya kalau benar jawabannya nanti Mas Rizky yang dapat hadiah.
5: Iya benar. Hadiahnya apa?
4: Hadiahnya adalah sepatu dari kaca.
5: Wah, saya Cinderella, Cinderella man dong. Kan kalau cewek Cinderella, cowok iya, Cinderella man dong.
4: Iya. Ini temanya apa ya?
5: Temanya kaos kaki Bapak, karena Anda tadi bilang sepatu. Sekarang kaos kaki banget, ya? Pas banget kan? Wow, memang ya. Kaos kaki kalau Pak Andi sukanya pakai kaos kaki yang pendek atau panjang, Bapak?
4: Kalau yang sekarang ya karena faktor umur juga kali ya. Dulu waktu masih sekolah kan suka yang sampai selutut tuh.
5: Iya. Wah, iya betul. Kayak main bola.
4: Betul. Tapi bukan stocking juga gitu kan.
5: Bukan dong, beda dong.
4: Soalnya kalau stocking enggak enak sama Buginem.
5: Kenapa lagi Buginem?
4: Tapi Buginem, tadi Buginem udah masuk ya?
5: Sudah.
4: Iya, tadi penelpon keberapa tuh terakhir ya, Bro?
5: Sepertinya malah pertama Bapak ya.
4: Iya, katanya Buginem enggak suka pakai kaos kaki karena umurnya masih 17 ya tadi kalau
5: masalah. Satunya diganti 0, Pak.
4: Iya, jadi kalau untuk sekarang suka yang pendek.
5: Mm-hmm.
4: Gitu. Jadi ya kayaknya sih kurang etis juga sih kalau Mas Andi kan umurnya beda 25 sama Buginem.
5: Baik. Mm-hmm. Beda 25 ya.
4: Iya. Karena Buginem kan tadi 75 ya?
5: Iya, 70
4: Bu. Iya.
5: Pak.
4: Oh, Pak. 70.
5: Jangan ditambah-tambahin ya, Pak ya.
4: kalau bawang ditambahin enak ya.
5: Iya.
4: Jadi suka yang itu aja, suka yang standar lah.
5: Oh, baik. Karena standar aja ya, suka yang praktis lah ya. Praktis
4: iya,
5: standar, baik. Pak Andi, lagunya Indonesia yang rilis tahun 2000 sampai 2010, Pak. Pak Andi mau apa?
4: Ini nih. Apa? Ini Pak Andi mau request lagu kesukaannya Ananda Rizky Minogue.
5: Wih, mantap. Apa tuh?
4: Samson.
5: Wih, yang berjudul? Ayo, apa tuh?
4: Ini yang terindah.
5: Oh, kenangan terindah.
4: Nah, ya itu kayaknya Ananda Rizky Minogue itu kayaknya suka juga tuh.
5: Wah, saya suka tapi tidak bisa menirukannya untuk menyanyikan. Tinggi itu.
4: Jujur tinggian nada suaranya Ananda Rizky Minogue.
5: Ah, masa apa?
4: Iya, benar.
5: Ya berarti saya sombong dong. Oh, beda ya, jangan dong. Rendah hati.
4: Kalau penyiar Pro 2 itu udah terkenal suaranya tinggi-tinggi.
5: Mm-hmm.
4: Terus juga ya makanya kan dibilang Ananda karena umurnya masih mungkin jalan 15 kali ya.
5: Wah, tidak semudah itu juga, Pak. Kalau 15 saya sekarang sudah tidur karena besok sekolah, Bapak.
4: Sekolah.
5: Saya iya. Mau 30, Bapak.
4: Oh, ya ampun. Iya. Beda berapa tahun nama Buginem kan beda dikit aja ya.
5: Bapak Andi tuh ya sukanya begitu dengan Buginem ya.
4: Iya, salam buat
5: siap. Siapa Bapak?
4: Buat Ananda Rifki Minov,
5: semoga kasih.
4: Sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar ya.
5: Amin, Bapak juga ya, Bapak Andi.
4: Iya. Itu Kapten Obama udah masuk?
5: Belum.
4: Oh, sebentar lagi. Yeah. Ibu apa? Lagi persiapan nanti mau kasih istilah-istilah kan?
5: Iya. Yeah.
4: Masih ingat kok kemarin. Kan?
5: Singkatan-singkatan tak terduga.
4: Iya betul. Terus salam juga buat Beginem yang pastinya Mbak Rere. Mbak Rere udah masuk juga tadi ya?
5: Mbak Rere sepertinya iya, sudah ya. Oh iya sudah betul. Iya. Betul Pak iya. Andi.
4: Yang belum masuk Bu Potri kan?
5: Ya betul Bu Potri jarang belum.
4: Karena Bu Potri kenapa lagi apa rebus kacang? Karena kan nanti mau nobar.
5: Oh iya rebus kacangnya nggak pakai air ya Pak ya?
4: Enggak, pakai pasir.
5: Sangrai dong.
4: Terus salam buat apa nama? Oh Pak Widi di Tokyo ya.
5: Oh iya betul Pak Widi di Tokyo.
4: Pernah gabung belum?
5: Pernah dengan saya pernah gabung waktu itu.
4: Dari Tokyo kan?
5: Dari Tokyo betul.
4: Iya betul. Kalau Pak Andi ini kan orangnya sesuai fakta.
5: Iya.
4: Jujurly kan?
5: Jujurly, honestly. Tidak ada tendensi apapun.
4: Iya betul. Terus salam juga buat Pak Kris yang pastinya, Pak Benny, Pak Pirudi, Pak Pipaidi. Nanti salamnya dilanjutin belakang lah ya.
5: Yep, siap.
4: Iya, itu lagunya spesial buat siapa itu?
5: Spesial buat katanya buat saya Pak Andi.
4: Iya, wih, makanya kan dites dulu.
5: Bila yang tertulis itu saya buat-buat Pak. Enggak keren. Aja, tidak ada keren-kerennya.
4: Buat aja kayak gitu ya, gimana bikin ya.
5: Ya bagus suaranya Bam sih Pak. Iya.
4: Itu aja. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, matur nuwun sangat Pak Andi.
2: Itu tadi Bapak Andi ya yang sudah menelpon saya di telepon reguler 638055. Saya akan pastikan kembali list request lagu dari pendengar ya. Ada Peter Pan featuring almarhum Krisya dengan Menunggumu, lalu ada Coklat dengan Kupilih Dia, dan Samson dengan Kenangan Terindah. Dan saya ingatkan kembali untuk pendengar Kak Hari atau Bapak Hari di Kaliwingko atau Bapak Hari Kaliwingko yang meminta lagunya Naif Karena Kamu Cuma Satu. Mohon maaf, Rifki belum bisa putar karena rilis di tahun 2011. Nggih, saya ingatkan kembali lagu Indonesia yang rilis dari tahun 2000 sampai 2010. Dari tahun 2000 sampai 2010, lagu Naif yang lain boleh Bapak Hari Kaliwingko, saya tunggu. Kemudian ada Ibu Siti Aisyah yang meminta Gama dengan Berjudul Sayang ya. Rilisnya tahun 2012 ya. Jadi mohon maaf tidak bisa saya putarkan, tetapi jika ingin mengganti, saya tunggu juga Ibu Siti Aisyah mengganti lagu Indonesia yang rilis dari tahun 2000 sampai 2010. Begitupun pendengar yang lainnya di Ruang Rindu bersama Rifki Minov. Temanya adalah Anda lebih suka menggunakan kaos kaki pendek atau panjang. Lalu untuk lagunya, Anda bisa request lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 sampai 2010. Ngatan J, saya tunggu atensi Anda di 638055 maupun di 081 3900 155255.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya di Ruang Rindu, Rifki Minov lanjut ya buat lagi untuk membaca WhatsApp dari pendengar. Ada Bapak Hari Kaliwingko. Bapak Hari Kaliwingko memberikan kabar lewat chat WhatsApp. Pak Hari Kaliwingko bilang, "Selamat malam Mas Rifki. Pengganti lagunya Vidi Aldiano yang status palsu. Terima kasih, semangat dan sehat selalu. Amin, Allahumma amin." Begitupun Bapak Hari Kaliwingko nggih. Doa baik dari Bapak Hari Kaliwingko kembali ke Bapak Hari Kaliwingko sekeluarga, sehat semangat selalu. Amin. Status palsu Vidi Aldiano. Rilis tahun 2008, jadi bisa saya putar. Ditunggu nggih Pak Hari Kaliwingko, status palsu dari almarhum Vidi Aldiano. Selain ada Bapak Hari Kaliwingko di pesan atau chat WhatsApp, ada Ibu Siti Aisyah yang kembali WhatsApp saya malam hari ini di Ruang Rindu. Ibu Siti Aisyah, oh sedang mengetik. Baik, belum sampai ke sini ya. Saya tunggu ketikan WhatsApp Anda, Ibu Siti Aisyah. Sembari menunggu ketikan WhatsApp dari Ibu Siti Aisyah, juga saya undang pendengar untuk bergabung di Ruang Rindu. Bisa di telepon reguler di nomor 0271 638 055, maupun lewat telepon WhatsApp bisa ya ke nomor 081 3900 155 25. Oke, baik, Ibu Siti Aisyah masih mengetik pesan ya di chat WhatsApp atau di pesan WhatsApp. Saya tunggu ya Ibu Siti Aisyah untuk request lagu Anda. Dan di Ruang Rindu malam hari ini, saya ingatkan kembali kepada Anda, tema yang kita bahas adalah Anda lebih suka memakai kaos kaki pendek atau panjang. Kemudian untuk request lagunya, lagu Indonesia yang rilis dari tahun 2000 sampai 2010. Ngoten nggih, Bapak Ibu. Dan kalau saya sendiri menggunakan kaos kaki lebih suka yang pendek ya pendengar, karena memang lebih cepat dan praktis gitu kan. Kalau orang Jawa bilang sat-set das-des gitu kan, langsung kepake begitu. Nah, sudah selesai ketikan WhatsApp dari Ibu Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Katanya, "Mas, lagunya ganti saja Fagetos yang berjudul Kehadiranmu." Baik. Ini tahun 2008 juga rilisnya ya, Kehadiranmu. Hadirnya dirimu berikan suasana baru. Sepertinya seperti itu ya liriknya ya. Kalau ada salah lirik bisa diingatkan saya ya. "Kau mampu

0: ini. Terbuai aku terlena oleh dirimu, oleh dirimu. Lalu juga ada chat WhatsApp atau pesan WhatsApp dari Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Baik, sambil saya juga menyiapkan lagunya, Fagetas Kehadiranmu. Lalu status palsu dari almarhum Vidi Aldiano sudah saya siapkan semua ya. Dari Ibu Endang Sri Handayani, assalamualaikum, malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Malam juga nggih Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Apa kabar Mas Rifki? Ini Ibu Endang. Alhamdulillah saya baik dan sehat Ibu Endang. Semoga Ibu Endang juga baik dan sehat sekeluarga. Amin. Allahumma amin. Minta lagunya Hari Bersamamu dari Sheila on Seven. Salamnya buat Mbak Tanti, Mbak Citra, Bu Rere, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Mente, Bu Elisa, Bu Retno Hardani, Pak Kris, Mas Bima, Bu Wigati, Bu Hajah Sri. Dan untuk semua saja, kalau Ibu suka pakai kaos kaki yang pendek gitu Mas. Oke baik, sama dengan saya ya Ibu Endang Sri Handayani. Selamat bertugas Mas Rifki, sehat selalu. Terima kasih dari Cemani. Sehat selalu juga Ibu Endang Sri Handayani beserta keluarga nggih. Ditunggu Sheila on Seven, Hariku Bersamamu. Baik, nanti saya akan carikan terlebih dahulu lagunya ya. Dan ada satu WhatsApp. Oh baik, bukan WhatsApp, dari telepon WhatsApp maksud saya tadi dari Bapak Kris yang sempat masuk di saat lagu-lagu diputarkan ya. Selain Bapak Kris juga ada Ibu Puja di Bintuni Papua, lalu ada Ibu Tanti ya yang akhirnya tadi sudah berganti di telepon reguler ya, begitu. Nah saya undang kembali, mohon maaf tadi waktu lagu terputar atau masih diputar, Bapak Kris menelpon belum sempat saya angkat. Begitupun Ibu Puja di Bintuni Papua belum sempat saya angkat. Bisa menelpon kembali. Nah, di line telepon 638055 sudah masuk. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Mas Rizky.
0: Injih leres Ibu. Ibu Kinem. Sehat Ibu Kinem.
1: Enggak begitu jelas banget sih Mas, radio saya waktu pemantarnya apa radio saya ya, tapi tak ganti gelombang bagus sih.
0: Nggih, Ibu nanti kami akan cek nggih. Kami akan laporkan ke tim teknik agar ditindaklanjuti dan dilakukan perawatan, karena memang pendengar yang lain juga merasakan hal yang sama Ibu Ginem. Begitu.
1: Oh, pendengar yang lain juga laporan seperti ini.
0: Injih. Oh, iya. Nanti akan ditindaklanjuti dengan kami laporkan ke tim teknik agar dilakukan perawatan gih, agar secepatnya siarannya jernih kembali Ibu.
1: Iya, makasih Kak. Jadi semua seperti ini toh ya, merasakan toh.
0: Injih, merasakan. Jadi akhirnya berganti di aplikasi injih. Begitu.
1: Iya. Saya tak cek itu kok gelombang yang lain kok bagus.
0: Nah, itu ternyata nanti
1: pemantarnya ya Mas ya.
0: Kemungkinan nanti yang akan mengecek memang tim teknik gih Ibu nggih yang lebih kompeten untuk mengurus atau merawat hal tersebut. Ngoten Ibu. Ibu Ginem, ngagem kaos kaki mboten sakniki.
1: Mboten.
0: Soalipun tema ini pun lebih suka memakai kaos kaki yang panjang atau pendek. Nah, kalau Ibu Ginem suka yang panjang atau pendek Ibu Ginem?
1: Saya enggak pakai kaos kaki, Mas.
0: Oh, kalau pas lagi dingin ngoten, Bu? Cuacanya?
1: Enggak apa-apa. Wih. Jadi yo kalau pakai ya enggak apa-apa, tapi saya itu kalau pakai itu kayaknya risih gitu. Tapi dingin banget itu baru yo pakai.
0: Jadi pakainya apapun masuk nggih, yang pendek atau kaos kaki panjang?
1: Nggih, masuk apa-apa mau.
0: Nggih, nggih enggak masalah.
1: Tapi punya saya ya cuman panjang, Mas.
0: Oh, panjang nggih. Oh, malah bisa mengusir dingin lebih efektif.
1: Yang itu kok yang belikan yo anak-anak itu kok.
0: Jiwa.
1: Aku pakai juga. Tapi aku enggak pernah.
0: Berarti banyak yang belum dipakai je Bu je.
1: Iya.
0: Ibu lagu ini pun Ibu purun lagu nopo, lagu Indonesia rilis tahun 2000 sampai 2010.
1: Loh, tadi kan sudah, Mas.
2: Oh iya, tadi sudah. Kalau mau lagi enggak apa-apa loh, Ibu.
1: Minta lagi bisa?
2: Bisa.
1: Nah, rindu Solo, Mas.
2: Wah, rindu Solo. Ngapunten, Ibu. Niku sudah 2010 lebih, Bu, rilisnya.
1: Oh, apa ya? Apa ya, ya? Yuni Shara.
2: Yuni Shara yang bersama Raffi Ahmad.
1: Yang apa masuknya? Yang masuk apa?
2: Yang sekarang atau 50 tahun lagi.
1: Yes, itu ah mau ya.
2: Oh, pokoknya betul.
1: Yuni Shara.
2: Oke.
1: Terima kasih ya Mas Rizky.
2: Mungkin ingin salam lagi, Bu. Eh, Bu, ngapunten. Yuni Shara yang dengan Raffi Ahmad itu udah 2010 lebih, Bu.
1: Oh, lebih.
2: Rilisnya.
1: Ya apa? Yang masuk apa?
2: Yang masuk nopo? Ada band
1: Tiara Andin.
2: Wah, Tiara Andin ini 2010 lebih, Ibu. Ngapunten.
1: Oh, iya. Apa ya, Mas ya? Udah dipilihnya Mas Rizky aja.
2: Ada band apa? Karena Wanita Ingin Dimengerti mungkin ya, Bu, nggih.
1: Oh, ya, ya. Karena Wanita
2: Ingin Dimengerti.
1: Ya, Ingin Dimengerti. Ya.
2: Jee, rilisnya tahun 2006. Jee, sami-sami, ya, Ibu Ginam.
1: Jee.
2: Waalaikumsalam, Ibu Ginam. Sudah masuk dari Ibu Ginam, nggih, di line telepon reguler di 638055. Baik, kalau begitu saya akan putarkan lagu-lagu yang telah direquest terlebih dahulu dan saya akan kembali untuk mengangkat telepon reguler maupun telepon WhatsApp dari Anda maupun membacakan chat WhatsApp dari Anda ya di ruang rindu malam hari ini.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Kurang lebih 10 menit menuju segmen selanjutnya setelah Ruang Rindu, ada Jazz Music ya, pendengar. Maka Rifki Minov akan pastikan dulu di pesan WhatsApp apakah sudah terbaca semua atau belum. Ternyata ada satu WhatsApp lagi dari Ibu Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Katanya, "Mas jangan panggil Ais ibu lah, Ais pasti gadis mas." Oh baik, saya panggil kak ya. Mohon maaf. Berarti sekarang saya memanggilnya Kak Siti Aisyah. Baik, terima kasih saya sudah diingatkan ya Kak Siti Aisyah. Mulai malam ini dan malam seterusnya saya akan panggil Anda Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Baik, sudah semua di pesan WhatsApp atau di chat WhatsApp ya, yang sudah atensi di Ruang Rindu. Barangkali di telepon reguler di 0271-638-055 maupun telepon WhatsApp 081-3900-15525, Anda masih ingin bergabung menjelang kurang lebih 10 menit kembali lagi, 10 menit yang akan datang ya, ke segmen Jazz Music begitu pendengar. Baik, ada satu WhatsApp lagi yang baru masuk ya. Oh, ini dari pendengar Pro 2 yang masuk ke Pro 1, ada Kak Catur katanya. Hah, Kak Rifki gitu. Iya, saya di sini Kak Catur, bagaimana? Ada apa? Mumpung masih di Ruang Rindu, Kak Catur boleh loh mau request lagu di Ruang Rindu malam hari ini, request lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 sampai 2010 gitu. Terima kasih ya Kak Catur, mungkin sekadar absen ini Kak Catur ya, seperti biasa waktu Rifki Minov masih di Pro 2 juga begitu, sering absen. Dan terima kasih sudah absen di Pro 1 Kak Catur. Baik, sudah tepat jam 10 lewat 50 atau 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, 10 menit menuju Jazz Music. Dan Rifki Minov ucapkan terima kasih ya atas atensi Anda di Ruang Rindu malam hari ini yang sudah bergabung lewat line telepon di 0271-638-055 maupun line telepon WhatsApp 081-3900-15525. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan ada lagu Indonesia dan mancanegara yang siap menemani Anda di malam hari ini, di Selasa malam atau malam Rabu ya, hingga nanti menjelang waktu istirahat Anda atau waktu tidur maupun sare Anda, begitu pendengar. Oh iya, satu lagu ya tadi dari Ibu Ginem ya, yang request ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti, belum saya putar, sekalian saya putarkan. Dan setelah itu sudah resmi ya di jam 23.00 waktu Indonesia Barat ke segmen selanjutnya di Jazz Music siaran Surakarta malam ini di Pro 1 FM RRI Surakarta.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo nak?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal. Tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai. Biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.

Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.

Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di siaran Surakarta malam ini. Dan sesaat lagi akan kami sambungkan dengan Pro 3 RRI Jakarta yang akan menyiarkan pertandingan babak semifinal Pesta Bola Dunia 2026 antara negara Perancis melawan Spanyol yang nanti akan diselenggarakan pukul 2 dini hari ya. Dan Rifki Minov mengucapkan terima kasih sekali lagi serta mohon maaf apabila ada salah kata. Esok lagi kita akan berjumpa pendengar, dan malam hari ini pun pendengar akan disuguhkan oleh siaran pertandingan babak semifinal Pesta Bola Dunia 2026 antara Perancis versus Spanyol langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Rifki Minov pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, dan kali ini bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Ngesti Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
4: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi, khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar politika di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari politika RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan backsoundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di rumah negara Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang ditangkap ditahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi dan juga Bupati Langkat. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Iya.
1: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando, Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang.
1: Okay.
2: Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik.
1: Okay.
2: Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit. Gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Iya, makanya justru itu yang harusnya, bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu, karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi

adab suami. Yakfurnal ashir, bukan kurangnya harta yang merusak rumah tangga, tetapi kurangnya bersyukur. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada kewajiban istri, namun juga ada hak seorang istri. Seorang istri dia berhak untuk memperoleh nafkah, rizquhunna wa kiswatuhunna. Jadi suami wajib memberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian berhak memperoleh perlakuan yang baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf, di mana suami tidak boleh kemudian lantaran sudah memberikan nafkah kemudian berbuat kasar. Sudah memberikan uang tapi tidak memberi kasih sayang. Nah, tentu itu adalah satu kesalahan. Kemudian juga istri berhak untuk memperoleh pendidikan agama, di mana seorang suami wajib untuk mendidik istrinya dengan pendidikan agama yang cukup, sehingga seorang istri memahami aturan-aturan agama dan bisa bersama-sama dengan

rumah itu sebagai tempat ibadah bersama. Para pendengar yang dirahmati Allah, istri solehah bukan yang sempurna, tapi yang mau belajar dan taat kepada Allah. Oleh karenanya, wahai para istri, ketika engkau menahan emosi demi suamimu, ketika engkau taat meskipun berat, ketahuilah itu semua sedang Allah bangun menjadi istana untukmu di surga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi merupakan kebutuhan dasar dalam karakteristik kehidupan sosial yang penuh keberagaman. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai adanya berbagai perbedaan, baik perbedaan pendapat, pemikiran, agama maupun budaya. Toleransi selanjutnya akan membuahkan hasil terbinanya hubungan yang baik kepada sesama manusia. Islam sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Banyak contoh soal toleransi yang bisa kita jumpai dalam Al-Quran. Dalam konteks keluarga misalnya, pada surah Luqman ayat 15 menjelaskan bahwa ketika orang tua menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh mematuhinya, karena Islam tidak membenarkan hal itu. Meski begitu, kita tetap diperintahkan untuk membina hubungan baik dengan kedua orang tua. Ini adalah salah satu contoh toleransi sangat mulia yang ditunjukkan oleh Islam. Pendengar program 1 WR Surakarta yang budiman, keberagaman sejatinya merupakan sunnatullah. Allah menyuruh kita untuk bisa saling mengenal dan menghargai dengan keberagaman tersebut. Al-Hujurat ayat 13. Termasuk perbedaan keyakinan di antara manusia juga merupakan kehendak Allah. Karena jika Allah berkehendak, tentulah seluruh penduduk di muka bumi bisa saja beriman. Surah Yunus ayat 99. Semua keberagaman dan perbedaan tersebut mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi toleransi kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51, Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Jadi itu kita sudah buka lapak sekitar 23 juta. Artinya kami optimis nanti, ini kan separuh perjalanan nih. Kemudian ya kami yakini nanti di akhir tahun, paling tidak ya para 40 sampai 45 itu kepegang lah.
2: Ini adalah dibangun dengan menggunakan uang rakyat dan dipergunakan untuk membangun sekolah rakyat, dan yang bisa sekolah di sini adalah keluarga-keluarga yang paling tidak mampu.
0: Pendengar, inilah Warta Pagi 15 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, Menteri Sosial Saiful Yusuf Gus Ipul menegaskan bahwa sekolah rakyat hanya untuk keluarga prasejahtera, sehingga tidak boleh ada manipulasi data calon peserta didik. Penegasan ini disampaikan Mensos Gus Ipul saat membuka MPLS Sekolah Rakyat Serentak yang bertempat di Gedung Baru Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen kemarin siang.
2: Bersama-sama kita menghadiri pembukaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen.
3: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono dan Bupati Sragen Sigit Pamungkas secara resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Gedung Baru Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen yang terletak di Kecamatan Mondoan. Pembukaan itu menandai dimulainya operasional serentak gelombang baru di fasilitas permanen yang dibangun untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak prasejahtera. Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras pemerintah Kabupaten Sragen dan kolaborasi lintas kementerian yang berhasil mewujudkan fasilitas gedung permanen ini. Fasilitas tersebut merupakan komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat yang paling membutuhkan. Gus Ipul juga memberikan peringatan keras dan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main terhadap petugas atau pihak manapun yang nekat memanipulasi data peserta didik.
2: Keluarga besar sekolah rakyat untuk bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas yang luar biasa ini. Ini adalah dibangun dengan menggunakan uang rakyat dan dipergunakan untuk membangun sekolah rakyat, dan yang bisa sekolah di rakyat di sini adalah keluarga-keluarga yang paling tidak mampu, keluarga prasejahtera, keluarga yang bisa disebut miskin atau miskin ekstrim, keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan.
3: Kemensos menargetkan bahwa evaluasi dan pengukuran terhadap kondisi ekonomi keluarga siswa akan terus dilakukan setiap bulan. Jika tingkat kesejahteraan keluarga siswa ini dinilai naik kelas, mereka pun akan disarankan untuk bertransisi ke sekolah reguler lainnya guna memberikan kesempatan bagi anak-anak miskin ekstrim lain yang mengantri untuk bersekolah. Sementara itu, keberadaan sekolah rakyat dengan gedung permanen yang megah di Kecamatan Mondoan ini membawa angin segar sekaligus secercah harapan bagi warga kurang mampu. Salah satunya adalah Murni, 39 tahun, seorang wali murid asal Sragen yang sehari-hari bekerja sebagai pencari barang rongsoan. Sambil menahan tangis haru, Murni mengaku sangat bersyukur dengan adanya sekolah rakyat ini. Tanpa program tersebut, putrinya Septiana Selvi Syafira terancam putus sekolah karena keterbatasan biaya pasca lulus dari bangku SD. Penghasilan suaminya sebagai kuli bangunan yang tidak menentu kerap membuat keluarga mereka kesulitan, bahkan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
4: Prabowo Subianto, terima kasih banyak telah dibikinin sekolah rakyat gratis. Bersyukur banget saya, Mas. Berharap semoga Septiana di sini dididik, rajin sholat, rajin ibadah, belajar. Semoga apa yang jadi cita-citanya tercapai, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, Mas.
3: Adapun gedung baru sekolah rakyat di Mondoan Sragen ini nantinya diharapkan menjadi percontohan nasional dalam hal percepatan pembangunan fasilitas fisik dan pemenuhan syarat operasional, hasil dari komitmen kuat kerja kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara itu, data Kemensos menyebutkan total siswa existing dan baru sekolah rakyat saat ini 43.346, terbagi dalam 1.550 rombel, meliputi jumlah siswa SD 6.305, SMP 11.186, dan SMA 11.077 siswa. Dari Surakarta, Mulato Isaan melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar mengerahkan 2 unit alat berat untuk mengevakuasi material longsor di Kecamatan Jatioso. Kalakar BBBD Karanganyar Sugiharso memastikan tidak ada warga yang terisolir akibat peristiwa bencana longsor tersebut.
5: Alat berat ini ada dua, ya tak bisa pembersihan. Mungkin nanti 2 hari lagi atau 3 hari lagi, 2-3 hari sudah selesai itu pembersihannya.
6: Upaya pembukaan akses jalan pasca bencana tanah longsor di Dusun Tawang, Desa Wonorejo, Kecamatan Jatioso terus dikebut oleh tim gabungan. BPBD Kabupaten Karanganyar telah menerjunkan 2 unit alat berat ke lokasi kejadian guna membersihkan tumpukan tanah yang menutup jalan penghubung antar dusun sepanjang 8 meter. Kalahar BPBD Karanganyar Sugi Harjo menjelaskan, proses pembersihan material longsor yang menutup akses ke ladang dan belasan rumah produksi jamur ini ditargetkan rampung dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan. Sugi Harjo juga menepis kabar adanya warga yang terisolir. Menurutnya, lokasi longsor berada di area ladang sehingga tidak ada rumah warga yang terdampak langsung. Meskipun akses kendaraan roda 2 maupun roda 4 terputus, masyarakat masih bisa melintas dengan berjalan kaki atau menggunakan jalur alternatif di sekitar dusun yang jaraknya tidak terlalu jauh. Kalahar BPBD Karanganyar juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian bencana longsor tersebut.
5: Alat berat ini ada 2, tidak bisa pembersihan. Mungkin nanti 2 hari lagi atau 3 hari lagi, 2-3 hari sudah selesai itu pembersihannya, karena cukup ya tebalannya yang nutup jalan itu sekitar 4-8 meter itu. Yang nutup jalan bisa selesai oleh alat berat dan dibantu relawan dan bisa warga desa di
6: sana. Lebih lanjut, Sugiarjo menyebut dugaan sementara terkait pemicu bencana longsor di disebabkan oleh luapan air dari saluran irigasi pertanian di bagian atas ladang. Saluran irigasi yang tersumbat membuat air meluber ke lereng ladang sehingga memicu pergerakan tanah di area yang sebelumnya memang pernah mengalami longsor.
5: Itu kan ada saluran air di atas. Nah, kelihatannya salurannya air itu mampet. Jadi meluber, saluran air irigasi itu loh. Tanahnya kan dulu pernah longsor sampingnya itu. Jadi ya itu sekitar jam 12 malam gitu. Itu longsor itu.
6: Adapun saat ini puluhan personel gabungan dari TNI, Polri, relawan serta warga setempat masih bersiaga di lapangan untuk mendampingi operasional alat berat hingga jalur benar-benar kembali bersih dan aman. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, kendati bupatinya saat ini menjalani proses hukum akibat terjaring OTT KPK, namun Pemkab Sukoharjo pagi ini tetap menggelar puncak peringatan hari lahir Harlah ke-80. Hanya saja beberapa agenda mengalami perubahan, termasuk kirap pataka SK Pemkab Sukoharjo yang sedianya start dari rumah dinas bupati dialihkan dari gedung Setda menuju alun-alun Satya Negara.
7: Salah satu yang disederhanakan untuk nanti prosesi kirap pataka yang dulu direncanakan dari rumah dinas bupati itu berubah menjadi berangkat dari...
8: Saudara, perayaan hari lahir Harlah ke-80 Pemkab Sukoharjo mengalami sejumlah penyesuaian menyusul penangkapan terhadap Bupati Sukoharjo Yeti Suryani oleh KPK. Asisten 2 Sekda Sukoharjo Suyamto dalam jumpa persnya mengatakan meski perayaan dikemas sederhana, seluruh agenda pokok dipastikan tetap berlangsung sesuai jadwal. Menurutnya, perubahan paling mencolok terdapat pada pelaksanaan kirap pataka yang menjadi bagian utama dari upacara Harlah Pemkab Sukoharjo pada hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Prinsipnya, seluruh rangkaian acara tetap digelar, hanya saja konsep pelaksanaannya lebih disederhanakan, sebagaimana diungkap Suyamto.
7: Kegiatan yang berkaitan dengan hari lahir secara konsep dasar berjalan seperti biasa, karena itu sudah terpublikasi ke masyarakat. Kalau sampai itu ditiadakan, maka juga akan memunculkan pertanyaan, kenapa? Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, perhitungan kita, kegiatan yang dibiayai oleh APBD melalui DPA beberapa dinas yang membidangi, itu manakala sudah keluar pembiayaan, seperti misalkan sudah DP, kemudian sudah tanda tangan kontrak, karena bisa saja sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, IO dan seterusnya, itu tetap berjalan. Namun demikian disederhanakan. Ini jadi kata kuncinya, segala prosesi disederhanakan dengan catatan yang mengandung pembiayaan dan sudah terbiayai baik secara keseluruhan maupun sebagian, karena ini proses maka itu harus tetap jalan.
8: Sebelumnya kirap pataka rencananya diberangkatkan dari rumah dinas bupati melalui prosesi yang lebih meriah. Namun lantaran rumah dinas kini dalam posisi status quo maka rute mengalami perubahan. Start kirap digeser dari kantor Marsyeda Sukoharjo dan Pataka diangkut menggunakan mobil pick up yang diiringi rombongan seluruh kepala OPD dan Forkopimda dengan menggunakan kendaraan dinas hingga Simpang 5 Sukoharjo dan berjalan kaki menuju lokasi upacara yakni di alun-alun Satyanegara seperti kembali disampaikan Suyamto.
7: Salah satu yang disederhanakan untuk nanti prosesi kirab pataka yang dulu direncanakan dari rumah dinas bupati itu berubah menjadi berangkat dari Sedda. Namun demikian prosesinya dari Sedda nanti pengiringnya adalah undangan VIP mengikuti dari belakang dengan kendaraan dinas masing-masing dan menjelang sampai Proliman itu semuanya sudah ikut di barisan kirab sampai ke alun-alun.
8: Asisten 2 Sedda Sukoharjo Suyamto lebih lanjut juga mengatakan usai upacara sejumlah agenda tetap digelar mulai dari flash mob tari gambyong massal 10.000 peserta hingga gunungan yang hanya diikuti peserta upacara. Penyesuaian juga menyasar pawai budaya pada 16 Juli malam di kawasan Solo Baru di mana panggung kehormatan dibuat lebih sederhana dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, malam resepsi harlah yang dirangkai dengan pembukaan Sukoharjo Expo juga hanya berisi laporan, sambutan, dan pembukaan upacara tanpa pertunjukan tari seperti yang sudah diagendakan. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.
0: Dari Sukoharjo kita ke Kabupaten Klaten. Pendengar, melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Festival Literasi tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung 3 hari tersebut dengan tema Klaten Membaca, Klaten Bercerita. Adam Sutanto menurunkan laporannya.
9: Tema pada kali ini adalah Klaten Membaca, Klaten Bercerita.
10: Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo mengajak berbagai pihak termasuk para pelajar di Kabupaten Klaten untuk gemar membaca. Sumber informasi yang paling akurat adalah dari buku. Hal itu disampaikan Hamunang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri Festival Literasi yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten. Acara tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi Klaten ke-222 dan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hamunang Wajar Ismoyo juga menyebut melalui festival literasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi dalam rangka mencerdaskan generasi muda menuju Indonesia emas tahun 2045.
11: Kita kembali lagi belajar membaca, bercerita agar kemudian budaya literasi kita bisa meningkat sehingga anak-anak tidak hanya tergantung pada gadget, tapi bagaimana kembali mereka bisa belajar secara langsung dengan membaca. Karena ya realitasnya sumber informasi yang paling akurat itu ya dari buku. Semoga harapannya dengan acara festival semacam ini meningkatkan budaya literasi di anak-anak. Ya kita bisa menyelamatkan generasi ke depan dalam rangka menuju Indonesia emas 2024.
10: Pada kegiatan itu juga dilaksanakan membaca massal oleh para pejabat Forkompimda Klaten seperti Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo, Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko dan juga Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi. Membaca massal tersebut berlangsung kurang lebih 6 menit yang diikuti pula ratusan pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan juga tingkat SMA. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Pramono Agus Wijanarko mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pegiat literasi dan juga dunia usaha. Klaten Festival Literasi merupakan ruang kolaborasi, edukasi, apresiasi dan juga promosi budaya baca.
9: Festival Literasi menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem literasi daerah, memperkenalkan inovasi layanan perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kreativitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif. Festival Literasi juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
10: Dikatakan Festival Literasi tersebut dimaksudkan sebagai media edukasi, promosi perpustakaan, peningkatan budaya baca, serta penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun literasi di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan itu pula juga diserahkan hadiah berbagai lomba yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Mendengar warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Melalui momentum ini, masyarakat diajak memperkuat peran ayah dalam pengasuhan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
12: Tema yang diambil tahun ini sangat bagus, ayah harus hadir.
13: Pemerintah Kota Surakarta memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Melalui peringatan tersebut, pemerintah mengajak para ayah untuk terlibat lebih aktif dalam pengasuhan anak sebagai upaya membangun keluarga yang berkualitas. Wakil Wali Kota Surakarta, Asrit Widayani mengatakan, tema Harganas tahun ini dinilai sangat relevan dengan kondisi saat ini. Menurutnya, kehadiran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter, kemandirian, dan tanggung jawab anak. Pemerintah kota juga telah menginisiasi berbagai gerakan untuk memperkuat peran ayah dalam keluarga.
12: Tema yang diambil tahun ini sangat bagus, ayah harus hadir, di mana keluarga itu tidak tentang pengasuhan ibu ya, tapi juga di situ ada ayah ya menjadi pelengkap. Ketika anak tumbuh kembang, kemudian anak butuh figur seorang bapak dalam hal melindungi, melatih dari sisi kemandirian dan tanggung jawab, saya kira dengan konsep ayah selalu hadir ini pas untuk tema sekarang, sangat relevan.
13: Sementara itu, Kepala DP3AP 2KB Kota Surakarta, Kristiana Haryanti mengatakan, peringatan Harganas tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan yang mendukung pengetahuan ketahanan keluarga. Di antaranya, pelayanan KB gratis, pagelaran wayang orang bertema kesehatan reproduksi, lomba kelompok kegiatan keluarga, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, hingga peluncuran gerakan ayah senang momong anak solo atau gamas.
14: Kami menyelenggarakan pagelaran pertunjukan wayang orang di Sriwedari dengan tema kesehatan reproduksi. Yang berikutnya adalah lomba kelompok kegiatan koktan. Berikutnya pelaksanaan gemar, gerakan ayah mengambil rapor anak di sekolah, dan gamas, gerakan ayah mengantar anak pada hari pertama sekolah. Berikutnya adalah launching dan promosi gas mas, gerakan ayah seneng momong anak solo.
13: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah Kota Surakarta berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran keluarga, khususnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak semakin meningkat, sehingga mampu menciptakan generasi yang sehat, tangguh, dan berkualitas. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pelaksanaan masa

0: Pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS program kelas khusus di SMP Negeri 24 dan 25 Surakarta mengusung kurikulum pembekuan karakter, pembentukan karakter yang komprehensif, tidak sekadar menjalankan pedoman kementerian, para siswa terpilih ini juga akan digembleng mentalnya melalui latihan dasar kepemimpinan secara intensif.
1: Hari pertama itu materinya apa dan sebagainya, itu masih sama dengan sekolah yang lain 5 hari ke depan. Pembedanya nanti setelah ini, setelah 5 hari ini nanti program dari Dinas Pendidikan, yaitu anak-anak langsung ada program kayak latihan kepemimpinan dasar LDKS.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk program kelas khusus di SMP Negeri 24 dan 25 Surakarta resmi digulirkan dengan konsep inovatif. Orientasi yang berlangsung ini diikuti total 145 siswa terpilih hasil seleksi ketat. Kepada RRI, Kepala SMP Negeri 25 Surakarta, Sutrisno menjelaskan, 5 hari pertama orientasi, mode mengacu pada paduan dari kementerian yang turut melibatkan pemateri eksternal dari BNN hingga Kasbangpol. Usai menuntaskan materi dasar, para siswa akan langsung dihadapkan pada program pembeda, yakni latihan dasar kepemimpinan selama 3 hari 2 malam yang difasilitasi Dinas Pendidikan.
1: Pembedanya nanti setelah ini, setelah 5 hari ini nanti program dari Dinas Pendidikan, yaitu anak-anak langsung ada program kayak latihan kepemimpinan dasar LDKS yang nantinya selama 3 hari bertempat di mana kita juga belum diinfo, nanti akan dikelola Dinas Pendidikan dengan pihak ketiga, dan itu anak-anak sepertinya nginep. Kita juga belum tahu jenisnya kayak apa, tapi sekilas informasi menginap 2 malam 3 hari.
2: Meskipun jadwal kegiatan terbilang padat, konsep ini dirancang agar tetap menyenangkan dan bebas dari tekanan psikologis. Salah seorang siswi baru, Almahira Nareswari Putri Cahyadi mengaku, sangat menikmati kegiatan pengenalan fasilitas sekolah karena seluruh teman dan gurunya membangun suasana yang hangat.
3: Senang banget karena teman-temannya juga pada baik-baik semua, terus pokoknya menyenangkan sekali bisa sekolah di sini. Kemarin itu dikasih kayak yel-yel gitu, siapa kita SMP PK, unggul, berprestasi, menginspirasi. Terus habis itu juga kayak diajak keliling di sini, ini nanti ruangan apa, ada fasilitas apa aja, itu disuruh nulis setiap kelompok.
2: Guna menunjang kualitas pembelajaran yang lebih berstandar global, pihak sekolah saat ini juga tengah mengebut pembangunan ruang moving class. Sembari menunggu peresmian yang ditargetkan pada akhir Agustus, para siswa kelas khusus ini juga mulai diperkenalkan dengan sisipan kurikulum Cambridge. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Hari Pajak Nasional yang jatuh pada 14 Juli, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jateng II menggelar donor darah, bakti sosial, dan upacara. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jateng II, Herlin Sulismiati, kepada RRI kemarin di kantornya.
4: Yang pasti kemarin itu donor darah, terus kemudian itu ada upacara, terus ada baksos juga beberapa panti asuhan.
5: Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional tahun 2026, setiap tanggal 14 Juli, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jateng II menggelar serangkaian kegiatan sosial dan internal. Kegiatan itu mulai donor darah, bakti sosial hingga upacara peringatan yang melibatkan perwakilan kantor pelayanan pajak di wilayah Surakarta. Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jateng II, Herlin Sulismiarti, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat kebersamaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak DJP Jateng II. Menurut Herlin, kegiatan donor darah yang juga membuka stan pelaku usaha UMKM Kota Solo telah dilaksanakan sebagai salah satu agenda utama peringatan Hari Pajak. Melalui kegiatan tersebut, kata Herlin, DCP tidak hanya ingin membantu memenuhi kebutuhan stok darah, tetapi juga mengajak para pegawai Kementerian Keuangan se-Solo Raya untuk menerapkan pola hidup sehat melalui aksi kemanusiaan. Selain donor darah, Kanwil DJP Jateng II juga menggelar bakti sosial dengan menyalurkan bantuan kepada sejumlah panti asuhan. Dana bantuan berasal dari sumbangan sukarela para pegawai yang kemudian disalurkan kepada panti asuhan di kota Solo.
4: Yang pasti kemarin itu donor darah, terus kemudian itu ada upacara. Terus selain upacara biasanya kita ada, kemarin itu ada baksos juga beberapa panti asuhan yang dananya dikumpulkan dari kita, dari pegawai gitu ya. Kalau nggak salah ada dua, ke yayasan muslim dan yang non muslim, karena dibagi kan.
5: Puncak peringatan Hari Pajak 2026 ditandai dengan upacara yang diikuti pegawai Kanwil DJP Jawa Tengah 2 bersama perwakilan kantor pelayanan pajak di wilayah Solo Raya.
4: Ya, tapi kalau Solo Rayanya perwakilan. Ya, kalau kami sendirian di sini udah 150. Masing-masing kantor di Solo Raya itu kalau nggak salah 5 orang.
5: Pada momentum tersebut, DJP juga memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi. Penilaian dilakukan berdasarkan capaian kinerja, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan menyelesaikan tugas yang menjadi kewajibannya. Penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, Muhammad Samsuri resmi dilantik kembali menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Karanganyar periode 2026 hingga 2030. Rektor UMUKA, Muh Samsuri menegaskan fokus kerja pada periode kedua ini lebih kepada penguatan program studi yang sudah ada melalui peningkatan status akreditasi serta kualitas sumber daya manusia pengajar.
6: Periode kedua tentu tekanan kami nanti pada penguatan.
7: Kepemimpinan Universitas Muhammadiyah Karanganyar atau UMUKA resmi berlanjut di bawah nahkoda Muh Samsuri. Pelantikan Muh Samsuri sebagai rektor periode kedua masa bakti 2026 hingga 2030 digelar khidmat di gedung studitorium kampus UMUKA. Kepada wartawan usai pelantikan, Rektor UMUKA Muh Samsuri menegaskan fokus kerja pada periode kedua ini tidak lagi menyasar pembukaan program studi baru, namun akan memprioritaskan penguatan program studi yang sudah ada melalui peningkatan status akreditasi serta kualitas sumber daya manusia pengajar. Muh Samsuri menargetkan peningkatan fungsional dosen dari jenjang strata 2 ke strata 3, di mana saat ini sudah ada sekitar 20 dosen yang dikirim untuk menempuh studi doktor. Selain itu, sarana-prasarana fisik kampus juga akan ditingkatkan secara bertahap untuk menunjang kenyamanan ruang belajar mahasiswa.
6: Akreditasi pasti kami genjot. Yang kedua, SDM. SDM betul ya, kami memang masih mayoritas S2, tapi kan dalam 3 tahun ini kami sudah menyekolahkan tidak-tidaknya 23 dosen. Sekolah itu kan juga nggak 1 tahun, 2 tahun selesai ya, doktor. Itu ini sedang proses yang dari tahun ke tahun kita tambah terus-menerus.
7: Sementara itu, Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Profesor Ahmad Mutakin mengingatkan, jabatan periode kedua ini merupakan amanah besar untuk bertransformasi. Menurut Profesor Mutakin, ada 3 poin utama yang perlu diperhatikan, yakni pemantapan ideologi keislaman yang transparan, transformasi kelembagaan lewat kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta peningkatan mutu akademik yang berdampak nyata bagi persoalan masyarakat.
8: Harus difahami periode kedua itu bukan hadiah, tapi amanat berat untuk terus meningkatkan kualitas. Kalau Majelis Tilibang selalu menitipkan bahwa ada amanah yang harus dilaksanakan paling tidak pada 3 hal. Yang pertama adalah memantapkan ideologi dan al-Islam kemuhammadiyahan agar kemudian tata kelola UMUKA itu selalu berdasarkan pada nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan yang transparan, maju, dan modern.
7: Lebih lanjut, Profesor Mutakin mengapresiasi kinerja UMUKA yang kini memasuki usia tahun kelima. Dari total 165 perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia, UMUKA dinilai sebagai salah satu perguruan tinggi dengan progres perkembangan tercepat dan diminati oleh masyarakat. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
9: Fokus hari ini.
0: Tema Hari Koperasi Nasional tahun 2026, Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, tentu menjadi pengingat Ya, pendengar, Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari terus menunjukkan perkembangan positif sejak mulai beroperasi. Hingga pertengahan Juli, omset koperasi telah menembus lebih dari 300 juta rupiah. Didorong tingginya minat masyarakat membeli kebutuhan pokok bersubsidi maupun premium. Selengkapnya dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Rian Asidiki.
10: Pada saat kita mulai, ya kita konsepkan yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Ada barangnya.
11: Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Banjarsari terus mencatatkan pertumbuhan transaksi yang signifikan. Berdasarkan pantauan RRI di gerai koperasi kemarin, warga tampak silih berganti datang berbelanja sejak pagi hingga siang hari. Berbagai kebutuhan pokok menjadi barang yang paling dicari masyarakat, mulai dari gas LPG subsidi 3 kg, minyak kita bersubsidi, hingga beras baik jenis SPHP maupun beras premium. Tingginya aktivitas transaksi tersebut turut mendorong omset koperasi yang kini telah melampaui 300 juta rupiah. Ketua KKMP Banjarsari Budi Agung Setiawicoyo mengatakan, hingga pertengahan Juli, omset koperasi telah mencapai sekitar 304 juta rupiah. Sementara laba yang diperoleh hingga akhir Juni mencapai sekitar 23 juta rupiah. Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
12: Sudah 300 sekian, 300 juta, 304 salah per hari ini.
13: Jadi itu kita sudah membuka laba sekitar 23 juta. Artinya kami optimis nanti, ini kan separuh perjalanan nih. Kemudian ya kami yakini nanti di akhir tahun, paling tidak ya antara 40 sampai 45 itu kepegang lah. Kalau kepercayaan sudah ada, mana apapun yang kita sediakan buat mereka, mereka akan datang.
11: Budi menjelaskan, pihaknya juga menerapkan strategi harga yang kompetitif dengan menggandeng distributor utama sehingga mampu bersaing dengan jaringan retail modern. Selain itu, koperasi memiliki aplikasi digital yang memudahkan masyarakat mengetahui stok barang sekaligus berbelanja secara daring. Menurutnya, keberadaan koperasi juga tidak dimaksudkan menjadi pesaing toko kelontong, melainkan menjadi mitra usaha melalui skema harga khusus bagi pedagang yang berbelanja dalam jumlah besar.
10: Pada saat kita mulai, ya kita konsepkan yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Ada barangnya. Yang kedua, bagaimana barang-barang itu bisa bersaing dengan yang jelaskan kompetitor kita bukan toko kelontong. Supaya tidak menjadi pesaing toko kelontong, kita ada tiga harga. Yang pertama harga untuk umum, harga untuk anggota, dan harga untuk toko kelontong atau pulaan. Begitu. Memang dari tiga harga itu dampaknya kita akan keuntungannya beda-beda ya, marginnya ada yang bisa mencapai 10%, ada yang 15%, ada yang kadang di bawah 10%.
11: Hingga saat ini, KKMP Banjarsari telah memiliki lebih dari 120 anggota dan terus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung seiring meningkatnya kepercayaan terhadap koperasi. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, tema Hari Koperasi Nasional 2026 ini, Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, tentu menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa tidak dapat dilepaskan dari kekuatan ekonomi rakyat. Untuk mengetahui sejauh mana sepak terjang koperasi saat ini, berikut komentar pagi disampaikan Agus Yoga.
14: Selamat pagi. Setiap tanggal 12 Juli, kita selalu memperingati Hari Koperasi Nasional. Tentu tanggal tersebut mempunyai makna historis karena bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Koperasi pertama pada tahun 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari Kongres inilah lahir semangat besar untuk membangun gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan gotong royong, kebersamaan, dan kemandirian. Pendengar, tema Hari Koperasi Nasional tahun ini, Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, tentu menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa tidak dapat dilepaskan dari kekuatan ekonomi rakyat. Indonesia yang berjaya berawal dari koperasi yang berdaya. Ketika koperasi tumbuh sehat dan kuat, masyarakat memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui semangat kolektif, saling percaya, dan gotong royong sebagai jati diri bangsa. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, koperasi tetap menjadi salah satu instrumen yang penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya di tingkat desa. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat yang mendorong partisipasi, kepemilikan bersama, serta pemerataan manfaat pembangunan. Pendengar, momentum Hari Koperasi Nasional yang kita peringati ini memberi ruang untuk meneguhkan kembali komitmen akan soko guru perekonomian bangsa. melalui penguatan ekonomi rakyat dari akar rumput. Ketika koperasi di desa-desa semakin berdaya, masyarakat menjadi lebih mandiri, ekonomi lokal semakin tangguh, dan cita-cita Indonesia yang berjaya akan semakin dekat untuk diwujudkan. Koperasi adalah cerminan nilai-nilai yang menjadi fondasi bangsa, gotong royong, demokrasi ekonomi, keadilan, dan kebersamaan. Selamat Hari Koperasi Nasional. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Demikian komentar.
0: Dan pendengar, suasana meriah menyelimuti halaman Candi Sojiwan di Desa Kebon Dalem Kidul, Klaten, saat ribuan warga mengikuti Festival Candi Sojiwan ke-8 melalui kirab budaya, gunungan hasil bumi, dan pertunjukan seni tradisional. Masyarakat diajak merawat tradisi sekaligus memperkenalkan potensi wisata budaya kepada generasi muda. Berikut selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan.

0: berbagai macam kebudayaannya yang dilakukan di setiap RW-nya.
1: Di halaman barat Candi Sojiwan di Desa Kebun Dalem, Kabupaten Klaten, sore itu tampak dipadati warga dengan iring-iringan gunungan berisi hasil bumi, jajanan tradisional, hingga produk UMKM bergerak perlahan diiringi musik dan tarian. Anak-anak, orang tua, hingga para lansia berjalan bersama dalam suasana penuh kegembiraan. Festival Candi Sojiwan ke-8 memang bukan sekedar pesta rakyat. Sebanyak 11 RW ikut ambil bagian dalam kirab budaya dengan membawa gunungan khas kampung masing-masing. Ada telur asin, dawet, aneka sayuran, hingga apem dalam produk lokal bernama Desagon yang menjadi kebanggaan warga setempat. Ketua Panitia Guntur Andi Pamungkas menyebut, festival ini digelar untuk mengenalkan budaya yang hidup di setiap kampung, sekaligus memperkenalkan potensi wisata Candi Sojiwan kepada masyarakat luas. Festival ini juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan melanjutkan warisan budaya di desa mereka.
0: Dan di festival Candi Sojiwan yang ke-8 ini, dari tadi pagi itu lomba tari sedaya jateng, kemudian setelah itu ada kirab budaya gunungan, itu dihadiri atau diikuti oleh 11 kontingen masing-masing RW. Kemudian nanti setelah ini ada perform dari angklung untuk mengenalkan budaya yang ada di desa Kebon Dalem Kidul, khususnya di masing-masing RW, dengan mengeluarkan berbagai macam kebudayaannya yang dilakukan di setiap RW-nya dengan membawa gunungan UMKM yang dijual khususnya di RW masing-masing itu.
1: Tak hanya kirab budaya, warga juga disuguhi berbagai pertunjukan mulai dari lomba tari se-Jawa Tengah dan DIY, penampilan angklung hingga sendera tari Ramayana dengan adegan Anoman Obong yang biasanya hanya dapat disajikan di kawasan Prambanan. Bedanya kali ini, pertunjukan tersebut dapat dinikmati masyarakat secara gratis di bawah langit Sojiwan. Namun bagian yang paling ditunggu justru datang ketika gunungan diperebutkan warga. Di tengah kerumunan itu, Bu Wiji Ati, warga RW2, tampak tersenyum sambil menggenggam padi, cabai, kacang, dan wortel hasil rebutan. Bagi dirinya, hasil bumi tersebut bukan sekedar bahan makanan, melainkan simbol keberkahan dan harapan akan rezeki yang melimpah.
2: Simbolis rezeki melimpah, padi. Biar berkah melimpah, rezeki melimpah. Kebetulan sebentar lagi saya panen, nanti saya...
1: Festival Candi Sojiwan menjadi pengingat warisan budaya bukan hanya tersimpan di batu-batu candi yang telah berusia ratusan tahun. Ia juga hidup dalam tradisi, gotong royong, dan kebersamaan warga yang terus menjaganya dari generasi ke generasi. Sebab seperti kata warga setempat, jika bukan mereka yang menguri-uri budaya Jawa, lalu siapa lagi? RRI Surakarta, Lydia Sinaga melaporkan.
3: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari terus menunjukkan perkembangan positif dengan omset menembus lebih dari 300 juta. Sekolah rakyat hanya untuk keluarga prasejahtera sehingga tidak boleh ada manipulasi data calon peserta didik. Pendengar, saya Bibi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Bon.
1: Ya, pagi. Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, diparingi sehat.
1: Amin, harus selalu ya. Oke, kita update harga sembako hari ini, Pak Parimin, silahkan.
2: Oh iya. Wah, saya lihat dari cuaca dulu, Mbak Wi.
1: Ya, boleh.
2: Cuaca di Nusa Bleeding nih, Mbak Wi. Luar biasa ya.
1: Iya, oh, iya,
2: pakai
1: iya.
2: Jaket, pakai helm, pakai kaos tangan, nggak iya. Bilang.
1: Betul. Nah,
2: ini saya awali dari harga cabai, Mbak.
1: Baik.
2: Ya, cabai besar merah harganya Rp30.000. Terus cabai rawit merah namanya cabai seret Rp40.000. Terus rawit putih Rp26.000. Terus cabai tampar buat sambal ayam geprek Rp30.000. Terus hijau besar buat asem-asem Rp25.000. Terakhir Mbak, ini sing hijau botol.
1: Oh
2: iya.
1: Yeah.
2: Ini Rp30.000. Jadi tentang cabai murah ini, Mbak. Wah, pembeli ibu-ibu cari ya karena apa? Cabai murah itu ya pengaruh itu, Mbak.
1: Iya, yeah, betul. Oh,
2: mudah-mudahan murah terus ya. Ya, murah sandang murah pangan aku. Ya suka. Nah. Selanjut, Mbak.
1: Nggih, monggo.
2: Ini gula pasir ya turun. Biasa 18.000 ini 17.500 per kilo curah itu. Yang merek gulaku 19.000, merek terus brand itu 18.500. Terus masuk tepung, Bang. Tepung gandum yang curah itu 9.000. Terus cokro sama segitiga biru 12.000. Ini lebih empuk buat gue. Terus masuk kacang, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Kacang tanah 37 naik 1000 biar 36. Terus kacang hijau 34. Kacang dele putih buat tahu tempe, bahan tahu tempe dele putih itu 12.500. Tentang kacang itu kacang. Terus wah ini ya dingin nih, saya tetap double jaket nih, Pak. Meluncurkan di lagu. Dingin banget kok ya, tepat saya ini.
1: Iya.
2: Helm, jaket. Ya, saya langsung ditantar sana, Mbak.
1: Iya.
2: Ini juga terganggu. Sana beras roti lele Rp18.000. Terus beras roti sempat Rp16.000. Sempat yang biasa 15. Yang paling ringan 12,5 dan 14.000, Mbak.
1: Iya.
2: Ada mungkin 5. Terus balik arah ya?
1: Boleh, monggo.
2: Karena ada Solo Raya Utan ini. Solo Raya Utan.
1: Iya.
2: Harganya satu orang pandan. Saya sana malah lebih dingin.
1: Iya, betul.
2: Di kentong. Kentong Karanganyar. Lucukan, nah ini. Di sana ada untuk wangi.
1: Oke.
2: Okay. 17.500. Ya, kumpulan banget tuh, Mbak. Sekarang masuk menggoreng-goreng, Mbak.
1: Iya, boleh.
2: Minyak goreng turun, biasa 22, sekarang 21.
1: Iya.
2: Terus Santo sama Binoli masih stabil per kilo 24. Terus yang 2 literan Santo itu 46. Yang turun berarti curah, Mbak. Ya, curah. Terus ya. Sekarang masuk ke Brambang dan Bawang, Bang.
1: Boleh, nggih.
2: Brambang harga 38, Bawang itu 40 kating. Masuk Brambang Bung Be, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Brambang Bung Be 26. Turun. Terus Pulau Jawa 24, yang biasa 22. Terakhir, Mbak.
1: Ya.
2: Telur. Ini kuningannya dua ya, enggak mungkin jadi dipesenin adalah yang munculnya kecil-kecil. Nanti kapan-kapan ada saya enggak.
1: Iya.
2: ada telur ini juga, mbak. Ini kapan-kapan, mbak.

0: sama Mbak Nur.
1: Iya, iya.
0: Si anak itu, anak dua itu, saya pak, karena apa? Buat sarapan pagi cocok gitu.
1: Iya, iya.
0: Ya, ini telur per kilo 22, murah ini. Buat penutup, sekarang amis-amisan Mbak Wi.
1: Iya.
0: Daging sapi dan daging ayam. Daging ayam per kilo Rp34.000. Daging sapi
1: Rp135.
0: Iya. Jadi ini tentang harga ya stabil lah. Jadi semua bari yang malah cenderung turun ya. Ya. Karena ya bulannya bulan Suro, itu biasa orang punya kerja biasanya ada sehabis bulan ini gitu ya. Gitu ya. Jadi gitu Mbak Wi.
1: Baik.
0: Sekarang promosi Mbak.
1: Iya, boleh.
0: Ini cuacanya dingin-dingin. Mm-hmm. Marilah Ibu.
1: Tetap belanja.
0: Biasa belanja waktu hari ini.
1: Oke, baik.
0: Beli telur. Udah, gitu Mbak Wi ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Parimin pagi hari ini. Salam untuk semuanya yang ada di situ ya, di Pasar Nusuan tentunya. Dan sehat selalu Pak Parimin, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Wi. Ini ya. Ditanya Bapak Mbak Wiwi.
1: Ya. Ya, betul saya. Oke, baik. Pendengar, baru saja kita bersama Pak Parimin dan berikutnya. Iya, kita ke Pasar Insinyur Soekarno ya. Di Soekarjo ada Mbak Ceni, mudah-mudahan pagi ini juga bisa kami hubungi pendengar. Yang biasanya juga sangat-sangat sibuk ya, karena harus mengurusi banyak hal. Dan tadi disampaikan juga cabai cukup murah ya, dan semuanya nampaknya ya, kalaupun ada kenaikan, ada yang turun, ada yang naik, masih dalam batas yang wajar ya. Ceni, bukan pasar Ceni, tapi Ceni aja itu ada pasarnya ya. Nah itu dia. Baik pendengar, kami menghubungi Mbak Ceni ya, yang ada di Pasar Insinyur Soekarno Soekarjo. Mudah-mudahan tersambung pagi hari ini dan kita bisa mengupdate untuk laporan ya, harga pasar, harga kebutuhan pokok hari ini. Susah ya. Oke, baik, kita ke perakiran cuaca terlebih dahulu. Baik, perakiran cuaca pendengar untuk hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026 ya. Untuk Boyolali cerah berawan, kemudian Klaten cerah, Sukoharjo cerah, Wonogiri cerah, Karanganyar cerah, Sragen cerah. Surakarta cerah, kemudian suhu udara bervariasi antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius ya. Mayoritas cerah pendengar untuk hari ini dan mudah-mudahan bisa mendukung semua aktivitas Anda. Baik, kita akan hadirkan dulu satu nomor lagu untuk kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita mengikuti warta berita dari Pro 3.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan